soal dan fungsi otak. Di Bali, terapi stimulasi magnetik otak atau repetitive transcranial magnetic stimulation atau RTMS mulai diperkenalkan sebagai terapi pendamping untuk membantu mengurangi dorongan bermain judi online. Dokter spesialis kesehatan jiwa Sudirman Medical Center, Dr. Igusti Rai Putra Wiguna, mengatakan terapi ini bekerja dengan memberikan stimulasi pada area otak yang berperan dalam pengendalian emosi, pengambilan keputusan, dan kontrol impuls. Menurutnya, kecanduan judi online berkaitan dengan gangguan sistem penghargaan di otak akibat lonjakan dopamin yang terjadi berulang saat seseorang berjudi. Meski demikian, terapi RTMS bukan solusi instan dan tetap harus disertai terapi psikologis, perubahan perilaku, serta dukungan keluarga dan lingkungan. Selain itu, kecanduan judi online, terapi ini juga dimanfaatkan untuk membantu penanganan depresi, gangguan kecemasan, OCD, hingga masalah kualitas tidur. Demikian Kata Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om. Kita bernyanyi satu lagu.
1: Kandung kesarang. Homa, RRI dan Pasar. Suara Budaya, Bali.
2: Suara Budaya, Bali.

0: Ingin aja negara kerai para pendengar setiap ropat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ingin kantor sarang titian dayari ring FM 106,4 MHz nyarang negara kerai ring galahi mangkin punik ingge ring program acara dua Rajeng Bali Sani Mutang Inde informasi makemiwa tembang-tembang. Ingin diwo sambil memargi niki siki paletan di sambil memargi napi mas tane niki wenten saning ranjing diwo nge wenten BKBB ring ambaro sampun nagingin sarang tante Jerman tawin ini Jerman titian saking widang payangan sampun nyarengin. Ingin ala sampun sobiah titian ya beberapa jenis kenten nge sane kebawos niki termasuk jenis-jenis untuk napi mas tane ngeranjing ring pola hidup sane nenten sehat kenten ring era mungkin ya. Mungkin rakerais dan juga para pendengar sami sampun merasakan dampak buruknya kenten nggih wenten ketika keluhan kesehatan itu mulai muncul. Padahal ini rakerai kayun niki perubahan kecil saja yang dilakukan secara konsisten ya sebenarnya bisa membantu niki rakerai untuk mencegah berbagai masalah kesehatan dan menjalani hidup yang lebih sehat kenten nggih. Nah, untuk menyadari perubahan niki sampun napi kemantan sane ke bawah pola hidup sane nentan sehat dan apa aja contoh yang napi mencerminkan gaya hidup yang tidak sehat kenten malih lanturan titang muniki yang kadira kerai sapun api terus sane mangkin ngeranjing ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp niki sampun lali untuk menggatir sarang titiang ring 0878988224200. Ingin niki sampun mentas sane ngeranjing sanggret titiang dumun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ingat
1: jegek cantik.
0: Titiang.
1: Siro tiang dayuru.
0: Ini Agus.
1: Aduh.
0: Aduh, Siro niki. Widang napi dumun. Daerah head lu.
1: Panten paling dayu wari daerah keramikan tiang dayu jegek.
0: Oh. Oh, Mbak Indira.
1: Iya, Pate.
0: No rajin cocuer mangkin nah. Ada.
1: Niki karilana Nini yang ngelingin tiang serengang sebagai pengurus grup Janbah.
0: Pun jangkep tuh sami grup Janbah sami kentane pengurusnya medal pun.
1: Pun jangkep mangkin medal.
0: Napi yang ranang.
1: Nyakti-yakti ya niko kaitan niko dari kita ini seharusnya kan benar napi dana ketua dumunan lalu sekretaris sarang bendahara atau dana sado
0: oh koordinasinya dari ketua wawu di apa tadi sekretaris bendahara kenten mungkin nih janji kayun sidah ingge Mbak Indira penapi gatre
1: yang becik dayu.
0: Ah masa, jati becik.
1: Lenten betul, becik sehat kan kan hidang pak, ngejok dayu.
0: Berat tujuk net yang menya aja hilang siap kurung ini benar. Anggo ngejok tiang gitu. Aduh, cuaca ini kan pun api mbak, kelambit.
1: Cuaca riki terang sekali gek.
0: Oh ya? Oh, bersahabat sekali.
1: Ini bersahabat. Ini Wenton mungkin pagi niki ngejek na petang ampun Wenton bogo besiap niki dayu.
0: Masa? Nah, karyan api nih ke?
1: Kena otonan cucu mungkin.
0: Oh, mungkin.
1: Ini ampun cucu natap lah niki mbah tonen bangun dah petang mbah bangun sampun dah petang mbah Wenton lungsuran kali kini tata bang lah.
0: Ya, oke, margi antar ke, rajin numu, majang cucunya.
1: Nah, kenten, tapi astana anu niki, tapi membuat tidak sehat, kenten.
0: Iya, betul sekali. Napi sana nggak ada ring era makin ke bawah tidak sehat niki.
1: Nah, kenten, tapi yang meragukan dibangi dengan olahraga, tidur nyenyak, nih ke pekerjaan jangan dipaksa mengambilin.
0: Ya. Betul. Mending kadi Mbak Indira, napi astane untuk napi ya, untuk merasakan badan nih ke cepat lelah nih ke karena napi biasanya. Nih kan juga termasuk gangguan kesehatan nih ke cepat lelah, kenten.
1: Dan mana percaya merasakan kelelahan, gak terus terang.
0: Masa, ya. Oh becek dong ya.
1: Enak karena mbah demen ya olahraga, kinten. Tapi masalah nika ngatur waktu nika cen benah na rago istirahat,
0: kinten. Iya berarti di lingkungan sekitar mbah, ring keluarga, pemkasnya niki mendukung ya gaya hidup sehat nika.
1: Nah mendukung optidaknya nika kan.
0: Kayak tidak napi.
1: Nah seumpamanya kan kita harus nak diri sendiri yang ngatur niko makan sehat gitu. Nak didukung ya niko yang olahraga senam gitu, didukung lansia mungkin anak-anak tidak pernah lah dibatasi tapi dan di
0: cemahang gak,
1: tidak pernah dilarang gitu.
0: Oh iya iya. Men kalau misalnya dengan alit-alit mungkin kentan loh. Jadi kan ada kecenderungan main gadget kentan kan. Jadi yang memanjakan badan atau tubuh nih kebergerak biasanya mbah ngapain biasanya untuk mengingatkan mereka?
1: Untuk mengingatkan mereka ini kan setiap kesanin meroh bangun, rego ingetang, berdoa malu, berterima kasih bahwa kita bisa tidur nyenyak tadi malam tidak ada gangguan apa-apa.
0: Jadi mbak ingetin kenten?
1: Ya kenten, yang meroh bangun ada tuh.
0: Ini berarti mirip ya kadi Bu Eka Bebes, mengingatkannya kadi Nike kenten.
1: Nah, pada bulat balik, makan tidur, rago mengucapkan terima kasih bahwa kita sudah bisa mengadakan aktivitas.
0: Memulai aktivitas lagi ya.
1: Untuk besok bangun pagi mengucapkan juga bersyukur kita sudah tidur bisa tidur nyenyak.
0: Ya betul sekali. Wah, berarti sangat sangat didukung juga dan disupport seorang keluarga, tangentan bangge.
1: Nyarangin malam
0: jebos munggah kak. Colek kak angkun titiang. Ya. Inggih, mbah.
1: Benar nak jadi ini ke tidak sehat pada tubuh ini ke nak dirago sana yang ngaryanin
0: tentan. Ya itu dia. Geng-geng makin modalnya bisa kembang untuk menyadari hal ini ke.
1: Ini kok yang dirago memaksakan diri apa saja yang dipaksakan menimbulkan tidak baik.
0: Asik, mantap kata-kata hari ini. Inge mas, sukses banget pesannya. Eling nih kira-kira inge, apapun yang dipaksakan di kakak Dimba Indira sangat tidak baik.
1: Betul nih kak ya.
0: Betul sekali, udah yang dan nih kak.
1: Dipaksakan menimbulkan tidak bagus itu. Coba betul. Makan nih rado terlalu banyak akibatnya. Kalau makan cukup kangkung, mesliu, lamung, diganggu.
0: Nah, betul sekali. Harus mencukupi dan seimbang. Tengen-tengen mbak inge.
1: Kalau bisa pakai takaran untuk dietnya nih kan.
0: Apa diet? Ya kalau program diet mbak, enten diet masa paksa nak diet. Nanti ya ditakari seporsinya saja, secukupnya saja, ya. Enten maksudnya. Ya.
1: Kan peraturan rumah sakit kan gitu, ini orang sakit begini, ini kan kita.
0: Ya, tak raga nih uning, sungkane napi, ya. Makin napi je penimbang ya. Nih anggo, napi tak ada solusi, enten bang
1: Lan di rumah masih kita sampunan ke tepa menu biarpun ulin semengan tuong goreng nyanan tengahin pindun sampunan tenten
0: biar lebih berwarna dan bervariasi benik. paham tiang ingin mbak sukses mbak
1: tuong tengahin nyan jukut daun silo sayur pun ada capcay.
0: Kenten jadi ya dimasaknya walaupun sama bahan nya jadilah aja masak makin napi tuang goreng napi tuang cocok.
1: Iya niko sampun kayak yang terangut lingsir nampun kan dikurangi minyaknya niko.
0: Niko sampun.
1: Mas mencoba ampun memasak niki kayak. Nak niki mas dalam keadaan sakit niki tidak ada fisik mas sakit kayak.
0: Oh masang ya?
1: Betul kayak nggak sombong.
0: Iya betul nggak apa-apa.
1: Cuma niki kelalaian.
0: Jadinya apa solusinya? Jangan seperti itu lagi. Iya anak-anak. Betul sekali. Nggak apa-apa. Memang kadang-kala kita harus berbuat salah dulu biar tahu yang benar. Asik kata-kata hari ini lagi.
1: Yakti dari Yudi anak senado turunan kan wenten penci tinggi gitu kan wenten dia sungkarjo kan wenten
0: dari keluarga keturunan kan wenten nggih sungkar aja mandal tato kena niki mbak sarang sekeluarga nggih mbak
1: Mungkin kenten ampun makanya wah nak dari dulu demen olahraga kenten nak membuat sehat kenten lah dari lancia ngubuh bangkong aduh pang kudu pang kuat pang limo cak cak cincin mangin bangkong kan olahraga masih tapi beban kenten ya
0: iya. Ya artinya ada yang dikerjakan dengan tujuan tertentu malehnge.
1: Yang ini tu nak nggak karya neng di kedas yang malah nak di daki ya neng ni tu kayak membuat tidak sehat, membangun celeng tu kan tidak sehat. Ya, tapi lantas setelah kita habis itu bagaimana untuk membersihkan diri?
0: Nah. Iya, ingin mah nikah sampun yang ngampun naga sadar kenten nge apa yang dikerjakan ketika itu memberikan dampak kenten nge napi makin patut nge betul sekali mbak sukses banget
1: kenten ampun makin yang sering nge makin ampun ngancuk
0: tenang ampun nang ancuk nyanan bolong
1: sekarang ini kita nge ampun ngancuk mereka tuh
0: aduh. Ingin nyanan

0: sarang sami majang saler layu ari pengincer sarang sami niki nggih dijang sampun makeh ngambil gala judet ne rajang nyangre rerainan jagat suci niki malih kalih rahine sugian
1: galungan
0: nggih margi antar sarang sami nggih mangkin majang layu ari rajang tugas
1: kalakon
0: ya Santi, Om.
1: Inge, susah banget nih Kim, Mbak Indira saking bidang keramitan sampun nyarengin. Inge, rajang wali nge Mbak, mangga sami, stata mangga yang kerayan kerajangan nyangre, renan jagat, galengan miwa kuningan, ye. Inge, patuh pisan kadi Mbak, kentan sami sampun nuning, napi tetuane saking Mbak Indira di wawu, memang penting sekali, kentan nge, yening raga sampun uning, watasan-watasannya nih, sampun nang melebihi atau mengurangi kentan nge, ya secukupnya saja dan seporsinya saja raga margi yang napi jenike kenten nge rakerai dan juga jangan dipaksakan yang pun uning kenten napi pastane informasi ngeninin indi kesehatan pasti kesampun tertujuan napi mana rakerai sami sadar yang ini sampun margi yang nike napi sani preside kepangge bejang pungkuran pasti kesampun kawin tenan badan yang sehat dan bugar nike sani sampun katiangge mana preside panjang umur panjang yusuf. Inge lantaran titian niki nge untuk macan numun sani WhatsApp santung sampun koling-koling di tiang pun niki nanten kuacan nyanan opat nyanan. Inge niki wenten aji di Wamia Bangli sampun monitor sering TikTok naler ring tapi wasane WhatsApp nge sudah ring dijen niki aja di tiang pun ngontek radio. Terus aji niki nge antar titian niki wenten Mbak Mangku Prajapati pemenang langsung menyerobot. Inge susu banget banget niki Mbak Mangku Prajapati saking pemenang sampun nyarengin. Lantur nanti tiang mangke niki Pak Tur Mancu sampun tadi nyolek nggih susuma Pak Tur ada sentain munggah sang titiang pun niki ngambul lah nih. Nggih niki lantur nenten nyarengin dayuari Kak Naira lo tunduh ubut rahayu saitro propat sarang sami nggih rayu wali Kak Naira. Lantur nanti tiang niki nggih male antum Mbak Indira tadi sudah naik ya Nini Jerman lan semang-semang dayuari. Inge dengan stiker emojinya pakai kacamata salam rahayu keren sekali Mbak. Susumo sampun nyaringin nge amarenge Mbak nge. Mantan iki mantan Nini Hayuna. Halo Nini Rajang Semang. Niki nge dibagi sarang sami tata kena ngemargian swadharma cuaca riki makin cerah. Inge Nini Hayuna susumo banget sampun berkabar sarang monitor nge. Lanturan titiang makin iki mantan titiang Pak Cikom swastiastu. Inge swastiastu Pak Cike. Ya, yang sekali tiang menghindari pola hidup sehat nentan sehat ya kurangi ngajeng ajengan sane siap saji betul sekali nge sane ke bawah junk food kenten yang nak cepok-cepok masih ngajeng tuh dayu kenten nge semengan cepok tengahi cepok sorenya cepok nih. Oh ya, kentana nyenggol tante Jerman tadi. Oke, paham tian. Panton si kita dayu melibiu ke negari cakep. Melibas sarang nasi, tu dayu ari rajang tegas and terima kasih. Asik. Mari jebos nak ngeranjing ring pro dangdut. Engge susu banget niki Pak Cika sampun nyarengin nggih. Lantur niki benten. Pak Yanario selalu berkabar soal cuaca kenten nggih. Inge gater nyanyi ring Tegalalan cerah daging dingin tuh dayu. Oh masa. Inge silahkan hangatkan badan yang pengerasa dingin ya panten dengan sungkan puniki. Ah kakiang dewa karena wijaya susama kakiang sarangin ya titiang riki inge nonton iki benten Pak Tut Mancung we langsung. Langsung ngerespon joke wasan ngeranjing gongge ngabul ban kena gongge ados gongge dayu hari niki. Dan kenapa minat mirip kenapa rasanya mesip nikah ini toh dan kenapa ini patut kenapa yang penting terhibur niki sarang sami ini sawitranya nih ini rakerai ngiring niki misalkan numun nge pacang katurang informasi makin mewah tembang peniki nge niki bentan tembang saking Agus Panda sane mamur de hidup susah.

Taji. Taji adalah senjata yang terbuat dari besi dan bentuknya seperti jalu ayam yang biasanya digunakan pada sebuah permainan tradisional atau tajen yang diikatkan pada kaki ayam sebagai senjata untuk ayam itu ketika diadu. Selain itu, taji juga digunakan sebagai pelengkapan dalam upacara adat taburan. Upacara tabura sendiri adalah upacara korban yang dilakukan dengan cara menaburkan darah hewan dengan menyembelihnya. Bagi penggemar ayam jago, taji tidaklah asing bagi mereka, karena taji ini selalu dipergunakan dalam aduan ayam jago.

0: Ing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: Inge Wali Mali sarang titik menikah di Yari Ring FM 106,4 MHz Kanton Rem Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inge rekrai Inge Kanton Rem Perbilagan Dwe ngenenin ini gaya hidup tidak sehat sane memang berlaku saat nikah Inge. Dan juga rekrai sampun nyobian pun api mantan yang kadir rekrai yang disebut dengan pola hidup yang tidak sehat. Inge patut Inge pernikahannya di wawu rekrai sana sami sane sampun mung nggak sana sampun monitor ring WhatsApp kenten ge menten kudang-kudang contoh gaya hidup yang tidak sehat niki di pola makan yang sembarangan kenten malas bergerak menten kurang tidur karena niki memaksakan biasanya kenten ge memaksakan apapun itu minat ring pekerjaan target dan segala macam bentuknya dan juga niki konsumsi alkohol dan merokok niki kan alergi ranjing untuk pola hidup yang tidak sehat dan juga niki pasti kesampun mengabaikan kesehatan mental kenten ge minat niki karena sering stres ya tanpa pengelolaan yang baik dan kurang waktu istirahat niki termasuk gaya hidup yang tidak sehat juga. Nang lantun niki wenten seks bebas niki nging lantun niki ngeranjing ngantuk pola hidup yang tidak sehat karena niki meningkatkan resiko infeksi menular seksual kadi HIV AIDS kenten nge. Dan juga lantun niki wenten penggunaan narkoba ya jadi niki kebiasaannya berbahaya sekali yang sudah pasti merusak organ tubuh dan mengganggu fungsi otak kenten nge niki sana yang ngawinang ketergantungan. Nah niki rakerai minap nih istri-istri biasanya niki ngemargi yang program diet ekstrim ya niki ngeranjing gaya hidup yang tidak sehat ya karena dapat menyebabkan kekurangan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh nike. Nah di sampun unik niki ngeninin indik napi kemanten jenis-jenisnya dan juga contoh-contohnya untuk pola hidup yang tidak sehat kentennya minap rakerai wenten sani kantun margi yang kenten nge oh madak-madak niki makin iling raga nge beralih ya sekarang untuk menghindari gaya hidup yang tidak sehat nike. Nah kadinapi pasti kesampun rutin berolahraga kenten nge aktivitas fisik niki pasti kesampun ngarianin tubuh nike bergerak kenten nge minimal 30 menit per hari manten niki presiden menjaga kebugaran dan melancarkan metabolisme jadi rakerai rutin dilakukan ya melakukan niki tubuh nike lebih kuat ya rakerai dan risiko obesitas penyakit napai pun nike nge bisa menurun niki. Lantun niki menten tidur yang cukup ya niki statetit yang wanti-wanti sarana kerai jangan dipaksakan apapun itu bentuknya dalam bentuk target ya pesenan ya nih rakerai madolan minat nge kekaryan kenten nge ya berikan waktu tubuh niki istirahat tidur 7-9 per jam niki di malam hari ya presiden membantu tubuh untuk memulihkan energi jika kurang tidur rakerai akan merasakan mudah lelah sulit fokus dan daya tahan tubuh nge yang pura niki presiden menurun sehingga rakerai presiden dengan antuk sungkan. Nah niki ya dia lebih ke mental ya kelola stres dengan baiknya relaksasi atau hobi niki presiden membantu menenangkan pikiran rakerai napi sane senang dijalankan durus mariang ya menenangkan stres pun niki ya lupakan beban sanya sesaat ya mantan walaupun sementara tapi seenggaknya bisa merelaksasi pikiran kita ya lantar niki wenten atur pola makan yang seimbang. Nah tapi malah niki kadi pak cika di wawo ya yang makanannya seringan junk food atau makanan cepat saji dan juga napi wasane nike berlebihan juga rakerai mengkonsumsi apapun itu ya jangan nge kontrol lagi kenten nge ataupun kalau misalnya kekurangan juga tidak boleh nanti rakerai kekurangan gizi. Nah nike mandane rakerai presiden memulihkan energi sane lebih stabil dan resiko penyakit niki bisa berkurang. Halo niki hal yang paling sederhana ya perbanyak air minum putih ya cukup minum sekitar 6-8 gelas atau 2 liter per hari niki nggih manfaatnya sangat luar biasa nggih rakerai niki presiden ngwantu untuk menjaga fungsi organ dan mencegah dehidrasi. Dan yang paling penting silakan rakerai rutin periksa kesehatan. Sampunan di tatkala rakerai wau sungkan mantan wau cek ampun angkenten nggih niki minimal 1 kali setahun medical check up niki nggih dengan berbagai contoh pemeriksaan meliputi cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, niki nale pemeriksaan gigi dan mata niki sangat penting sekali rakerai nggih. Dan niki benjang pungkuran tenuning ya biar enggak nanti kelabakan ini sampun mendadak kenten ji ping pandai yang mangde sami sate manggihan kerahiwan panjang umur panjang yuk. Yuse. Yang kira kerai kadia sapun ikut titi yang matur nganinin indik cara ngintan ge untuk beralih saking gaya hidup yang tidak sehat menjadi gaya hidup yang sehat. Makin mewali niki kadi peningkanan Mbah Indira ya, jadi kira kerai sampun uning sadar ngintan ge napi dampaknya ngintan ge jadi kira kerai margi yang sana pola hidup yang sehat niki pasti ke sampun dampaknya nih badan niki sehat ya. Apapun kerjaannya benjang pungkuran preside kemargian bisa dijalani dengan aman, dengan santai, dengan napi asalnya dengan perasaan yang gembira karena tidak ada tekanan yang apapun untuk menjadi hambatan genten nge. Ingin rakerai susah banget sampai nyarengin makin titiang cek dumun ya, siapa tahu ada yang ketinggalan niki. Sani monitor sarang titiang ring WhatsApp nge. Niki wenten kan bener wenten niki sani ketinggalan wenten Kak Angga. Rajong semangat tuh manggi sate kena rahayu Kak Angga nalar nge manggi sate kena keluarga sarang suami nge titip salam. Mantan niki wenten Ibu Ninda kum. Halo Ibu Ninda nyarengin dayu tiang wawu usan membantan sarang om-om dayu siap rajang Hajang geng margiang sudar medue rakerai naler sana lianan terus margiang kenten ya astung kare memargi ya margi antar tur preside harmonis. Yang kira-kira susah banget niki sampun nyaringin ring ambar kenten ge sampun monitor sana titi yang ring WhatsApp niang kirana tidak mau ketinggalan. Ingin niang kirana susah banget sampun nyaringin ge titi yang durung titi yang tapi buput ring kalah mungkin kenten dan kenapa ingin susah banget sampun nyaringin. Ingin kira-kira dua nih pacang yang ring galah jam siya meja bos pacang kedagingin anto obrolan komunitas menik ingin sana kedagingin oleh Kementerian Agama Provinsi Bali. Madam-madi presiden nyaringin yang kira kerai ringgalah meja bos sana makin ngirim pesan tekan dumun ya duaning niki dayori pacang nyobia informasi makemiwah tembang-tembang
1: dia lihat apa sih di laptop serius amat.
2: Iya nih kak mau belanja online bingung mau milihnya abisnya semua lucu sih bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih jangan beli ah, ini souvenir dari penyu sisi asli Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
2: Itu sudah dekat.
1: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
2: Ada. Itu tulisannya.
1: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
2: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
1: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi. Pemerintah Kabupaten Badung kembali menggelar Badung Education Fair 2026 pada 9 hingga 11 Juni di Puspom Badung. Kegiatan ini menjadi ajang promosi pendidikan sekaligus menampilkan prestasi siswa. Kepala Disdikpora Badung, I Gusti Madedwi Payana, mengatakan BEF menjadi wadah bagi siswa untuk menampilkan kreativitas dan prestasi. Berbagai pertunjukan seni, lomba, dan pameran pendidikan akan digelar selama 3 hari. BEF 2026 juga menjadi sarana sosialisasi program beasiswa pendidikan pemerintah Kabupaten Badung. Informasi mengenai syarat dan mekanisme beasiswa akan disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, sekitar 20 perguruan tinggi turut membuka stand informasi pendidikan. Kehadiran kampus-kampus tersebut diharapkan membantu siswa menentukan pilihan studi lanjut. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Badung berharap akses informasi pendidikan semakin luas, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang unggul dan berdaya saing. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: Om Swastiastu. Inggira kerai para pendengar setia propat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggira aja numun iki kantun nyarengin sarang titiang dayu ari ring FM 106,4 MHz. Mangkin kantun ring program acara duwe kantun nge ring program acara Rajang Bali. Sane mangkin pacang kedagingin anto obrolan komunitas. Sane kedagingin ane mangkin rahin ane mangkin paring anggara tanggal si Juni kali tali 6 likur mangkin ike saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Sane ngangga niki saking Kementerian Agama Badung kenten nggih. Niki wonten Ibu Putu Sukma mae jebas pacang dagingin. Inggih rakrai pada kesempatan kali niki nggih rakrai ring rahinan mangkin ada kesana sami pacang mau sang ini sebuah perasaan. Niki sane nampak dengan kehidupan sehari-hari namun sering sekali tidak disadari dampaknya kata nggih niki sane kebawa rasa iri. Inggih rakrai ring era media sosial kadi mangkin kentengnya kita begitu mudah untuk melihat pencapaian orang nggih, kebahagiaan orang juga bahkan kemewahan orang-orang lain kentengnya dan tidak sedikit pun yang kemudian membandingkan dirinya merasa kurang hingga muncul rasa iri. Jadi pertanyaannya, apakah iri niki memang tanda ketidakmampuan seseorang ataukah ada makna yang lebih penting di dalam dibalik perasaan penikang ya? Ya sedurung lantun niki pacang mosang dan menggali secara dalam ya. Nabi sani kebosan titiang wau, titiang sapu sangredumen niki mau putu sukma saking Kementerian Agama Kabupaten Badung. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Astu, dayu ge.
0: Mbak Putu penapi gatre.
1: Bece.
0: Astungkara. Nyantos iki ada hambatan kah di jalan apa lancar-lancar saja?
1: Astungkara lancar-lancar saja.
0: Asik gitu ya. Asik. Nah, dan juga niki mboknya sangat tepat waktu. Sudah rasanya tidak apa sih namanya sangat semangat sekali antusias sekali nggih untuk nagingin ring program acara niki. Nah, lha kira-kira karai titang kelain sarang karai nggih meja bos kepacang kawentenan anto interaktif. Sane presiden nyarengin durus meja bos ngeranjing ring 0361223361 utawi ring WhatsApp nyening malu-malu bertanya sarang mbok putunya. Dan kenapi meja bos ngeranjing ring WhatsApp kemanten nakenin gitu atau ada yang disampaikan lurus meja bos ring 0878988222420. Nah lalu niki rakerai anto live napi kesana siaran peniki presiden rakerai akses kenteng nge ring Facebook propat RRI Denpasar utawi ring streaming RRI digital nge. Inggih mantan enten niki titiang ambil galah anto mbak putu punapi sampun saya ge nagingin.
1: Inggih saya ge.
0: Ya, patut nggih mau sangenin ini kerasa iri ki nikenge apakah tanda tak mampu dengan tanda tanya. Ngariani ki rakerainya bingung nah. Dan juga sebenarnya Tiang mau tanya dulu ya sebelum Tiang berlanjut menggali secara dalam apa yang melatar belakangi mau putu niki ngambil topik kadi niki durus mau putu.
1: Inggih sedurungnya nih Om Swastiastu, Taler, Majang Reng Rakerai, pendengar setia RRI Denpasar. Niki sebenarnya yang mendorong semangat yang untuk on time adalah ketidaksabaran untuk curhat sebenarnya.
0: Iya, asal mau butuh curhat sarang
1: ya, betul, curhat dan sharing.
0: Nah, Niki sampun.
1: Karena Niki dari pengamatan tiang di media sosial baik Nike dari sosialisasi dengan keluarga maupun dengan teman-teman sejawat Niki sepertinya kita bisa apa namanya menilai munculnya rasa-rasa iri itu mungkin juga dari nada bicara seseorang kepada kita dari sana sih nggih. Dari sana do juga. Jadi kalau semisalnya nih kita tuh punya barang baru gitu misalnya. Oke. Okay. Yeah. Jadi secara insting itu mungkin ada perasaan-perasaan ingin pamer sedikit.
0: Iya, flexing.
1: Iya, flexing ya.
0: Ke bawah semakin
1: bahasanya,
0: flexing.
1: Iya. Bahasa gaulnya ya, yeah, flexing. Betul, jadi betul. Mungkin ada beberapa orang yang memang memperhatikan itu dan langsung deh, ih, kok kamu pakai yang ini sih gitu. Barang baru nih gitu. Oke, okay, okay, jadi okay. Dari situ loh kok nada bicaranya berbeda ya gitu.
0: Oke, berarti dari pengalamannya Mbak Putu Niki mendefinisikan bentuk iri Niki seperti itu. Ada lagi Mbak Putu apa yang bisa didefinisikan dengan rasa iri di kehidupan sehari-hari?
1: Jadi rasa iri Niki kalau secara pribadi itu tanpa kita sadari itu muncul sebetulnya. Secara muncul dari diri kita. Nah, tapi kita tidak sadar itu.
0: Tidak sadar.
1: Iya, tidak sadar. Jadi waktu Jadi lama-kelamaan kita akan memiliki perasaan yang tidak tenang, tidak nyaman. Jadi kalau melihat orang lain yang mungkin lebih saja daripada kita, nah baik itu lebih sukses dalam pekerjaan, mungkin lebih laris jualannya,
0: okay,
1: mungkin brand yang dia bangun mungkin kok lebih booming daripada punya saya.
0: Oh iya, pada sama-sama ya, ngangkat brand yang sama.
1: Atau bisa juga, loh kok dia bisa ya beli emas, padahal emas lagi mahal nih, kok dia bisa punya perhiasan yang kekinian, kok saya kok padahal gaji saya tetap kok saya nggak bisa beli.
0: Nah gitu. Itu dah maksudnya, artinya gini loh Mbak Putu, apa sih namanya perasaan iri niki hampir pernah dialami semua orang ya.
1: Betul,
0: kan
1: di,
0: dia tuh tanpa memandang status ataupun usia, apa kenapa itu bisa terjadi, perasaan iri itu bisa timbul, okay, Mbak Putu?
1: Jadi kalau dari artikel-artikel nih, dari artikel dan jurnal, bahwa perasaan iri itu muncul dikarenakan adanya kaitan antara dua faktor nih tuh.
0: Oke, dua faktor apa
1: jadi
0: aja?
1: Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal nih kita sebutnya.
0: Oh, internal dan eksternal.
1: Bahwa tanpa kita sadari bahwa pemicu rasa iri itu adalah rasa traumatik yang secara mendalam dan sudah berkepanjangan seperti itu.
0: Okay,
1: jadi
0: okay,
1: faktor eksternalnya adalah faktor lingkungan. Jadi lingkungan kita itu yang mungkin bisa dibilang berlomba-lomba.
0: Oh, saingan ya?
1: Persaingan. Nah, persaingan lingkungan, baik itu di keluarga mungkin atau di lingkungan pekerjaan, di masyarakat kita tinggal seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah perbandingan. Jadi dibanding-bandingkan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi selain adanya persaingan, itu ada dibanding-bandingkan oleh seseorang yang kita anggap penting.
0: Itu yang memicu perasaan iri itu, tapi tidak disadari.
1: Tidak disadari.
0: Gitu. Oke. Terima kasih ya untuk Mbak Putu sebagai ya pembukaan ya untuk membahas lebih dalam lagi dengan menuju pembahasan utama Meja Bos Wawu Wali Lanturan Titiang. Niki nggih sebagai perkenalan, Mina Prakerai sudah mulai tertarik nih karena mungkin Prakerai juga mengalami ya Meja Bos nggih untuk menggali pembahasan utama. Duani Niki Wentan Sani Jagi Ngelintang.
2: Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, ngeranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah calon anak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggira Kerai, Mauli Mali, Sarang Titiang, Miki, Dayuari, Ring FM 106,4 MHz, Propat, Suara Budaya Bali. Iya kan tenik nge, ring program acara duwe, obrolan komunitas, ring rahinane makin kedagin oleh mau putus kema, niki mau sang ngeninin inik, iri, apakah tanda tidak mampu, kanten nge. Inge, niki mau putus, kanten ya, semangat ya.
1: Masih semangat tentunya.
0: Ya, ya, tentu.
1: Masih pagi loh ini.
0: Ya jangan sampai kendor dong. Inge, mau putu mangke kan sampun ngeranjing ring pembahasan utama tang ngenten ya mau sang ngenenit indek topik duwe ngenten kan.
1: Inge.
0: Jadi dengan topik niki napi astane iri tanda tak mampu nih kan apakah menurut mau putu pernyataan punika sudah benar napi ten?
1: Kalau menurut yang ten sih.
0: Nah, tuh, kenapa? Ya. Kenapa?
1: Nah, tadi kan baru kita bahas faktor eksternal nih.
0: Mm-hmm.
1: Rasa iri itu kenapa bisa muncul.
0: Mm-hmm.
1: Nah kalau faktor internalnya itu rasa iri muncul karena adanya rasa kurang bersyukur.
0: Oh kurang bersyukur.
1: Betul, kurang bersyukur dengan kehidupan kita saat ini.
0: Berarti itu bernyangkutnya ke diri sendiri.
1: Betul.
0: Mm-hmm.
1: Adanya rasa kurang bersyukur lalu mm-hmm. ada rasanya rasa rendah diri yang muncul akibat dibandingkan, akibat lingkungan yang mungkin persaingan seperti itu.
0: Oke, merasa diri tidak berguna.
1: Betul.
0: Ah,
1: nah,
0: okay.
1: Jadi
0: gitu.
1: Kalau menurut yang iri itu bukan tanda kita tak mampu, tapi iri adalah tanda kita kurang mensyukuri saja apa yang kita miliki.
0: Oh.
1: Seperti itu.
0: Hmm, gitu ya.
1: Ya.
0: Apa yang mendasari Mbak Putu bilang seperti itu?
1: Ya, oke. Okay. Contoh ya, contoh. Oke. Okay. Jadi tadi ada pernyataan kok bisa sih? Nah, yeah. Misal nih, kok bisa sih dia bisa beli emas nih padahal emasnya lagi mahal. Sedangkan saya yang memiliki gaji tetap kok enggak bisa.
0: Oke.
1: Oke.
0: Iya. Pasti ya, logika harusnya bisa ya.
1: Harusnya bisa. Terus
0: oke.
1: Okay. Terus coba deh kita bercermin lagi ke diri kita. Kita tuh harus mengingat, oh iya, tanggungan saya banyak. Walaupun saya punya gaji tetap, tanggungan saya banyak. Jadi di rumah tangga saya bertanggung jawab untuk membayar sekolah anak. Saya bertanggung jawab untuk membiayai orang tua yang sedang sakit. Jadi kita alihkan ke sana. Iya, jangan
0: keperluannya apa
1: betul,
0: aja.
1: Betul, iya. Jadi kita tuh harus berbangga karena apa? Wow, ternyata kita itu berguna untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi oke, okay, fix. Dia menyenangkan dirinya dengan membeli emas. Tapi kita bisa menganggap kesenangan itu adalah dengan berguna bagi orang lain. Seperti itu. Itu kalau menurut yang.
0: Oke, okay, berarti jangan dijadikan beban dong harusnya.
1: Betul. Karena kalau kita diberikan apa namanya tanggung jawab dan okay. tugas atau misalnya kita menganggap kok gini banget ya saya ya. Kok dia bisa gitu, saya kok enggak bisa ya. Kok malahan saya yang mengurus ini, saya yang mengurus itu. Itu artinya yeah. kita mampu untuk mengurus itu gitu.
0: Gitu.
1: Benar sekali.
0: Paham. Jadi dia itu lebih ke apa sih namanya ya? Sudut dia memandang dirinya.
1: Betul,
0: dia seperti
1: yeah.
0: apa? Ke sana jadinya.
1: Iya, yeah, digeser sudut pandangnya. Jangan dilihat ketika oh bawa kalung Joda nih, asik. Kira-kira berapa gram sih kalungnya?
0: Iya.
1: Kan
0: yeah,
1: gitu
0: yeah,
1: kan betul. Sekarang yang lagi ngetren kan.
0: Yeah.
1: Itu kayaknya gelangnya gelang apa sih namanya gitu gelang jawan pasir gitu misalnya oh saya hafal ya brand-brandnya ya. Mungkin karena saya juga berangan-angan ingin punya gitu.
0: Nah, ya,
1: ya pasti
0: ya,
1: kita
0: contoh
1: ingin
0: di sana,
1: ya. Nah kalau misalnya kita kaku berpikiran kalau harusnya begini karena dia begini harusnya saya bisa begitu juga kalau kita memiliki pola pikir yang seperti itu maka kita menyakiti diri kita sendiri dong. Muncullah stres nanti karena perasaan iri itu.
0: Ah, itulah disebut iri dengan negatif.
1: Iya,
0: gitu.
1: Dengan negatif.
0: Oh, ya. Nah, lanjut lagi pertanyaannya nyambung yang tadi mau
1: iya.
0: Mbak Putu ya. Jadi kan ada perbedaan nih.
1: Iya.
0: Ya, tadi kita menyebutkan rasa iri negatif kan seperti itu ya. Ada lagi enggak kira-kira perbedaan rasa iri yang negatif dengan rasa kagum ya yang justru memotivasi seseorang untuk maju.
1: Okay.
0: Kan timpang tindih itu kita
1: iya.
0: kan bilang topi itu kan iri tanda tak mampu antara jawabannya ya atau benar.
1: Benar.
0: Atau tengah-tengah.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Ya, oke. Okay, jadi kaitannya tadi kan karena membandingkan harusnya dia bisa kok saya nggak bisa. Nah, itu kan negatif ya. Nah, kalau dibawa ke positif lagi, nah bawa ke positif. Oh, bisa nih dia beli emas. Ah, kayaknya saya perlu nabung ekstra deh gitu.
0: Oh.
1: Atau kayaknya saya perlu cari tambahan yang lain deh.
0: Motivasi.
1: Iya. Gitu. Nanti sewaktu-waktu saya bikin tabungan emas mungkin saya mau invest di sini mungkin atau saya mau ikutan invest A dengan bermodalkan sedikit demi sedikit seperti itu. Jadi di sana kan mungkin apa namanya, perjalanannya itu sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, tapi setidaknya kita bergerak dari posisi yang diam. Jadi kita tidak tinggal di posisi yang diam,
0: memandangi
1: lalu membandingkan, kok dia bisa, saya enggak. Harusnya kalau dia nggak bisa, saya kalau saya nggak bisa, dia harusnya juga nggak bisa. Nah,
0: itu
1: lagi negatif banget muncul. Nah, gimana caranya supaya kita bisa
0: membedakan
1: mulainya mulai muncul pikiran-pikiran yang negatif itu adalah, kalau sudah mulai muncul rasa iri, langsung gali tuh penyebabnya apa. Ya, rasa iri misalnya.
0: Gimana menggalinya, gimana?
1: Menggalinya adalah kita kenali diri sendiri.
0: Oh, itu dia
1: ya. Ya, itu PR banget itu.
0: Kayaknya susah sendiri. Sekali orang-orang bisa menerapkan itu ya.
1: Benar.
0: Karena dia berkacanya tuh hanya dari orang lain aja, ya gak
1: benar.
0: Sih?
1: Oh, gitu. Benar.
0: Terus,
1: sekali.
0: Lanjut, aku tuh menarik sekali ini.
1: Ini kita mengenali diri sendiri dulu ya. Okay. Mm-hmm. Mungkin rakerai pendengar, mungkin hampir semua orang itu memiliki rasa trauma. Karena mungkin lingkungan keluarga, kerabat, atau sahabat dekat, ataupun lingkungan kerja itu kita kan tidak pernah tahu. Nah, jadi ada baiknya rakera itu tidak hanya mencari pembanding di lingkungan yang itu-itu saja. Jadi keluarlah
0: dari zona nyaman.
1: Iya, keluarlah dari zona itu. Karena kalau tidak mencoba keluar dari zona itu, kan kita tidak pernah tahu apa yang ada di luar zona itu. Nah, jadi misalnya nih, seperti sharing di radio misalnya, nah kan banyak nih hal-hal positif yang bisa kita temukan gitu loh sharingnya. Misalnya curhat ke Dayuga nih, Dayuga saya gini, oh gitu ya, pasti tanggapannya adalah gimana caranya biar teman curhat kita nyaman, lalu kita memberikan solusi, kan seperti itu. Sama halnya seperti perasaan iri yang tiba-tiba muncul, dan itu dipengaruhi oleh rasa trauma sebenarnya. Jadi kita semua itu ditakdirkan untuk sukses sih, kalau menurut Tiang.
0: Oh gitu.
1: Menurut Tiang pribadi
0: Kenapa?
1: Juga.
0: Kenapa?
1: Karena ini kan salah satu penyemangat untuk diri sendiri ya. Kita yang menyemangati diri sendiri ya. Jadi kita semua ditakdirkan untuk sukses. Hanya saja perjalanan kita aja yang berbeda. Perjalanan dan waktu ya yang berbeda.
0: Ya, tergantung karena karma dan
1: betul,
0: pala gitu ya.
1: Betul.
0: Oh, iya, iya.
1: Jadi kalau misalnya saya melihat seseorang yang berjualan di pinggir jalan, lalu saya melihat seorang pegawai pemerintahan yang memakai baju rapi, necis, lalu menggunakan riasan.
0: Seragaman gitu ya.
1: Ya benar, jadi sukses, sudut pandang sukses itu bukan ditentukan dari orang lain, tapi kita sendiri yang menjalani.
0: Bentuk sukses seperti apa?
1: Ya, bentuk sukses yang
0: seperti apa?
1: Seperti apa, betul. Jadi jangan mentargetkan bahwa oh, saya harus punya uang 2 miliar baru bisa dikatakan sukses.
0: Oke.
1: Iya, jadi jadi hari ini saya sudah bisa makan kenyang, tidak memikirkan untuk makan besok. Anak, iya benar. Anak bisa sekolah di tempat yang bagus, atau anak bisa tumbuh dengan dan berkembang di usianya seperti itu. Itu juga wah, keren loh saya. Okay, loh gitu.
0: Artinya tidak ada hambatannya selama proses apa aspek-aspek
1: betul,
0: itu
1: betul.
0: Ya. Oh, itu yang disebut sukses bagi Mbak Putu.
1: Bagi Tiang. Jadi bagi Tiang sukses itu adalah bisa melewati kalaupun ada hambatan, kita bisa melewatinya, kita menerjang hambatan itu.
0: Okay, ya, jangan takut.
1: Tanpa
0: ya.
1: Ragu. Lalu setelah kita melewati hambatan itu, kita akan melihat apa namanya, kenyamanan dan ketenangan. Nah, itulah
0: yang disebut sukses yang sebenarnya. Nyaman,
1: menurut Tiang,
0: tenang,
1: iya,
0: harmonis.
1: Nah,
0: oke, paham sekali.
1: Bukan ini, bukan punya emas 2 kilo lah.
0: Bukan semerta tentang harta ya.
1: Harta benda, betul.
0: Uang sekian,
1: iya.
0: Tanah sekian.
1: Benar.
0: Ya, tapi bagaimana hari-hari kemarin telah terlewati.
1: Betul.
0: Ya. Tapi karena Budi nggak mau ngelewatin hari yang sekarang, orang hari itu terus jalan.
1: Iya, benar.
0: Jam terus jalan.
1: Benar.
0: Oh, gitu.
1: Jadi mau tidak mau ya.
0: Kena banget lagi.
1: Jadi mau nggak mau, sepertinya kita yang harus memaksa diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya besok ada rapat lagi. Rapatnya bahas hal-hal yang, aduh kenapa sih, misalnya bahas tentang anggaran apa-apa-apa itu kan ruwet ya, pusing ya. Tapi kan itu akan terjadi gitu loh.
0: Pasti.
1: Akan terjadi. Karena, jadi apapun nanti respon

0: nilai deh, perbandingan.
1: Ya yang, perbandingan itu
0: iya, ya, simple kan betul, di situ dah juga. Okay. Jadi mulai adanya perbandingan dulu, habis tuh kalau teman si A yang punya mertua nih curhat, udah dah dia jawabnya tuh, kamu kan enak punya mertua, aku kan nggak ngajak mertua.
1: Nah, kompornya di
0: sana. Nah, di situ.
1: Iya, adu nasib ya.
0: Iya, adu nasib. Iya, tapi kan kamu kan ini gini. Iya, tapi kan kamu gini. Nah, gitu, itu. Saling begitu.
1: Iya.
0: Nah, itu sih yang tiang amati sebenarnya kenapa sih topik sepertinya iri itu bukan karena tidak mampu, tapi karena pertama kurang bersyukur, lalu kurang dikomunikasikan juga kalau misalnya sama rekan-rekan kerja.
1: Iya.
0: Lalu juga kita juga harusnya kita menggeser sudut pandang kita.
1: Iya,
0: ya, kayak,
1: iya.
0: Jadi kayaknya pasti semua hal yang kita lalui itu, kendala itu pasti ada jalan
1: ada
0: keluarnya.
1: Jalannya, gitu ya. Oke, paham. Terima kasih Niki Mokputu ya. Dan pertanyaan berikutnya Niki ya, atas penjelasan yang tadi masih menyangkut tentang karena kita keagamaan gitu ya. Dalam pandangan spiritual dan keagamaan juga Niki. Ya. Jadi bagaimana sebenarnya sikap yang dianjurkan ya ketika melihat keberhasilan orang lain Niki agar tidak memicu dari sifat iri tersebut.
0: Oke. Jadi dalam agama Hindu itu kita tuh ada yang namanya sadripu.
1: Oke, sadripu.
0: Sadripu. Mm-hmm. Jadi sadripu tuh bagiannya adalah ada moha, ada mada, lalu ada matsarya.
1: Matsarya
0: ini dah iri hati.
1: Matsarya.
0: Ada kama,
1: ada
0: lalu
1: luba.
0: Ada kroda mada.
1: Kroda mada ya.
0: Udah ya? Mm-hmm. Udah itu saya semua sebutkan ya. Mungkin rekerai okay. Kalau misalnya ada yang kurang atau bolong
1: kama,
0: mungkin
1: moha, mada, matsarya, kroda.
0: Kroda sama
1: mada.
0: Mada, ya.
1: Oh, 7 dong.
0: 6
1: okay. Dong, iya. Tadi kayak ada kelebihan 1.
0: Kelebihan ya, oke. Okay.
1: Iya, berarti contohnya iri hati yang tersebutkan sadripu itu di
0: Matsarya. Jadi kan kalau dalam agama Hindu itu ada 6 musuh dalam diri manusia, itu disebut sadripu. Nah, jadi kalau dalam sudut pandang agama Hindu, itu kita sudah semestinya mengendalikan ke-6 musuh itu. Kita yang mengendalikan, bukan orang lain, karena kan masing-masing ya.
1: Ya betul sekali.
0: Ya, jadi masing-masing orang itu memiliki kadarnya di dalam diri mereka masing-masing. Jadi kadar krodonya dia berapa, lalu kadar kamonya dia berapa. Jadi mungkin tiang spill ya satu-satu. Kamo itu hawa nafsu. Jadi lobe itu rakus.
1: Rakusan, ya.
0: Lalu krode suka marah-marah.
1: Iya.
0: Ibu-ibu biasanya begitu ya.
1: Ayo lo.
0: Biasanya
1: mak-makku di sini.
0: Kalau ibu saya curhat, aduh. Pidan ibu bajang enggak marah-marah, kalem, anggunli. Oke. Setelah ini, setelah brojol beranak. Nah, langsung deh mulai
1: karena
0: dah.
1: Karena banyak pressure ya tekanan. Oke, lanjut.
0: Habis itu ada moha nih.
1: Moha.
0: Karena keseringan marah-marah bingung lah jadinya.
1: Ada hilang arah.
0: Oke, tapi ini sebelum jadi ibu-ibu juga banyak yang hilang arah ya?
1: Iya, karena nggak tahu tujuan kemana.
0: Iya, betul.
1: Nggak ada yang tidak ditargetkan lagi.
0: Oke.
1: Okay. Lanjut.
0: Oke, okay. Kok jadi curhat deh?
1: Makin ngerasain.
0: Habis itu ada, habis moha ada mada. Mada itu bisa dibilang mabuk, bisa dibilang bingung juga. Gitu.
1: Bingung juga.
0: Bingung juga. Habis itu ada matsarya.
1: Iri hati.
0: Iya, iri hati. Nah, habis itu udah pengertiannya segitu. Jadi masing-masing orang itu memiliki kadarnya tersendiri. Dan mungkin kadar daripada sadripu itu ditentukan oleh bagaimana lingkungannya, bagaimana dia dibesarkan. Nah, seperti itu. Jadi faktor-faktor internal dan eksternal itu, nah itu juga disebabkan oleh adanya memang ada musuh itu dalam diri kita.
1: Iya, nggak bisa memang dimusnahkan tapi dikontrol.
0: Iya, bisanya dikontrol. Nah, kalau misalnya kalau di kita kan percaya dengan metatah nih, metatah mesangih. Nah, itu kan itu artinya kita cara untuk menekan, menekan sadripu itu.
1: Ya,
0: nah, mungkin sebelum keluarganya metatah, mungkin penglingsirnya bisalah nggih dikasih wejangan-wejangan untuk anak-anaknya nanti. Kalau semisalnya kalian sudah seumur ini, nanti akan mungkin sifat ini yang dominan keluar. Nah, seperti itu.
1: Gitu. Oke, berarti tadi berdasarkan sadripu itu memang ada. Sifatnya
0: betul.
1: Dari sifat negatifnya yaitu iri hati tadi ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalnya balik lagi ke pertanyaan dari tadi, kalau sikap yang dianjurkan ya menurut pandangan agama kita gitu,
0: okay,
1: ketika sikap. Untuk melihat

0: keberhasilan orang lain itu seperti apa? Apakah kita harus memang iri aja memang? Okay. Atau emang ada yang dianjurkan dari sastra gitu?
1: Oke. Kalau untuk menanggulangi kan gitu ya, Dayu, kayaknya. Ini kan kayaknya anak-anak dari TK sudah diajarkan tatuam asi, trikaya pari sudah. Iya, tatuam asi itu anak-anak jangan mukul temen ya, kan gitu ya. Kalau di TK tuh taman kanak-kanak tidak boleh nendang-nendang temen ya, nanti temennya sakit gitu. Kamu kalau ditendang seneng nggak gitu? Jadi di situ, si anak tuh kan, nggak boleh mukul karena kalau dipukul sakit. Nah, kalau nggak mau dipukul, jangan mukul gitu kan. Nah, itu sama aja sederhananya. Jangan kamu iri sama temen yang negatif gitu. Karena kalau misalnya kamu iri sama orang, terus sampai kamu mencelakai orang, itu kan tidak baik gitu misalnya.
0: Bagaimana nanti dibalikkan ke dirimu ya.
1: Ya betul, timbal balik ya, hukumnya karma pala seperti itu. Iya. Terus kalau misalnya trikaya parisuda, berpikir yang baik, berbicara yang baik, berperilaku yang baik, seperti Nikes sih Dayuge. Jadi penanggulangannya itu sebetulnya sudah diajarkan sedari dini itu.
0: Iya.
1: Sebetulnya dari taman kanak-kanak.
0: Sederhana ya, masih kita ingat sampai sekarang dan kapanpun itu ya.
1: Iya, benar. Benar sekali.
0: Oke, terima kasih. Nah, mungkin ada tambahan lagi dikit atau mau putu?
1: Oke, kalau menurut Tiang adalah di sini sebenarnya adalah peran dari orang tua sangatlah penting. Jadi kita adalah generasi yang mungkin dulunya itu dibesarkan di lingkungan yang balapan atau lingkungan yang bersaing. Ya, jadi mungkin teman-teman yang mungkin umur 25 ke atas ya, oke, 25 ke atas mungkin masih mengingat ya bagaimana dulu. Oh, temanmu ikut les, kamu juga harus ikut les dong. Supaya kamu gak ketinggalan di kelas. Itu zaman-zaman saya dulu. Lalu, ya temanmu bisa nari loh, kamu kok gak bisa nari, belajarlah nari gitu.
0: Paham.
1: Iya, jadi kayak nilai rapot masih dicek satu-satu. Ini matematika dapat berapa, IPA dapat berapa, seperti itu.
0: Iya.
1: Ya, lalu dibandingkan, kok kamu turun nilaimu gini.
0: Nggak dihargai ya.
1: Ya, betul. Terus, kalau rapotan yang ditanya, gimana? Naik kelas nggak? Bukan itu yang tanya. Dapat juara nggak?
0: Iya, dapat juara.
1: Dapat juara nggak?
0: Artinya bisa ngalahin tuh ya,
1: benar,
0: saingannya lagi, kompetitifnya lagi yang main ya. Oke, terima kasih. Artinya di sini mau putu itu mengingatkan ya
1: untuk orang tua.
0: Ya, orang dewasa gitu ya. Jadi hal apa yang kira-kira dulu pernah kita lakukan gitu.
1: Betul.
0: Ya. Dan sekarang cara menanggulanginya sudah disampaikan gitu. Oke, mau putu mungkin Dayu ada yang banyak sekali sih pertanyaannya. Cuma sehabis ini ya, karena habis ini kita akan mendengar suatu informasi yang menarik.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih rekrai para pendengar setia Propat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inggih kantun sorang titang niki dayu hari ring FM 106,4 MHz nyaringin rekrai ring pebelibagan duwe nggih obrolan komunitas mau sangen ini indik iri tanda tak mampu tanda tanya. Inggih kantun ge sama mau Putu Sukma diki ring studio ya masih semangat kita berdua nih bahkan masih. Di belakang tadi juga menyampaikan beberapa hal.
1: Nggih.
0: Ya masih membicarakan soal iri niki. Nah, mungkin kita juga langsung membuka niki ring ruang interaktif. Niki rakerai sendiri presiden nyaringin durus meja bos ngeranjing ring soal telepon 0361223361 ampun nungkat titiang nggih. Utawi ring WhatsApp niki nggih ring 0878988222420. Nggih niki mentas sendiri sampun ngeranjing niki ngiring sanggra dumun. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Dayu Ari cantik.
0: Halo, Om Swastiastu nih yang yoga.
2: Ingin patut.
0: Nah. Ingin ya, pun api nih kadas maglebok. Alon-alon nak, muntuh cerah gumi makin. Ingin balik jepas bawaanin balik ingin yang yoga. Batan kenapi. Rengungkur nih yang yoga minar. Nih kengnya rakerai sandi presiden nyarangin. Mau sanganinin inik topi duwe. Iri tanda tak mampu nge. Ingge siren iki napi ke kantun yang yoga. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Dayu-dayari.
0: Titiang Om Swastiastu. Siren iki nge.
3: Titiang suitro lama sih tapi jarang munggah nih Putri Manggis.
0: Ah, Ibu Putri Manggis.
3: Nggih.
0: Halo Ibu nggih, punapi gatrek enak?
3: Agak sedikit kena kenten sih.
0: Kenapa?
3: Tapi mungkin capek aja sih.
0: Oh iya, pantas pernikahannya melian iki. Nggih, gelis kena nggih, Bu.
3: Nggih, sukses.
0: Niki wonten narasumber duwe niki, Bu Putu Sukma.
3: Engi rahajang napi niki kantun semang ye.
0: Iya kantun semang kantun.
3: Iki yang ngikuti dari tadi nih ke ini napi rasanya iri karena tak mampu nih ke. Niki sudah tentu dan tiang setuju sekali dengan apa yang disampaikan tadi nih ke pengalaman pribadi. Memang nih ke rasa syukur yang kurang. Sehingga menimbulkan rasa cemburu kenten. Dan menurut pengalaman pribadi yang juga seperti itu dengan lingkungan. Nah dengan dia sendiri mungkin yang karena pengalaman pribadi dari kecil nih ke merasa bahagia. Karena napi nih pengalaman dari kecil saya umur 4-5 tahun sudah pernah ikut ke Bali Beach, Menelip, sudah dan segala macam sudah tahu.
0: Sudah mendahului ya,
3: di lingkungan tiang lo niki. Seingat yang ampure sangat merasa bahagia. Sehingga kalau melihat belakangan niki di lingkungan sebenarnya tiang menyimpulkan, oh mungkin dia dari kecil tidak pernah bahagia atau memang tidak punya rasa syukur kenten sih menurut tiang. Butuh dan Nike pun tiang juga sering mengikuti yang punyanya Gede Parame yang di Pak Dedi yang di Hotel Niki sehingga semua Nike bertolak ukur dengan rasa syukur jati dan setuju 100% Nike karena rasa syukur. Nah kalau indi iri Nike salah satu memang dari bawaan manusia.
0: Nah
3: itu memang jangan dihilangkan. Seperti saran tadi dari obrolan tadi yang hanya berusaha mengurangi dan menghindari dengan cara melihat sisi ini seperti ini sisi dan positif negatif semua akan selalu ada. Dan si menurut ini kemantan yang bisa tiang kentenan dan tiang sendiri sangat merasa bersyukur ampurnya mungkin punya rasa cemburu iri mungkin persentasenya.
0: Iya.
3: Kayak di jari mungkin hanya sekelingking bagian dari sekian ke yang dia punya rasa cemburu tapi yang cepat alihkan sehingga terkesan menjadi orang PDOD. PDOD ni ke uningin percaya nika? Diri overdosis.
0: Kakeng
3: PD bahwa oh saya ini saya dari kecil sudah bahagia menurut ukuran tiang lo pribadi.
0: Ingatan kenapa?
3: Mungkin bahagia tiang punya uang 1000 saya sudah bahagia banget. Mungkin yang merasa punya rasa cemburu mungkin dia pingin punya lebih dari lebih itu. Dari itu. Seperti apa yang disampaikan tadi.
0: Ah, betul sekali.
3: Kemantan nggih. Semua niki ampurut yang banyak mengganggu niki.
0: Dan kenapa dibusuk sama bang sampai nyaring.
3: Semoga semua pada sehat.
0: Nggih.
3: Dan tiang sinda bantu Rama Santi, Om Santi, Santi, Santi. Santi.
0: Santi. Nggih, semua pengen niki Bu Putri mangge sampun nyarengin. Mugi kenak nggih, Bu. Nggih, nika mau putu ya. Jadi betul sekali keberadaan baik buruk nika selalu ada yang disebut dengan Ruwo Bineder. Agenten. Iya. Jadi sudah dirasakan porsinya. Tapi rasanya tapi tiang tangkap lagi apa yang dikatakan sama Ibu Putri tadi, dia mengubah sudut pandang ternyata.
1: Betul.
0: Iya kan? Mengubah sudut pandang, mengubah POV-nya. Jangan karena memang sih karena sudah mengalami apa itu masa kebahagiaan.
1: Iya.
0: Masa senang ya.
1: Iya, gitu. Pengalaman beliau luar biasa.
0: Luar biasa gitu ya.
1: Dan yang diingat itu usia 5 tahun sampai itu berarti usia 5 tahun adalah kenangan yang paling apa namanya
0: tertanam.
1: Iya. Dan syukurnya itu adalah bahagia yang tertanam.
0: Iya, tapi betul sekali ya karena background keluarga,
1: betul.
0: Lingkungan gitu. Nah, kalau dari Mbak Putu tadi apa yang bisa dipetik dari apa yang disampaikan sama Bu Putri?
1: Yang tadi membekas adalah night lift itu.
0: Oke, ya, sederhana
1: betul.
0: Ya.
1: Iya, sederhana. Jadi bayangkan anak kecil. Jadi kalau diajak main ke Ramayana misalnya, pasti anak kecil yang tumben diajak ke sana tuh pasti kepo dia. Naik turun, kok tangganya naik, kok tangganya turun. Lalu diajak sama orang tuanya. Dengan sabar, awalnya nangis lah apalah, tapi dia ingin. Nah,
0: naik eskalator.
1: Naik eskalator
0: ya?
1: Itu. Oh,
0: iya.
1: Naik, diajak. Lagi turun, minta turun. Turun lagi, diajak. Hmm. Jadi itu tuh mengisi, mengisi kebahagiaan si anak itu tanpa orang tua sadari mungkin. Itu hal sederhana, tapi... Pindah loh, saya tuh disayang sama orang tua saya gitu. Saya diajak naik lift, saya diajak ke hotel ini, saya diajak ke hotel ini. Itu membekas dan itu dijadikan semacam pengalaman berharga dan itu jadi acuan dalam kehidupannya sampai dengan beliau tuh sudah lanjut usia juga tiang kira.
0: Gitu.
1: Ya betul, jadi kalau dia masuk dalam lingkungan mungkin ada ipar, ada di Banjar atau bagaimana. Kalau ada yang ngomongin ini, ngomongin itu, kayaknya beliau ini tidak terlalu ini peduli deh. Karena
0: iya,
1: sudah
0: mikirkan.
1: Penuh tangkinya. Iya. Tangki cinta lah istilahnya.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya,
1: sudah
0: itu.
1: Terisi. Jadi diisi dengan pengalaman, diisi dengan kasih sayang orang tua, lalu diisi dengan hal-hal yang menurut beliau tuh menyenangkan.
0: Nah, kalau misalnya bagi rakyat yang tidak pernah mungkin sebelumnya mengalami hal yang sama seperti Bu Putri Niki, apa yang bisa disampaikan dari Bu Putu?
1: Rakyat kalau menurut yang tidak perlu merasa rendah diri ya.
0: Ah, itu dia.
1: Ya, jangan jangan sesekali rakerai ini merasa rendah diri. Karena apa? Karena terlahir sebagai manusia itu adalah yang utama. Nah, ini ada di Sloka Bhagavad Gita nih. Jadi saya enggak hafal slokanya. Tapi ini yang benar-benar melekat di dalam hati saya adalah terlahir sebagai manusia. Jadi entah semiskin apapun, dibilang mohon maaf, dibilang miskin mungkin, dibilang bodoh, tapi kita terlahir sebagai manusia.
0: Nah.
1: Jadi kelahiran sebagai manusia itulah adalah hal utama karena kita dapat memperbaiki karma kita selama hidup.
0: Bisa memperbaiki karma.
1: Iya, bisa memperbaiki karma. Kalau karmanya sudah baik, hasilnya pasti baik.
0: Palanya pasti baik.
1: Betul.
0: Buah hasilnya pasti
1: betul.
0: Baik.
1: Kita sebagai orang tua, nah terlahir misalnya mohon maaf miskin, dibilang miskin, dibilang bodoh, tapi kita berusaha. Nah, kita punya kaki, punya tangan yang sehat, lalu badan yang kuat, kita berusaha, kita bekerja dengan baik, anak keturunan kita disekolahkan di tempat yang baik, mendapat perhatian yang baik, makanan yang baik, pasti akan merubah keturunan kita. Itu kalau menurut yang. Jadi jangan pernah rekerai pendengar itu merasa bahwa tidak berguna, bodoh, tidak bagus dibandingkan si A, si B, si C.
0: Isi diri ya?
1: Iya, isi diri. Bahwa Anda semua adalah orang-orang yang berharga. Anda semua adalah orang-orang yang dipilih untuk terlahir ke dunia.
0: Memperbaiki.
1: Betul.
0: Karma.
1: Betul.
0: Oke, terima kasih ya tanggapannya Niki Mbak Putu Sukma menanggapi yang disampaikan sama Ibu Putri. Kemudian mungkin relate ya sama rakerai pendengar yang lain yang merasakan atau tidak merasakan atau sepengalaman sama Ibu Putri kan ya. Nah, kira-kira Niki ternyata sudah mau menjelang jam 10 lagi 10 menit.
1: Nggak terasa ya.
0: Ya, mungkin dari waktu ya punya waktu lagi 5 menitan ya. Jadi sebagai penutup ya pertemuan kita di hari ini gitu ya. Jadi apa pesan dan refleksi yang ingin Mbak Putu Niki sampaikan kepada masyarakat Niki terkait rasa iri Niki dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nggih, kalau terkait rasa iri kembali lagi ke Sadripu mungkin ya, kalau dari ajaran agama Hindu bahwa kita semua itu sudah terlahir dengan membawa masing-masing 6 musuh itu. Mm-hmm. Jadi kita perlu menekan. Nah, jadi jangan sampai ada, anggap aja jangan sampai itu melebihi 10% menguasai diri kita dari ke-6 musuh tersebut.
0: Mm-hmm. Tekan kalo, setekan-tekannya.
1: Tekan, ya, tapi jangan sampai bikin kita tertekan banget lah.
0: Iya, itu dia.
1: Oke. Okay. Jadi ya dikontrol, kontrol dalam artian misalnya hawa nafsu, itu bagaimana caranya kita mengontrol hawa nafsu mungkin dengan berolahraga atau lain sebagainya. Lalu mengontrol amarah, mungkin dengan menghindari minuman beralkohol. Lalu kita, jadi kita masuk ke lingkungan-lingkungan yang positif misalnya ikut organisasi, seperti itu.
0: Sibukkan diri dengan hal-hal yang disukai ya.
1: Iya, okay. Ya, lalu yang kita sedang bahas ini adalah rasa iri hati, jadi kita geser lah POV-nya ya tadi Dayu juga bilang ya.
0: Sudut pandang.
1: Sudut pandang.
0: Pola pikir masyarakat.
1: Betul, ya. Digeser tuh. Jadi kita semua adalah orang yang berharga. Kita semua adalah manusia yang utama gitu loh. Manusia yang utama. Jadi dalam agama Hindu kita memiliki karma wasananya sendiri. Memiliki dharma, memiliki tugas sendiri-sendiri. Jadi apapun pekerjaan rekerai semua pendengar setia, apapun pekerjaannya, dimanapun bekerja, situasi apapun yang kalian hadapi, jadi kalian akan bisa melewati itu semua. Dan kita semua akan mencapai kesuksesan
0: yang sesungguhnya. Oke, terima kasih Niki Mbak Putu Sukma sampun nyarangin ya, sampun mengisi di kesempatan yang baik ini. Ya betul ya Niki, rakerai para pendengar, ya, memang rasa iri ini mungkin merupakan bagian dari sifat manusia. Namun ketika kita mampu ya mengelolanya dengan bijaksana, rasa iri ini kan memang tidak lagi menjadi penghalang ya Mbak Putu ya. Melainkan dapat menjadi pengingat dan juga motivasi untuk terus belajar, bertumbuh dan bersyukur Niki ya rakerai atas apa yang telah dimiliki sebelumnya. Karena memang kebahagiaan sejati ini bukanlah ketika kita memiliki lebih banyak dari orang lain.
1: Betul, betul.
0: Dan melainkan kita mampu menghargai dan mengembangkan potensi diri, yaitu mengisi diri dengan berbagai ajaran sastra, pengalaman dan pengetahuan. Ingin rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, kentengnya tak terasa Niki galahnya udah sampun, pacang nyangrer gala jam dasa. Pendikenalan Niki Mbak Putu Sukma atas waktu dan kesempatannya juga Dayu nyarengin Niki nge. Semoga obrolan Niki Presiden memberikan manfaat dan inspirasi bagi rakerai sarang sami para pendengar. Naler Dayu dadas pengenter ring acara mangkin nunas gengrende pengampura peprade wentar atau titiang senenten manut ring arse Mbak Putu naler arse rakerai. Ingin Mbak Putu duaning Niki sampun galah puputang untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
4: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
5: Hanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadimakin bentan sawidra menikah sami bentan naoman jeruwe
6: ditiang ditiang jeruwe
5: mok tiangnya
7: sakit kan pada sidang mekelu mertimpu bertanjung
4: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id.

Rekadan raih penguatan dolar Amerika Serikat yang sempat mencapai Rp18.000 per dolar pada awal Juni 2026 dinilai tidak mengganggu kinerja industri perhotelan di Bali. Bahkan menjelang periode high season, sektor perhotelan mencatat peningkatan bisnis sekitar 10%. General Manager The Westin Resort and Spa Ubud, Marriott International Saraswati Subadia, mengatakan tingkat hunian hotel masih stabil dan diproyeksikan mendekati capaian tahun lalu. Menurut Saraswati, dampak penguatan dolar terhadap operasional hotel relatif kecil karena sebagian besar kebutuhan didukung pasokan lokal melalui program Bali for Bali. Ia menambahkan tantangan utama industri perhotelan saat ini lebih terkait ketersediaan energi dan pasokan listrik dibandingkan fluktuasi nilai tukar. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Raklan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, rekelan rai taler presiden miar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rekelan rai naler dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI, RRI, Radione Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Raja Ratu Widadani Rakelandrai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rasa gar kita menetit yang Agung Krisna Sidomoli nyarengin ide dane nemeni rahina de mangkin anggara sio junior sekali tali namlikur. Sare mangkin kita nyarengin ide dane ring acara dagang gantal. Nggih kantos bobot ni jam raras yang meli jebos. Dumugi sarang sami panggihan titiang kena rajeng laksanaing sugine sukarya songsoang ge lan sekali biasa majaring pesawitran dagang gantal sejebak betan sinar bagi rasa dan lemah plecing sani arsa nyarengin durusang siagi yang mencakap pandru ini mali jebas nyarengin ringgala on air 0363223361 ring studio talar sampun sege blin nyaman yu kangkang om swastiastu rajeng liman.
1: Om Swastiastu, Rajeng,
0: yeah. Nggih, pastika kena niki Bliman nggih.
1: Astung karena pengabdi nika.
0: Nggih. Nah niki sedurung nyanggra pesawitran, niki ringgala on air, niki. Nah Pak Man, niki wenten gagapan seni mau buat pisan niki Pak Man. Napi nika coba buka dumun niki.
1: Napi nika nang wak iya kang wau nika.
0: Indek napi mertiu, napi mertiu nika putam Pak
1: Man. Ada den. Ngeyan kadiatur semato ampuro ide dane sareng sami sepadon titiang patan tinar bagi rasa dan lomba plecing ring dije jembalingi nah semato wonten bawa tawi topik tema bawa kidik punika mertiu niki kebawasan galah utawi sang waktu waktu yang berbicara adalah ketentuan iragone tuh hidup lawan yang mati puniki ngayan intinya punika merti punika adalah waktu dari sejarah bawos kapan saat iragalah dan keniban saat kapan agak sakit sing tawang ya kapannya kita mati sugere mungkin jarak pan landang tuh dan kenian tuh anika harus seimbang ya. Nah, bahwa seimbang adalah sujud bakti, rasio pengeras titi. Nah, dan ini semata mertiu adalah sebuah kalimat yang bahwa adalah waktu jangka hidup iraket dan kenian tuh. Ini yang galak ini makin dering angare semacam titi yang katuring. Nah, Badung niki nggih titiang sareng pianak titiang medikanan titih ampun nyareng sagama Agung Krisna niki kenyam-kenyam nyep pesuang kenyam demo nyek ngingai nggih sareng ini made nyek tengil lan
2: Om Swastiastu yen sing kaja-kaja carang sari petang meneng karo
3: kalau
1: Om Swastiastu
2: bedawak lebok ni
1: bedawak Raden Galo loader tenang kaki ya
3: Om Swastiastu
1: nggih Om Swastiastu sampun
2: mengui
3: mengui
2: ya loader Tanjung Sari
3: nggih carang tiga nang studio nggih.
1: Nggih.
3: Man Pakde Agung Mbak Agung Krisna ngeten
1: nggih. Gong Krisna Mahadewi Lingga Yoni Elena nika nyak meklepet nya.
3: Parapkeun ampun cantik niki.
1: Aduh, bisa ngomong kenyam nika kapan gede-gede ngono ning tawang.
3: Pak Man.
1: Murah putih nggih.
3: Yang melajah untuk pupuh durma niki melajah.
1: Ingi durma daging-dagingnya.
3: Om mawi kena mastu. Tuh. Tuh.

lempas ring ajaran agama dan becik ke bawah mebawang putih setatemi sunaning anak.

Sejeroning weda dagengane om kesamo suamem elingan pisan penyamo beraya ni sampunan nyakitin kadiasa punika.

Ngagem sandi kebawas jiwa utawi tri permana rawas munyi ini mang desa tata nyunyur manis jujur pasti kesampun mapi kulih labani kebawas.

0: dewa ratu lagotan ngontalayah kepedidi musuaraos munyine mangda setata nyunyur manis angawe leganing wana sinar rong sami nge
1: matur sesama Pak De reng arto sarang Pak Man
0: agung nanti ledangin
1: ingin iki kaku pina malah jepas rebutan ngeranjeng kaku kena rajeng. Inge, padung makin gue galah, genangan galah lagi. Titiang megatres, sejebak kota sinar bagi rasa. Dan lomba pusing, mogi-mogi kena rajang sarang samin yang rerain dan jagat. Inge, rajang tugas sarang tiga, titiang mepamit. Om, santih, santih, santih, om.
2: Inge, boloh deh, dan yang sari
0: sari. Kita mampu batur, nge.
2: Inge, gong, Krisna tiang nak sibuk. Inge, om, swastiastu. Inge, sarang cira ring dijeng.
1: Ah,
2: nen.
0: Ning dunia
2: nah. Sing geng yang masih mlebuk ya.
1: Eh, Kak
2: Sana. Inggih, rajur Raden Galuh.
0: Are Pak Manya tua bungan pacah.
2: Harus tuh ne bungan pacah sing ngepur jegek Raden Galuh ne, Dek.
0: Yang kan ramah dengan pertemuan talk show tuh.
2: Be.
0: Mimpas, apaan mimpas?
2: Nah, warna. Mimpas kan kena si cari sajan, Dek.
0: Kasutnya luung sajan.
2: Iki Gong Krisna salam khusus karena pulau deral kayak niki kan ragane lewat ke Sibang lagi ngasang apa ya, mau baca kayak galau inget yang entah di mana ya dan
1: ragane aja mana
2: ye pernah pinya kayaknya lancar bukan pacar mentek nih
1: asin karen ke Pak Man
2: ye rajang

0: Yah, saget lewat peningan betek nyin berasa melawat ke uli kaca ketek batis ni dinak ni majalan.
1: Ni galuh, Pak Mar.
0: Ingat.

0: Bih, boh payah. Saya mimpat deh, nak benar macam
1: mana deh. Benar, nak bajang gitu benar.
0: Kuning je warna. Ya, tuan jep masa ruang dong kuning deh, ngai-ngai kan, bertakon.

0: Adeng-adeng pasang nyerot gendeng-gendeng. Wisi lantar bapusun aja gede deh. Nah jadi suksa mada nyerendeng deh.
1: Ma pusong dunga suah.
0: Nyebat tiga.
1: Dan ini marah ketong ngeding.
0: Ampura.

Dewa Ratu. Medaging sekar mewarni selam nilam. Kewentenan ide sang yang Wisnu ngaksi rumah saat.

0: Oh, perluasan tu. Meciri putri Bali suahnya ni, rambutnya ni ngelepet ke tundur
1: ke desa Ponika. Mau tata deh. Busungunya ada deh.
0: Yeah.
2: Amang tiang ada alanya.
0: Ada gelanya, bangkiang rengkiang, ada gelanya, dewa ratu langsing,
1: yang orang gitar, langsing lanya, ya, jepang adak
0: boh, gitar Spanyol,
1: ah yang ada, menurut gitar asing.

0: Nggih, mangken kala Bandung mangken munga sareng sami. Yang megatro kita Pak Man sareng Pak Made. Sing dagang ganta sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba pecing. Kita tansia sareng sami kumantan masih witro Pak Man sareng Pak Made. Mangken unta tansia ngantuk pramo tansi. Om santi santi santi om rahayu Pak Man sareng Pak Made.
1: Om Swastiastu.
2: Swastiastu Pak Man.
1: Nggih.
2: Yang gumbiang Sri kekeran.
3: Nggih, gumbiang Sri kekeran mengui.
2: Punapi gatre
3: sareng Pak. Ados yang gumbiang Sri.
2: Yang ngareng ginado apal-apal iki Pak Man.
3: Nggih, mengui tani iratu.
2: Nggih, Om Swastiastu. Mangke

0: Apa dia?
1: Sang yang geni nyaksi.
0: Sang yang geni itu jagi nyaksi yang utawi mewas-was.

dan iyo utama ni pun tujuan pun wanita ngelebur sedaging sehanan malah cuntaku sana wenten aring jagat.

0: Taler jangkep sarua prani punika dewe nedios
1: asap menyan
0: burat wangi leng wangi sarwa mik-mikat

0: Dan wenten tiot penyujuri jagat nung si Suniyoloke.
1: Semua Pak Made.
0: Sarang-sarang.
1: Sarang Pak Man, dijangkari lagi ya Pak Man.
0: Nggih.
1: Yang megatrek ide sejebak batan sinar bagi rasa dan lumak lecing salam semeton manten. Pak Man, sarang Pak Made.
0: Nggih.
1: Salam waliang Pak Made. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Nggih. Menawi sudah yang landon iki wenten sana lihat iki, nggih sampun kenyang terus.
2: Gerejak atau gebotan. Gerejak atau gebotan merupakan alat pertanian yang dipakai pada saat panen padi. Alat ini digunakan untuk merontokkan padi dari tangkainya. Gerejak terbuat dari bambu dan kayu yang disusun membentuk segitiga. Cara menggunakannya, padi yang telah dipanen diayunkan ke alat tersebut beberapa kali sehingga bulir padi bisa lepas dari tangkainya. Alat ini sangat sederhana dan sepenuhnya menggunakan tenaga manusia. Penggunaannya semakin ditinggalkan petani karena kurang efektif dan kemudian mereka beralih ke mesin perontok padi yang dinilai lebih menguntungkan.
3: Waktunya kentongan.

0: Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Ini landur malah pun munggah tangan itu. Om Swastiastu nge. Om Swastiastu.
1: Ada harta menawi ne.
0: Mulodra malah, malah bos nge.
2: Pak Man, jarang Pak De.
1: Ye, yeah, dah weni SD Negeri 1 si Buang.
0: Murid Bu anu ne, nak
2: Bu. SD 1 Pak De.
1: Nggih. Yeah.
2: Pak De sarang Pak Man kenak nggih.
1: Nah, sudah tak dos.
2: Ingin nyarang makan Mulodra, mas anak Mulodra. Om Swastiastu.

Ngingatkan kewentenan buah bingin ni saat winaluya beli kedis bukal demen warawiri nginang.

0: Dewa Ratu yang ring busana sekadim busana Wilis Dewa Ratu alus ngeranya.
1: Salam pada kapan deh?

0: Hindi, warato yan sampun pole matlu pendo ring pasirapan paturon uyang blasa ngeramang sawo beli tekan di dewadi.
1: Yung sama pade, pade pati salam pak mangi.
0: Yeah. Nih dah weni.
1: Sami pangkenak pangentar pade.
0: Eh, jati sarang sami nge.
1: Nge niki weka, berjumpa sebut weka. Salam santa jero cita nge. Nge sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba plecing. Atur enggak lah pade.
2: Tunas.
1: Om santi. Om.
0: Pak Man boleh salam sering ke Artan king nge.
2: Ke Arta.
0: Dadong badungban malih Pak Man.
2: Nge, jero cita, boy KBB. Om swastiastu. Nge, om swastiastu.
3: Nge, tiang yang bagus ke Sami.
0: Nge, yang bagus Bu Putu Rais Weni.
3: Nge, tiang belajar sinam Pak Man, Pak Mandai.
2: Nge.
3: Om swastiastu.

Gumanti pengresek bawas nak ngelingsir dumono yakti kadi mangkin pake wajang rode yang setatu iragum ngulurang ngalanang keindrian jadi paling malu pasti nekang sekayo boyo tan boyo.

ni bodi satu aja kita. Yang ragu nikah ngawak, ngawak, ngutang indra tanpa guna, sakit iri hati pesu, mekerja. Tak kau ya nyak panjang usah hidup elong, nah. Tapi dah mahu nak siapa nikah?

Nyayang gelis satu enggal yang hidang lantas raga ngeret mitetin kolobuan iri nemuang tas lantang yusa nemuang lantas budini minap dirahayu kepanggil yang ngidang raga mitetin nah yang kita bawa se

0: Yang tubuh aluh dasar pun dia dakin perlu ale akar balut wa.
1: Kita lakukan yang
0: ni dia senang batu tegak.

0: Nyantening kemanipuan kita kata dewa mitatian ngerat keindriannya.
1: Nih, suk semua antu galah sarang atuh Pak Man niki cicing mengatur kede sarang sami niki apa swita ring dijam magenah melingge mangno rahayu nyangro rereng jagat pacang regi rauh niki sang selamat sarang sami. Titi yang megato sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing sarang menyemodogen Om Santi Santi Santi
0: Suksama. Om. Gimana sih kini mon terus?
2: Boleh salam gung biang Sri Agung kali Pak Man.
0: Oh, gireng. Om Prasastu.
3: Om Sastiastu Pak Man.
2: Yeah. Kakak adik 11-12
3: nih. Om Sastiastu Pak Man deh.
2: Yeah. Dunia yang seri kusambi taler.
3: Ini.

Alaning punika putrining Cina Raben Sri Dalem Balingkang mepasih diah Kang Cingwi.

Kumasak angel ipun nyantosan rabin di dering puri kalaning membuat irike ring gunung tampur yang nangun tapo semadi

0: Mode gede beras, dia Kang Cengwi ngerah ngetut uri rabin ide, iri kering giri batur tampur ya.
1: Rahina wangi mamarga.
0: Wan sarat kayune ten ngetangan lemah peteng jeg memargi.

0: Nggih, waratu gelesen cerita sampun rawuh hirike ring giri batur e.
1: Sesama Pak Made, Pak Nyoma.
0: Nggih.
1: Wah, tiang betul kata ini ki sejebak batang sinar bagi rasa dan lemah pecing. Salam rahayu, salam semeton manten. Galah katur, batang tu paramu santi. Om santi, santi, santi om.
2: Inge. Cuk sama, malah sikit eh, boleh sini bawa.
0: Gini ada, gini nanti, ada sedurmo. Gumbi Asri, lebih bos nih, Gumbi Asri agung kali nih.
3: Om, terhasil.
0: Dah, nih, dah harta.
2: Nggak, kan galam lagi dek nih, bawa.
0: Nih bawa, dah.
3: Nih, nih, nih, Pak Ma.
2: Nih,
3: om, terhasil.

0: Waduh, panjak sami mang dengan orang di tiang tangkir. Menawi kang dasa warta wenten api pebidap-dap. Lu gede yang bawa samang desa kuning di tiang.
1: Ye. Ingge sesama Pak Man, sareng Pak Mate. Rahajang, rahajang semeton sareng sami niki mandat enak rayu yang roren jaga. Sejebak batan sinar bagi rasa den lomba plecing. Salam Mas Indra. Ye katur kalah pade.
0: Ye sesama dongarta.
1: Santi.
0: Ingge sedereng landur galah niki jentulas masanak niki wenten Sumatera. Masalam sareng gongge Krisna Mahayani Lengoyoni Saraswati tepat ejang teplon. Mengata paman di tiang semeton dahuma ring bitre pemekas keluarga besar di tiang jero mangku samuan tiga tiang kak ne kak anom dodong anom suksema satu membudayakan acara Bali suksema paman ngeh ratu dedane sarang sami makin giring jalanturan acara bonus bos bos giring pendet sandi lintang.

Rekanan Rai, sepanjang minggu kelima Mei 2026, Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 84 kejadian gempa bumi di Bali dan wilayah sekitarnya dengan magnitudo berkisar antara 0,8 hingga 4,1. Gempa didominasi gempa dangkal berkedalaman kurang dari 60 km, sebanyak 76 kejadian atau sekitar 90% dari total gempa, sementara 8 kejadian merupakan gempa berkedalaman menengah. Menurut PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar, Muhammad Azhar Zani Haritz, sebagai sebagian besar gempa juga bermagnitudo kecil dengan 78 kejadian atau 92% bermagnitudo di bawah 3. Muhammad Azhani Haritz menjelaskan 23 kejadian gempa berasosiasi dengan aktivitas subduksi Indo-Australia Eurasia, sedangkan 61 kejadian lainnya terkait sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Meski puluhan gempa terjadi selama periode tersebut, tidak ada gempa yang dirasakan masyarakat di Bali dan sekitarnya. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: ini keren, ini lagi, bagus banget, fashionable, check out ah.
1: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong, beras kita habis yuk.
0: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong, saldo uang Ayu gak cukup bu.
1: Astaga Ayu, gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
0: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
1: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Ida Dani sareng sami, ngiring, sareng melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu mawale niki titiang sarang gonggek Krisna Mayuni talar panak tiang duta anang sebenar ring samping kenyam kenyam lo de setia setia hormat sarang bok lodro de lah jo de
1: Om Swastiastu galah rebutan
2: Om Swastiastu Pak Made sarang Pak Nyoman
1: nih tabanan
2: inge titiang mahindira
0: mas
2: Ya, tapi napi gatre.
1: Dados, mah. Kena ya, sarang sami.
2: Beriki reng tabanan, jenten. Cuaca rem-rem iki, Pak Made, Pak Man.
1: Nanti kita terang, Pak Man.
0: Terang, terang hujan
1: dan pasar.
2: Ya, tidak nyarengi niki gina. Si Nom nge, jenten anunya Ratu Mas udah mecaling niki nge. Sarengi titiang. Kawitin titiang, Pak Man, Pak De. Om Swastiastu.

Nggih. Wenten nyaneu ning ayang didiang saking kekawian kekidungan nyane irike mengerawosan kadiasa punika.

Nah, pembekas manusia irengan Dewa Ratu Kedik Jayan kewisesanipun tanpa tandingan.

0: Irika rares kramo ring Bali nunasi cair kering toh langkir jagat bangsole mang de pagah mang de warawiri kebaos perlaya
1: mangastawa yang toh langkir
0: wantah irika sinareng sami nunasi cering pura basake mang de jagat bangsole rahayu.

0: Mang limpong tahu nenada.
1: Dewa Ratu enten sane mialangin raris kepastu irika kalaning nunasi ce kramone ring toh langkir pura nggih.
0: Nggih, ampun Pak Made, sarang Pak Man. Nggih menika dumun dipangdan megatro siki kalih nggih, cutat sarang sami majang Pak De rajang tugas sarang Pak Man. Mangkin tiang sejebak bata megatro sering sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing salam semeton manten. Rahayu rajang nyangre rainan sari siti puniki pacang rawo. Galah muali Pak De, Pak Man. Om Santi Santi Om.
1: Suksema Mahindira Tabanan. Bu EKBB menawi nereng panti niki udah Yuda Kak Yuda juru
2: canggel.
1: Gong Ayu ni Opang.
3: Om Swastiastu.
1: Swastiastu Muwali.
2: Meman. Nyana ngodel sayur sih.
3: Menyarang Pak Man.
2: Nah, Mama.
3: Nanti Pak Man.
2: Iya.
3: Om Swastiastu.

0: Sampun dados kebawasa maku lewarge maku renang
1: hamar sehan seklas wanita
0: nyucian mersihkan sekancan sana wenten riangan sang laran sana kewastanin pawiwahan punika.

0: Jekalau ni sekalau ni ke sana buat di tiang mandong lantur ke bekas.
1: Tuk semua Pak Man, dah
0: kasi. Kan
1: Pak Man.
0: Yang?
1: Beka.
0: Mendean minyak menek toh.
1: Beka, menek, beka. Dalam cerita serang sami Pak Man. Mana becek-becek yang rau galungan dan kuningan. Salam nyamo doge.
0: Nah, ngono piung hai na.
1: Om Santi.
0: Salam tiwan malah ya.
2: Bu Man Utama kerang asem, Pak Mandala kerang asem.
0: Om Swastiastu.
2: Gumbiang Seragung Kaling eh.
1: Om Swastiastu Pak Mandala.
2: Nyak, ni kan ini belong. Ini dia,
1: Bu. Ini siang Pak Dewi Panti.
2: Nih.
1: Pak Man.
0: Ya.
1: Ini siang jadi ngambil ini.
0: Terus.
1: Nih, minum. Masih 20 minggu kadang lebih tangkap ya.

0: Ring genah sane romo sejeroning pertiwi wantahipun irike setadeng lilit.
1: Jangan nido dane amati.
0: Dewa Ratu Pradewenten anak liwat alo dangan mipun antuk metik ikembang bintang.

Wonten kawon masih kawentani kembang bintang hari sampun ni kepetik gelis ipun layu nggih.

0: Muputnya ni ikembang bintang layu ke kutang ten wenten kawi gunani pun ni.
1: Aduh, semua sampun ngerah ni layu-layu Pak nge. Mang, Pak De.
0: Angin kembang-kembang.
1: Ini suk semua Pak Mang.
0: Suk semua ni belum.
1: Angin ni dia aje tu di tiangnya sibuk-sibuk ni.
0: Oh, ni.
1: Ini siapa pada Prama Santi?
0: Nampak nampak sarang gitu si cinta.
1: Santi.
2: Ini Sanetiosan. Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
2: Nah, ada nomor error di selak besi saja, Bu.
3: Sengang. Sing celak itu dan bongo yang Om Swastiastu. Rajang Pak Man sarang ade panti.
0: Nggih, Bu Eka.
3: Upo sinom deh, Pak Man.
2: Nah.
3: Om, kita Mas tuh.

0: Parindikan panyumadian jatmu manu manusune dari kiring merce pade.
1: Pak Man.
0: Ya.
1: Pesan ya pade keser manusune kone teko dah kalen no.
0: Nah, pang yau tidian mulih.
1: Asa.

Cajeronin, yan punika ketah dan memargin. Punika panumadian iragot dan manggung sana kewastanan becek.

Sing sang dadi ragu melajah aneh tuara jemetang besi ma gurun-gurun. Dijo ragu sayang, dijo ragu bakti tekan nak kelikan.

0: Panau cing menawi Pak Yan las.
1: Om Swastiastu.
2: Nggih, Bun.
0: Bun.
2: Om Swastiastu.
1: Lajeng siang Pak De, Pak Mas.
2: Iya, ya ada cenik suarane.
1: Nah, ape yo niku. Yang raja. Makin dungun dereng siap.
2: Iya dulu, kontot lah kalah ya.
1: Iya. Nyampe ampun nih.
2: Iya, dadah.

0: Wah ning blok nampi munyi tu mahawinan pari sesering kamari setate sedih ngetelang toyan panon
1: warakare
0: sangkan pemetune ura garing engka-engka mapan semanyo ne tandipun bisa nampi kadiasa punike.

Dek waratu sahonya aja ngelut suku kewentananipun sampai nuturang pada wakilipun reramanipun animwani.

0: Asapun iki bapa kesah titiane dumun kalane masamaya teken. Tetagon titiang ni ing tai nyonya ane subuh sebo liwat.
1: Pak de.
0: Titiang.
1: Ini untuk ngeleng tiang.
0: Basak liu nge sirang nge.
1: Yang pen Tani kuning berubah.
0: Yang pen iki nge tu awusra yang nge.
1: Begitu pencet tersiap malam.
0: Nge mangkin awu nge. Suara nge.
1: Nge mengatau juta kan bersarang sami dua nge sami tu lah. Kayaknya pak de. Nge
0: dan yuni nama mi salam dan berdugul kemang merta.
1: Bu kadek talam.
0: Nge bu kadek nge.
1: Munga-munga sami kru maka sami kalah kalah bebas makin nge.
0: Nge kalah rebutan yang pi.
1: Nge suk semua untuk kalah tiang lusur pamit ngucapin perama santi om santi santi yang di om.
0: Nge suk semua yang pin berdugul bu kadek talam nge. Nge maling-maling ranjing.

0: Pak Yan Las menawi nggih.
1: Nggih. Om Swastiastu.
0: Bu Dahari menawi jam bolo simpan iki nggih.
1: Swastiastu.
0: Swastiastu nggih nak lanang.
1: Yang saking tajen.
0: Ye, bagus Pak Woi Dewo.
2: Men mung ngaji.
0: Penapi atuh kena atuh.
1: Sedang munggah nek suka.
0: Oh, kentan nggih.
1: Nyarane Pakde, paman.
2: Ngaji, lurus.
1: Atuh ginatuh nyampe dalan iki.
0: Nggih.

Mm-hmm. Pertakuan intai nyonya beli sampai mekruyuk godel berirau mendijel suwetan kepanggil.

0: Kengken ide wo mabalik kuri di Suban ni majanji beli rao ngenah pelak ide wo ngeraos.
1: Mana wi lali reng padu bayo ne asubong
0: mirip idewo lali ring janyi rawa semayu ane subo-subo telup itu papat nenem dua kutus tu nyenadi
1: nyuk nyumo pade
0: nih
2: ini nak meluk itu tu belok sampai padahal bedak tiban-tiban aja sama sekolah bareng pang telu nak ngentonin
0: papat nenem masih daso
1: nih rajang Ganteng pade.
0: Nggih rayu tuk tugus.
1: Oh niki Juru Chandra nyarangi pade.
0: Nggih Juru Chandra nggih. Ranging Juru.
1: Nggih cuk cuma sebedak asan jinat iki bagi rasa manen dekana sayang.
0: Nggih jati jati.
1: Nggih jinap jang tuk pramas santi pade.
0: Nggih.
1: Om santi.
2: Nah winten sinelintang tu mun maharani. Nggih dudus jantar jebot winten sinelintang.
3: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
4: Cara dua ini ngelilu langun kesarengin kuari talen.
5: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
3: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mari lestarikan budaya.

0: Yeah, boleh sangat tu. Om Swastiastu tu dia sangat
1: tu. Yeah, so, semua ni bela Pak Dekatas buat butuh sukarian ni Pak Mahan nyalam Pak Mahan.
0: Yeah, rayu rayu.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Yeah, Swastiastu mewali dewa.
2: Dewa titiang gemaji suro ring belang
1: di kita. Itu orang tu. P.
2: Umen, umen. Yang boleh masuk ring duang tiban.
1: Ini makin sampun boleh.
2: Makin sampun boleh.
1: Yeah.
2: Beli pada panti.
1: Titiang tu, tiang punya minyak jeruk puspo condong ye. Taman penasar.
2: Ini ngawet lima deh.
1: Yeah.

0: Minik membuat pisan poswecan Irak tu wantah lintang mahutamu.
1: Ima ka sok saman hati
0: membuat anugerah Ratu ring dewek titiang titiang aturang paraning suksemo
1: hati yang aturin putra
0: nah pemekas warih titiang putra titiang jagi pacang katur kewawo ring angan sang meraga suci

0: Men tekenin men yang ide tertimbang kan ngajaknya moja sing ada utama ngarte tutur madan kuara ken pi anak deken cucu
1: apang tusik ngalak ati
0: bang sing kerawas ngeragu belok malas melajah kene malas mejalan melaksana mapina

sing saja dadi tuleman ring sejuron mata raga mata angga dewek ceningi demet-met melajah apa pun manian ada nak syarat mapi tutur dari mau nenek.

0: Tuh nyentel lebang, tutur ayu, tutur patut tuh nepo sajan. Aduh, diawak jening ni yang cuba jening jemat nyak melajahan padewekan.
1: Pina kebu gaya balik.
0: Kat maku cening subuh bareng ajak bapa biang ngelestarian seni ini diadu di Bali.
1: Atur sama Pak Man, Pak De.
2: Nggih,
1: atur. Kita langsung, Pak De.
2: Nggih, ampun.
1: Yang magatering si bagatan sinar bagi rasa den lomba plecing. Salam ne menyama dogen. Yang pamit, Om cantik, cantik, cantik. Om.
0: Suksema. Pedang semata orang tiang sana benen derling GWK, Bu Putih GWK, Pak Man tiang setata nyarang Pak Man inggit. Sarang-sarang buat BK. Om swastiastu.
3: Om swastiastu, Pak De sarang kale tiang melajah. Putu Cikaryani, Pak De.
2: Nge,
3: Bu Putu. Masku Mambang, Pak De.
2: Nge, sarang-sarang Bu Putu.

0: Punika bawasana kelingsir Dewa Ratu setate sedih sejeroning pikayun
1: mangendarasi tata
0: terus langsung nari ngadu.

0: Bawa sida sang Prabu duaning jaga tidane uruhare ketiben ing kali sengare.
1: Antuk wentan seketuk kata.
0: Kadi baos. Ide sang Udayana Warma Dewa duaning kata kawentan seta lereng Bali.

kawentanan sektor sanesia punika dengan yang titiang sektor berawak, sektor gana kadiasa punika.

0: supakte taler wenten sekte bode kadiasa punika.
1: Inggih Pak De, suksema Pak De sampun nuntunin Pak De, suksema antuk kalah sareng kali. Jero Chandra nyarengin Pak De sareng kumbiang yoga. Suksema antuk galah Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih, suksema Bu Putu Sukaryani nggih ampun rawuh ning talk show mun nggih.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Desa.
0: Eh, Bu Urah Pangkung Karung ya Dewo Tabana.
3: Eh, wow, bersidang ranjing Pak De.
0: Kena kena Bu Urah.
3: Asung kare dados. Pak De sampun api gatre.
0: Dados yang Bu Urah.
3: Eh, demogi kena rahayu sareng Pak Man yang rerai.
0: Sareng sami, eh.
3: Jadi yang nyarengin iki tapi wastana nyambungan sampai kayaknya itu yang senang ke buku.
2: Ini terus.
3: Ya, cuy.

0: Ya, ampun ya, nak lantang niki galah tiang pun telas, bu bibedik kan kangkat ya, ni ledam bu ban Bandung ya.
1: Bu
0: murah tan, tapi tak boleh ngawan ya. Baik. Ya kakak dibawa pedalam dia galah niki nginjung gede.
1: Ini ada niki jagang es.
0: Ya.

untuk kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pina kewatu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun untuk kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu, aprikos dening peran.

Pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ia dian kelintang sukil ngemargiang darmo patut ri sejeroning pikayun bebawasan miwah ring parilaksa sakemon sampunang sangkaning punike irage surut ngemargiang indeki punike.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Pernahkah kamu memperhatikan benang putih yang melingkar di tangan seseorang setelah melaksanakan upacara otonan? Ternyata benang tersebut bukan sekedar hiasan, tapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Bali, benang dikonotasikan dengan beneng yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang otonan adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita. Benang otonan tersebut seperti ikatan janji dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Inghira Tida dan Nera Kelandrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Balik ke sarang titiang Agung Krisna Rekelandrai, sari bangkin titiang nyaringin ide dani ring sesi acara teras UMKM kenten ge kantas puput nih jam seki siang maleje bos titiang ibu Rekelandrai untuk teman-teman pebeli lan pasti kawentan informasi-informasi menarik ngeninin indik UMKM Pamekasan ring Bali kenten ge. Selamat siang Rekelandrai, rajang mesandekan majari ide dani sarang sami niki sampun galane mesandekan durusang mesandakan dumun daging dumun waduk draining ngajeng dumun kenten ge duaning makan siang pun iki penting pisan ge untuk mengembalikan energi utawi glukosa yang terkuras dari aktivitas pagi mangdene tubuh tetap bugar kantos puput mekari kantos malam hari kenten ge. Dosaan puniki Rekelandrai pasti kepenting nagingin waduk druine untuk ngajeng siang puniki mangdene sida meningkatkan fokus lan produktivitas, mengaktifkan kinerja otak, mendukung daya ingat, talor meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, ritat kalau mekarye kenten ge. Nah niki ening sampun sedok waduk nah pasti kesida tidak bisa fokus, suasana hati juga tidak baik, pengennya marah-marah kenten ge. Nda doste niki mangdene suasana hati lebih positif kenten ge durusang ngajeng dumun ge. Sampunang ditunda-tunda niki ngajeng drene napi je wenten menawi to makta bekal kegenap pekaryaan durusang dibuka dengan bekal drene ya ningten durusang niki menawi to wenten kantin ring genap pekaryaan utawi niki napi wasane ring juru puri gria pukuman suang-suang sane sedek mesanekan ring siang nipu niki durusang ngajeng dumun. Ini penting sehida tetap sehat angga sarira drene sampunang sampai melewatkan makan siang ya sane makin muali dumun kehibaran tu teman-teman pop Bali.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak koni sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi raga nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, rekalan Rai kain endek nggih pinake kain khas Bali puniki pungkuran pasti terus berkembang larapan antuk mengkudang-kudang inovasi kerajinan kreatif nggih sinale tunggil sane pungkuran puniki sayan kesenengin oleh masyarakat inggih punika kipas berbahan kain endek. Kisahnya pasti ke memadukan fungsi lan nilai seni dalam satu produk. Nenten wanta ka angen pina ke alat penyejuk kerakelan rai kipas endek puniki taler ka angen pina ke aksesoris saneside memperkuat tampilan pemekasnya niki istri-istri manini side lebih elegan lan tradisionalnya motif khas endek melarapan untuk perpaduan warna sane beragam ge ngawinang setiap produk kipas berbahan kain endek khas Bali puniki pasti kesida menampilkan keunikan tersendiri. Nah, kipas kain endek pungkuran puniki akeh kaanggen ring mekudang-kudang kegiatan ngawit saking pelengkap busana adat, properti pertunjukan seni, kantor souvenir khas Bali. Bentuknya nih niki rekelan rai praktis nggih sane sida ngawinang kerajinan puniki dangen utawi gampang digunakan sepisanan taler sida menarik perhatian wisatawan tidak hanya wisatawan lokal sakiwantan telur wisatawan mancanegara. Tiasan punika rekalan rai melarapan berkembangnya kerajinan kipas endek puniki pastika sida membuka telur peluang ekonomi majareng para pengrajin lokal lan pelaku UMKM ring Bali. Nah, kreativitas seritat kalau mengolah kain tradisional niki dados produk modern niki membuktikan nggih nyenayang yening budaya Bali puniki pastika terus hidup mengikuti perkembangan zaman. Nggih melarapan untuk inovasi sederhana sekali kipas endek puniki kain tradisional mangkin puniki ring zaman mangkin puniki pastikan nenten wanta sinte sida tetap lestari saking wantan taler semakin dikenal oleh generasi muda lan masyarakat luas. Nah, niki taler pina ke simbol yaitu warisan budaya sida terus berkembang tanpa kehilangan identitas aslinya. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: jajan Pak, minum Bu, minum.
1: Hei Pak, tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan, sudah saya tegur, jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak nggak merasa ya bahwa bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
0: Iya, maaf Pak petugas.

trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Agung Krisna kantun nyaringin ide dane ring sesi teras UMKM kantos puputnya jam segi siang Bali Jebasgi ring seputaran kota Denpasar pembekasannya yang muruk siangnya makin Rekalan Rai menyala panas pastikan ikingge nah biasanya ritat kali cuaca panas menyengat puniki pastika ingin yang segar-segar nge wentan sane seneng sarang timun. Nah, Rekalan Rai, timun puniki bisa menjadi salah satu pilihan minuman segar tatkala cuaca siang hari panas. Mentimun puniki kaya dengan kandungan air, kenten ge. Nah, niki rasanya ada rasa manis di lidah, kenten tatkala dimakan tapi malah mentimun muda ge. Nah, ternyata Rekalan Rai selain enak untuk dijadikan sayuran, timun puniki taler segar sekali dijadikan jus kenten ge. Timun dikupas kulitnya, dicampurkan dengan air secukupnya kenten ge, dan gula sedikit kenten ge, taler sedikit es. Nah, jus timun puniki selain sehat taler menyegarkan, bila perlu jangan ditambahkan gula ge atau bisa ditambahkan dengan madu kenten ge. Jus timun puniki mengandung vitamin K, dadosnya memberikan serat makanan lan nutrisi yang baik bagi tubuh. Bisa ditambahkan air perasan lemon ke dalam jus timun, amang dene sida lebih lengkap kenten rasanya lebih beragam. Rasa segar, manis, asem, kenten nge. Tiasan bisa dibuat jus, mentimun taler bisa dibuat es timun nge. Timunnya bisa diparut, kenten nge. Nah, tekstur parutan mentimun panjang-panjang tipis puniki pastikan menyegarkan sekali nge. Napi male dijadikan es timun. Silakan dipilih Rekalan Rai, kenten nge, untuk minuman yang segar-segar. Yang penting jangan ditambahkan pemanis utawi pemanis yang terlalu banyak kenten ge, bila perlu yang alami kemanten. Mangdane sida tetap sehat untuk kesehatan iki jangka panjang kenten ge. Nah, Rekalan Rai majare ide dane sane siangne puniki ge, kantun galane mesandekan risampun ngusan ngejeng. Luangkan waktu untuk bisa beristirahat sejenak ge, bisa istirahat coba sering meja kerja kemanten termenapi, ne penting bisa meluangkan waktu 10 sampai 15 menit untuk anyeriat aja bos kemanten ge. Mangdane male je bos sida lebih bersemangat, bertenaga kenten ge mewutang pekarian kantos puput male je bos pulang pekarian, pulang kantor kenten ge. Mualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Pak Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Reka dan Rai budaya tetap menjadi fondasi utama pariwisata Bali yang harus dijaga dan dilestarikan. Namun Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa menegaskan bahwa keberlanjutan pariwisata juga membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai agar mampu memberikan kenyamanan bagi wisatawan dan menjaga daya saing daerah. Hal tersebut disampaikan dalam momentum Pesta Kesenian Bali tingkat Kabupaten Badung tahun 2026. Menurut Adi Arnawa, pemerintah Kabupaten Badung saat ini memprioritaskan pembangunan infrastruktur, mulai dari pembangunan jalan, penanganan sampah, hingga penyediaan air bersih. Ia menilai pelestarian budaya dan pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan, meningkatkan investasi, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Badung. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Hingga Rati dan Nera Kelandrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Game Wali Kesarai Ditya Agung Krisna Rekelandrai. Sada makin Ditya nyarengin ide dane ring sesi acara ngelila ulangun pasti ke antuk hiburan lagu-lagu Bali. Kantos puputnya jam kali siang Bali jebas. Ya sekali biasa majareng ide dane sani arse nyarengin durusang dado seringgala on air 0361223361 utawi taler dado 98 WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar ring nomor 0878-988-22420 nge 0878-988-22420 sore makin sambat muka titi yang gala on air ring lan telpon 0361-223361 nge penelpon ka pertama sanggret titi yang niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajang.
0: Inggi, selamat siang Kak Daniar Ring Sanur. Gatre becek ke manten. Sampun ngajeng siang niki.
1: Sampun puput sami.
0: Oh, sampun puput sami, inggi.
1: Makin tembang umen siki.
0: Inggi, tembang napin ini. Dijan niki bubuk niki, nini eh.
1: Ini bubuk makin yang wau bangun.
0: Inggi.
1: Tembang ni saking Dewa Tunik
0: ya. Dewa Tunik, sana napin niki.
1: Sana hobi mancing.
0: Hobi mancing, coba titencingan niki dumo niki nggih, dumugi jewenten. Hobi mancing nggih.
1: Sampun
0: wenten. Sampun saya ke niki.
1: Menika mancing dumun nggih.
0: Sik sama Kak Dania.
1: Puput on air, kita nak matumbas kan kita sekarang. Nggih. Cuma untuk galak
0: nggih kita
1: yang pamit Om Santi.
0: Nggih, matur sik sama Kak Dania ring sanur, sani sampun nyarengin nini Dania talerika nggih kena rahajeng. Ya, sudah makin muali. Ring lan telepon 0361223361 nggih. Sanggret titia Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Gong.
0: Nggih, selamat siang Niki Niangke Sawang nggih.
2: Nggih, patut tuh.
0: Punapi gatre niang.
2: Becek-becek. Lalang mengenter.
0: Cuaca menyala talerika nggih. Sampun boleh nang es dawet napi ya niki.
2: Mantan niang ya air hangat mantan ya utan boleh tesu niang tu go.
0: Oke, dan inggi. Ini penting sampun boleh wedang niki nggih pun wedang.
2: Ampun.
0: Nggih.
2: Nggih niang nunas mang tu
0: nggih. Nggih, temang napi niki.
2: Temang ni Niko yang muslung ni
0: Belian mus ane napi
2: Semprong mo pradeng
0: Semprong mo pradeng ni jantas temen ni
2: Nge Niang megatre sarang kami mantan tu
0: Nge
2: Mana tenak sarang kami semeton ni Nge majang ringgung rajang tugas
0: Sesemang ngiring
2: Om santi santi santi
0: Inge, suksesan yang kesawar yang tegalalang sade sampunya ringin. Inge beli ketut Sumarje ring Banjar Mengkal dan Pasar kesarengin Agung Ayu Chandra. Suksesan niki sampunya ringin. Kena Rahayu niki sarang sami. Inge, wenten pan kakak talering sanggulan tabana. Suksesan sampunya ringin ring WhatsApp 4. Sade mungkin rakelan rai temang dumun. Giring biar sarang.

Dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekalan Rai Pemirsa, program 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Bali kesari Titia Agung Krista Rekalan Rai, ring sesi acara ngelile ulangun, kantos puputnya jam kali siang meli jebos. Dio samet ke piar sang sarang-sarang, tembang saking belian mus, kentengi semprong meprade. Sore makin katur gala on air muali, ring lan telepon 0361-223361. Ge Om Swastiastu.
1: Om Agung.
0: Anggir, rajeng sarang sirai ring titiang niki.
1: Iya, Pak Made, sekitaran yang batu.
0: Oh, Pak Made, ring yang batu. Gih, pedapi gatre Pak Made.
1: Aduh, melempem.
0: Aduh, jek nyerecek peluhnya kenten ya.
1: Iya.
0: Ten mentang dagang es daluman lewat rike.
1: Kenten. Pasar, kenten.
0: Oh, kenten, iya. Sampun wedang niki.
1: Oh sampun.
0: Waduh. Titiang.
1: Titiang enggak tembang.
0: Enggak tembang napi.
1: Bungan sandat.
0: Bungan sandat. Enggak jantas nih.
1: Iya. Manggil kan akan rasa enggak lah. Ini bisa yang putra mengganti.
0: Ngiring. Om. Ingge mater suksema ngge wenten Pak Made niki saking yang batu niki sampun kepiar sang sarang-sarang niki nyarengin ring on air di wau niki nggih. Sare makin wali buka titiang ring lan telepon 0361223361 ge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Agung Gek Krisna.
0: Ingge selamat siang Nenek cantik.
2: Jeng menciri saja anunya suara yang ngalan-ngalan nih.
0: Oh kenten sampun tuh.
2: Biar tidak paling penyiarnya siapa ini.
0: Padut penapi asane sampun jangkep ajengan sampun wedang sampun bubuk sampun asane niki.
2: Sampun niki yang pun baru bangun nih baru siang
0: nih. Nih ratu sasadin malu teteh mau jeng mesugi kedumun niki.
2: Enak kan sih. Enggak, oh, anu pun subuh namping lap, bubuk masalah aku dan mencatat anu kecil bubuk.
0: Iratung, eh.
2: Ada. Kenapa gatre, gak?
0: Gatre becik manten lambang,
2: eh. Nih, dumugi kena sarang saming lantur nih. Cuaca riki terang panas.
0: Iya, pokoknya menyala dijadinya menyalawi
2: gitu. Nggih, menyalawi sami-sami minap nggih.
0: Nggih.
2: Nanging mbah sampun wau ngerujak niki kal ngerujak bangkuang nggih.
0: Oh, to sing subah yang ngelod-ngeloden niki main diran niki to.
2: Nggih, niki wenten lungsuran oton ini ya mangkin.
0: Oh, nggih.
2: Nggih, ampun ngelungsur di lanu peteng ampun data bang gitu. Mangkinten wenten masih sotong nika gak jamu. Bawa bumbu rujak kan setato meduwe.
0: Iya, nggih. Wenten sampun ngadol makin bumbu rujak. Jadi mau yang pedas, mau yang ekstra pedas.
2: Iya, yang pedas apa yang sedang-sedang aja.
0: Tinggal pilih gitu.
2: Ini Bagas niki nyarengin nggih. Nggih, rajang ini dugi sehat sareng sami. Nggih, yang megatre niki nggih.
0: Nggih, durus ta durus.
2: Mbah kan sampun wenten semetonan dinasti, Mbah direngang makin Mbah

0: bukan aduminian. Enten ni ke Bu Eka batu bulan ni tante Jerman mungkin nak siang supon siang ni tante mungkin tante Jerman.
1: Oh beratu.
0: Enten Mama Endang ring sempiti dalam Bu Eka sempiti.
1: Oh siang siang tante malah jumpa serauh cucu ni tante Nini kata je payung. Malah
0: jumpa semua tante nak raga nampun mizan yang petang sama siang tante.
1: Biratu.
0: Wenten lancar nggih malih ide wenten iki Nini Ayuna wenten Mbah Nini Bu Anna Bu Vera ampun kejang-kejang niki wenten Mbah niki wenten Mbah Mangku Praja Pati kenten Mbah Nini dalem Bu dicara odah bani ngarang niki ya
1: odah bani nggih raja
0: odah wenten Nini Santa odah Weni Bu Wayan Lodrong nggih Mbah Haiki taler gung yang seri keteran Mbok Mang Duduk taler nggih Nini Dania sareng kakek Nini Rahayu Raja
1: nggih
0: semeton sareng sami nggih Mang Duduk enak sade puniki sangre rerainan jagat sugihan malih kali raine galungan lan kuningan Mang Duduk memardianta Majang Gengge Krishna Raja Tugas
1: nggih
0: yang masih nampak ke Pramosanti Om Santi Santi Santi Om
1: Inge, matur suksema nge Ma Indira Sani sampun nyarengin nge Sani mungkin buka titik yang muli ringlan telepon 0361-223361 nge Om Swastiastu
2: Om Swastiastu
1: Inge, selamat siang sarang sire ring titik niki Ados Jos ajan suara niki.
2: Titiang ring sibang niki kejeng.
1: Oh, sira niki odah weni.
2: Inggih, boleh nyarang dugung ge.
1: Inggih, punapi gatre dah.
2: Titiang sehat, sanes baro niki.
1: DJ mah kudus pokoknya manggen nggih.
2: Nggih, sedang di warung niki sambil titiang nyai
1: cepet. Oh, nggih.
2: Inge mah dira semua pengedat ada weni masana mah. Wedang jadi mah wedang. Inge sigongge pun api gatra niki.
1: Gatra becek kemanten ada weni.
2: Sampun ngajian tuh.
1: Oh sampun jangkep titiang niki.
2: Titiang sampun becek ampun ping sali.
1: Beh mantap sekali.
2: Penonton boleh istirahat mandira bu ya boleh istirahat bau bangun.
1: Nggih.
2: Ah, udah ini tak madolan.
1: Nggih. Nah niki jagi megatra utawa ing ngarsang tembang niki.
2: Titiang megatra cedhe tugu nggih.
1: Nggih, Kang Yang ten ngarsang tembang nggih.
2: Nggih. Nggih, ta megatra sareng Nik Santa. WKBB. Areng Mahegi. Ogi kena. Opang Jerman, Menriki yang nak opang atau opang Jerman.
1: Okay, dan beradu,
2: katanya sarang ini Dania, misalnya kan mungkin kena ingin yang Kirana, sarang cara kembali. Wah, niki agam yang mesin.
1: Ah,
2: sarang. Ya Fira ternyolek di kini
1: Bukan berdua Gesek sama Niki dah
2: Atur gak lah itu dong
1: geng
2: Om Santi Santi Santi Om
1: Inge matur sama Dawe ini Sani sampe nyarengin Sada bangkin Rekalan Rai Tumang Dumun Ngiring piar sarang-sarang Dumagi Tribur Semeton Sali Intro

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi Naur Kelaci. Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli masih setia melaksanakan tradisi Naur Kelaci yang dilakukan pasca perkawinan. Pelaksanaan upacara kelaci membutuhkan sejumlah biaya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki, baik yang berasal dari Desa Kedisan maupun dari luar Kedisan, ketika meminang gadis dari Desa Kedisan, maka ia harus memberikan 2 ekor babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pis bolong berjumlah 1 sekepat atau 254 keping. Sedangkan jika pihak laki-laki yang berasal dari Kedisan meminang istri dari luar Kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari Desa Kedisan wajib memberikan 1 ekor babi dan uang kepeng atau pis bolong berjumlah 1 sekepat. Lain halnya jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari Desa Kedisan, maka akan diwajibkan membayar 1 ekor babi berikut dengan membayar uang 1 sekepat. Selain itu, mereka juga dikenakan uang sesari untuk upasaksi upacara sebesar Rp254.000. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar awal tahun 2000-an, untuk pemberian babi ini diganti dengan membayar dengan uang sejumlah Rp500.000. Tradisi Naur Kelaci merupakan tradisi yang harus dilalui setelah melakukan sebuah rangkaian upacara perkawinan. Upacara ini memiliki makna untuk membayar tebusan apabila masyarakat meminang anak gadis dari Desa Kedisan ataupun gadis dari luar Desa Kedisan.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah di wawah sama kepiar sayang sarang-sarang laka rantai siki tembang saking mo Eka Putri untuk tembang ini sani menjudul Pesta Kesenian Bali. Nah, rekelan Rai Pesta Kesenian Bali PKB Warsa Kali Talina Melikur puniki memasuki perayaan ke-48 tahun. Kegiatan puniki pacang kelaksanaya ngawit tanggal 13 Juni sampai dengan 11 Juli 2026. Nah, festival budaya terbesar yang Pulau Dewata puniki berlangsung ring Taman Werdi Budaya Art Center Denpasar. Warsani mangkin PKB mengusung tema Atmakerti Jiwa Sida Parisuda. Tema bermakna sebagai upaya penyucian dan pemuliaan jiwa menuju kesempurnaan yang paripurna. Festival puniki menampilkan beragam materi pokok kebudayaan, skadi ped ayo utawi pawai, parade megah pembukaan yang menampilkan busana adat lan pertunjukan khas setiap daerah ring Bali. Lantur wenten tala rekasa dana utawi pagelaran rekelan rai nge pementasan kesenian klasik utawi garapan baru ring panggung seni. Wenten tala wimbekara utawi lomba pinake kompetisi seni untuk mengasah bakat para seniman muda. Wenten tala utsawa utawi parade nge pinake pagelaran kesenian masal sekadi parade gong kebiar yang sangat populer pasti kering ajang pesta kesenian Bali. Nah, rekelan Rai pastikah duta saking Kabupaten Jembrana niki siap menampilkan pertunjukan seni musik bambu besar dengan konsep klasik bertajuk Jegog Tempo Dulu. Lantur Kabupaten Gianyar mengirimkan duta seni paling banyak warsane mangkin dengan mengikuti total 38 materi lomba. Nah, berbagai panggung taler pacang diramaikan oleh pertunjukan drama gong tradisional lan perlombaan olahraga tradisional jantra tradisi Bali. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id. Rekelan Rai ten kerasa gala sampai nampakin jam kali siang. Selamat siang Niki Dumun, juragan serombotan ring sesetan Pak Nyoman Sukedane. Suksuma niki sampai nyarangi Pak Nyoman kena rayu sarang samiri kelaris manis pokoknya serombotannya niki nge. Malu sekarang payangan, suksema talo sampai nyarangin ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Rekelan Rai, Rauri Kidumun titik nyarangin ide dani ring acara ngelila ulangun malah jubah sering jam kali siang Pro 4 RRI Denpasar. Pacang meskian sarang Pro 4 RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Menawi tau entani watri tiang rikalangin terang acara-acara Pro 4 Rai nani mangkin tan lali titik dunas kerana pengampura. Sada pagi langsung kemantan sake widan margi Hemuruk nomor pitung desa dan pasar Bali Titi Agung Krisna Nglungsur mepamit puputang titi yang antuk para mesanti Om Santi, Santi, Santi Om.

Abang Pa Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan kegiatan Jakarta Future Festival 2026 di Taman Ismail Marzuki yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 7 Juni kemarin menarik minat lebih dari 80.000 pengunjung. Kegiatan bertema menavigasi resiliensi tersebut adalah ruang kolaborasi lintas sektor untuk merancang masa depan Jakarta sebagai kota global. Menurut Wakil Gubernur Rano, tema menavigasi resiliensi dipilih karena mencerminkan daya lenting warga Jakarta dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan geografis, perubahan iklim, banjir, kemacetan, hingga tekanan ekonomi perkotaan. Beralih ke informasi yang lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang mendatangi pemugaran Candi Losari di Dusun Losari, Desa Salam, Kecamatan Salam. Petugas memastikan kepingan logam kekuningan yang ditemukan di candi tersebut adalah kepingan emas. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Magelang, Didik Muhammad Akbar, mengatakan setelah mendatangi Candi Losari, pihaknya memastikan kebenaran terkait penemuan emas dan dua arca Dewa Surya. Saat ini kepingan emas beserta dua arca tersebut telah berada di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Tengah di Bugisan Prambanan, Klaten. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14.

aku Jiget Bulan mau ngajakin teman-teman semua untuk terus support musisi-musisi Indonesia berkarya. Dengerin terus di Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perempat FM, suara budaya Nusantara.
1: Selamat siang Abang Pop, pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aipo Mariana Suwendi dari RRI Jakarta. Tentunya siang hari ini Aipo ditemenin sama rekan Aipo yang nanti bentar lagi bakal hadir di obrolan siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Gorontalo. Tapi sebelum itu Aipo mau kasih tahu dulu nih buat Anda pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara, Abang Pop yang mau gabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510 untuk line telepon, yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Kali ini di RRI Pro 4 Gorontalo kita akan membahas mengenai tema yaitu Huolongango ya, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, kira-kira penyebutannya tadi udah benar belum tuh? Takutnya ya salah nih ya. Biar lebih jelas, langsung aja kita ke RRI Pro 4 Gorontalo. Di sana ada Kakak Tatu Indah. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Kakak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Mpo. Suara saya jelas ke sana?
1: Jelas, Kak. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, baik. Oh iya. Tapi ini suaranya jelas. Cuma dia ada feedback ada sedikit nih, Kak.
2: Oh gitu.
1: Feedback ya. Audio. Jadi suara saya double. Gitu.
2: Suara dari Jakarta double. Oke, okay, enggak apa-apa. Di sini juga saya ditemani dari tim KMB yang sementara mengutak-atik segala sesuatu yang berkaitan dengan siaran kita di siang ini sore. Sore kalau di Gorontalo udah sore.
1: Sudah sore di sana ya. Iya, baik. Kata tuh siang hari kita bakal membahas tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, ini tadi ada sebutannya Huolongango. Betul enggak tuh?
2: Iya, betul sekali. Huolongango. Ini sebuah tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan.
1: Baik. Seperti apa kira-kira tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini? Tentunya di sana juga sudah dihadirkan narasumber ya, Kak.
2: Iya, ada.
1: Baik. Untuk line interaktif dari Pro 4 Gorontalo, silakan bisa bergabung ke nomor berapa, Kak?
2: Kalau di Gorontalo nomornya ada 2, 0822-5996-8266 sama 0811-430-4040.
1: Silakan. Baik. Nah, ini juga kita kasih kesempatan di sesi pertama untuk narasumber memaparkan dulu tema di kesempatan kali ini, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Kak Tatu dan juga narasumber di sana.
2: Iya, baik. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, seluruh yang mendengarkan kami di Santero Nusantara di RRI Digital

0: menyapa terlebih dahulu Pak Ali Mobilius. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, suaranya ada, bisa dicek dulu. Sehat Pak Ali?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Cukup panas sore ini Pak Ali ya? Iya, memang Gorontalo lagi memang lagi panas-panasnya. Oke, di topik kali ini Pak Ali kita akan berbicara tentang tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, karena kita tahu juga masyarakat Gorontalo itu dalam hajatan ada falsafah juga, adat bersendikan, syarak-syarak bersendikan kitabullah. Jadi nilai-nilai moral ini yang tercermin dalam berbagai prosesi sakral ya, salah satunya adalah penyambutan tamu atau lain-lainnya, termasuk di salah satu hajatan itu. Namun bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ali, huolongango ini apa artinya?
1: Ya, terima kasih untuk RRI 4 RRI ya. Para pendengar Radio Republik Indonesia di Gorontalo dan di Nusantara. Jadi tradisi huolongango ini memang merupakan warisan budaya leluhur Gorontalo yang sudah berabad-abad sebenarnya dilaksanakan di Gorontalo. Nah, huolongango itu secara terminologi, secara bahasa mengandung arti pembuka mulut, artinya itu. Nah, pembuka mulut ini adalah penyambutan tamu dalam sebuah hajatan. Dia sebelum begitu disambut, setelah dia duduk langsung disuguhkan. Ya, huolongango itu terdiri dari ornamennya itu seperti gula pasir, kemudian cingkeh atau bahasa Gorontalo hungolaa, dan ketiga adalah kayu manis, ayumolingo dalam bahasa Gorontalo. Nah, ketiga bahan ini dicampur kemudian disuguhkan kepada tamu yang baru duduk itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa tamu tersebut sudah diterima dengan baik oleh tuan rumah dan dipersilakan untuk melakukan obrolan-obrolan. Sebelum dikasih itu jangan dulu ngobrol. Itu etikanya seperti itu.
0: Jadi itu ya. Dan gula cingkeh atau kayu manis dalam pandangan budaya itu kalau dalam pandangan adat itu seperti tadi, jangan dulu bersuara ketika
1: belum disuguhkan.
0: Belum disuguhkan.
1: Ya. Oke. Itu kesepanannya di
0: situ. Jadi ketika kalau sudah disuguhkan, kita sudah ngunyah-ngunyah itu sudah bisa ngobrol.
1: Sudah bisa ngobrol dengan orang di samping atau orang di mana itu kesepanan. Jadi ada dua pengertiannya, yaitu pertama, dia sudah diterima oleh tuan rumah dengan baik. Yang kedua, dia sudah bisa berbicara dengan orang di sampingnya,
0: mungkin ngobrol. Apa makna utama kesopanan yang harus dijaga saat hajatan berlangsung itu, Pak Ali? Kalau di Gorontalo yang diterapkan selama ini?
1: Ya, jadi huolongango itu kan sebenarnya mengandung makna bahwa pengajaran, karena kayu manis itu kan gula itu manis, bahwa kita memang diajarkan untuk selalu menjaga mulut. Itu pertama.
0: Lisan kita.
1: Dijaga, jadi berbicara yang baik-baik di dalam ruangan itu, tidak boleh berbicara yang tidak ada manfaatnya gitu sepertinya.
0: Terus kalau cingkehnya kan tadi ada cingkeh elemennya.
1: Ya. Jadi cingkeh itu mengandung makna kesejahteraan sebenarnya. Dia ada mengandung nilai-nilai filosofisnya bahwa Gorontalo harus memang dulu di Gorontalo itu setiap rumah kalau dulu ya itu selalu ada tanaman cingkeh. Bahkan cingkeh itu menjadi lambang kesejahteraan yang terkadang di dalam rumah orang Gorontalo itu bunga cingkeh itu selalu dijadikan jadi ornamen, misalnya dalam arsitektur kita, misalnya dalam di setiap pintu rumah. Itu, nah, ini yang sekarang sudah mulai hilang sebenarnya. Maknaan bahwa kita orang Gorontalo itu harus harmoni dengan alam, menanam. Sampai itu di dalam bahasa Gorontalo kita ada istilah mopomulo. Jadi itu mopomulo itu mendahulukan, ya, mendahulukan untuk menanam. Ini filosofi-filosofi yang sebenarnya sudah mulai kurang dimaknai lagi untuk zaman sekarang.
0: Iya. Kalau yang diwariskan oleh leluhur terkait etika kita bertamu dalam acara hajatan, apa saja itu Pak Ali?
1: Ya, maksudnya bagaimana?
0: Ada tetua-tetua kita ya, leluhur ya, kita yang mewariskan apa namanya nilai-nilai ya dalam bertamu atau dalam acara haji.

0: menjadi sebuah warisan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai pengajaran tadi ya saya bilang, terkait dengan harmoni alam, yang kedua terkait dengan kesopanan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari, terutama untuk generasi muda.
1: Nah, ya. Iya. Kalau bicara soal generasi muda itu menarik ya, Pak Ali ya. Bagaimana tradisi lisan atau petuah orang tua dulu yang mengajarkan sopan santun saat menghadiri acara itu, apakah masih didapatkan pada generasi muda sekarang ini nilai-nilainya, Pak Ali?
0: Ya, memang karena perkembangan zaman hari ini dengan teknologi yang berkembang, memang ada nilai-nilai kita, nilai leluhur kita mulai terjadi degradasi, dekonstruksi. Ya, sebenarnya ini padahal di dalam keluarga Gorontalo itu memang selalu diajarkan sebelum ada pendidikan formal itu. Itu memang ada tiga pembelajaran, konsep pembelajaran di dalam rumah orang Gorontalo, yaitu disebut dengan Wuudu, Tumbulao, dan Tinepo.
1: Iya, Wuudu,
0: Tinepo, Tumbulao. Nah, Piili, Kauli, Kalibi. Ini yang diajarkan oleh orang Gorontalo. Nah, Huolongango ini salah satunya itu. Salah satunya adalah menjaga kesopanan tadi. Nah, Wuudu itu kan tentang kesopanan. Yang kedua Tinepo itu menghargai orang. Yang ketiga adalah Tumbulao, yaitu punya nilai-nilai kemanusiaan lah, punya rasa empati dengan orang lain. Nah, tiga aspek ini merupakan Huolongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran tadi, pendidikan karakter tadi di dalam yang diajarkan di dalam rumah orang Gorontalo zaman dulu.
1: Gitu. Oke. Berarti penting sekali bertutur, berlisan dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan kesopanan saat hajatan, Pak Ali ya. Kalau untuk cara efektif melestarikan nilai kesopanan ini biar tetap hidup di tengah masyarakat modern seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, sangat berpengaruh modernisasi ini ya ke etika kesopanan zaman sekarang, Pak Ali ya. Kalau dulu kan pengajaran-pengajaran orang tua hanya berdehem saja begitu orang tua, anak sudah takut Ali. Tapi sekarang kayaknya memang tidak mempan lagi begitu. Nah, bagaimana cara melestarikan menjaga nilai-nilai kesopanan ini?
0: Ya, saya melihatnya bahwa sekarang keluarga Gorontalo khususnya sudah harus mulai paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu, karena dalam yang paling penting itu kan dalam keluarga,
1: karena lingkungan terkecil ya.
0: Lingkungan terkecil. Kemudian mungkin sekarang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal, paling tidak diajarkan tentang mungkin mulok itu, mungkin dapat ditekankan muatan pelajaran, muatan-muatan lokal itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita orang Gorontalo memiliki begitu beragam tradisi budaya yang mengandung nilai-nilai pengajaran yang patut dihayati dan dilestarikan oleh orang-orang Gorontalo itu, karena ini merupakan bagian dari bagaimana mempertahankan jati diri orang Gorontalo yang dikenal sebagai daerah adat, sebagai daerah yang berbudaya. Nah, itu menurut saya peran orang tua sangat penting. Tidak hanya mengandalkan paling tidak mengajarkan tentang, karena di dalam keluarga Gorontalo sebelum ada pendidikan formal itu kan ada tiga konsep pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua di Gorontalo. Yang disebut dengan pendidikan karakter, kemudian pendidikan keterampilan, kompetensi yang disebut dengan istilah motolopani, ulintapo, vanita. Nah, ini yang kemudian diajarkan di keluar. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kebangsaan. Kita istilah payulimo totalu itu, totalu lipu peihulalu itu adalah bagian dari pendidikan kebangsaan kita. Bangsa talalo, bangsa harus dijaga. Nyawa pedungalo, nyawa harus dipertaruhkan untuk kepentingan negeri. Kemudian batanga pemaya, diri ini harus diabdikan untuk kepentingan negeri. Upang potombulu, yakni harta harus diwakafkan untuk kemanusiaan. Betapa luhurnya nilai-nilai ini yang sebenarnya kalau diajarkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan,
1: Iya, jadi memang tugas dan fungsi kita sebagai budayawan atau juga tokoh-tokoh adat ya Pak Ali, bisa menjaga atau melestarikan etika ini. Maksudnya begini Pak Ali, apa peran dari tokoh adat, budayawan memberikan kayak apa itu ya, sosialisasi begitu ke anak-anak muda sekarang ini? Apa yang sudah dilakukan Pak Ali?
0: Ya, menurut saya kan di desa itu kan ada kolom, misalnya di desa atau di kelurahan-kelurahan di Gorontalo itu kan ada yang disebut utelia. Utelia itu adalah para pemangku adat, para pemuka masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah desa. Biasanya kan kalau setiap acara di desa itu, ketika kepala desa belum ada, itu belum bisa dimulai acaranya. Paling tidak ada pendekatan pemerintah desa misalnya, untuk memperingatkan harus ada ini, harus ada itu. Misalnya Huolongango itu uti pepualia mai. Paling tidak itu pendekatan seperti itu, supaya dapat kepala desa semangat kemudian. Itu memulihkan itu. Karena Huolongango sekarang itu saya hanya melihatnya di tahun 80-an.
1: Sekarang?
0: Mulai tahun 2000-an ini sudah tidak ada sama sekali. Padahal di situ memang kelihatan sangat sederhana, tapi dia memperlihatkan keunikan-keunikan. Oh, ini caranya orang Gorontalo dalam menerima tamu atau mau bertamu itu. Betapa luhurnya ini.
1: Sudah tidak terlihat lagi menurut Pak Ali, itu pengaruhnya apa, sebabnya apa Pak Ali?
0: Ya, pertama masyarakat istilahnya saja sudah mungkin sudah jarang didengar, apalagi dipraktekkan. Karena itu tradisi Huolongango itu mungkin saya melihatnya itu sudah sejak abad 17 itu sudah dipraktekkan oleh orang Gorontalo.
1: Iya. Jadi memang ini pekerjaan rumah yang paling berat ya, untuk tetap melestarikan atau mengadakan lagi atau menghadirkan lagi tradisi seperti ini Pak Ali, yang menurut Pak Ali sudah tidak
0: ada lagi. Dan itu kan murah meriah sebenarnya, tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya cingkeh,
1: kayu manis,
0: gula dan ketupat. Tamu itu kan hanya mengambil seujung saja campuran itu, diambil kemudian dicicipi kan. Dan itu secara medis juga bermanfaat untuk kesehatan kan. Kalau cingkeh itu kan dalam perspektif medis itu kan antibakteri, antiinflamasi gitu kan, antioksidan itu.
1: Pak Ali, tapi sekarang udah diganti Pak. Ada, tapi diganti dengan permen.
0: Ya itu dia kan masalahnya, lebih baik itu permen kan sudah mengandung gula, sudah mengandung zat kimia. Kalau ini kan mengandung
1: alami,
0: mengandung apalagi kayu manis itu kan bisa mengendalikan ini. Kalau dalam perspektif kedokteran medis itu kan untuk mengendalikan insulin gitu kan. Ya, ada penyakit diabetes hari ini gitu. Jadi sebenarnya saya kagum ya dengan tradisi leluhur Gorontalo yang diwariskan ini begitu, tidak hanya mengajarkan tentang pendekatan medis, kemudian harmoni dengan alam, tapi juga dengan ada pendekatan aspek kesehatannya gitu. Ini yang perlu, jadi masih relevan sebenarnya untuk dihayati dan dikembalikan, untuk dimaknai dan dikembalikan ke dalam tataran kehidupan masyarakat Gorontalo.
2: Baik. Kak Tatu, kita undang juga pendengar yang bergabung ya. Di kesempatan kali ini, silakan untuk line interaktif Jakarta maupun Gorontalo kita sudah buka. Untuk Jakarta di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Nah, untuk di Gorontalo sendiri, nomor interaktifnya bisa disebutkan kembali Kak.
1: Di 0822-5996-8266 dan 0811-430-4040.
2: Kita masih membahas mengenai tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan ya. Di sana juga masih hadir narasumber Bapak Ali Mobiliu ya Kak ya. Bapak Ali Mobiliu, budayawan dari Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung pendengar Propat di Surusantara.
1: Iya, di Gorontalo sudah berdering teleponnya.
2: Silakan.
1: Jadi saya izin angkat teleponnya. Oke, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, dari siapa, di mana?
3: Kecil banget nih.
1: Ya, halo. Dari siapa, di mana?
3: Halo, halo juga. Dengan Mbak siapa yang tugas di Gorontalo?
1: Saya Tatu Indah. Bapak namanya siapa?
3: Mbak Tatu Indah.
1: Iya, iya.
3: Iya, saya Leman di Lampung, Mbak Tatu Indah.
1: Oke, Pak Leman silakan.
2: Iya, Pak Leman silakan.
3: Siapa Bapak ini? Bapak Nasemnya Mbak Tatu Indah.
1: Pak Ali, Pak Ali.
3: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Ali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Apa nih temanya Mbak Indah?
1: Gimana gimana Pak?
3: Apa temanya siang ini?
1: Oh temanya, oke, temanya memupuk kesopanan dalam beretika.
3: Dalam beretika
1: dalam hajatan, dalam hajatan maksudnya.
3: Oh hajatan ya, hajatan pesta ya.
1: Benar.
3: Ya, baiklah, makasih Mbak Indah. Ini Pak Ali, saya tanyakan, apakah kalau di sana itu di Gorontalo itu yang namanya hajatan itu apa itu apa namanya itu ada budaya-budaya tertentu Bali yang khusus yang ada di Gorontalo gitu dan tidak bisa dihilangkan budaya zaman dulu gitu. Tatu Indah. Oke, gitu saja, makasih Ponana.
2: Iya.
3: Assalamualaikum. Teman di Lampung.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, silakan Kak Tatu dan juga Pak Ali di sana.
1: Iya. Dijawab ya Pak Ali, silakan Pak Ali.
0: Iya, terima kasih yang dari Lampung ya.
1: Benar.
0: Ya, memang di Gorontalo itu kita Gorontalo itu kan sebagai daerah adat yang ke-9 di Indonesia di Nusantara ini, sehingga Gorontalo memiliki ragam tradisi budaya, adat istiadat yang begitu banyak. Setiap kegiatan-kegiatan di masyarakat itu ada

0: menikahkan ya.
1: Menikahkan itu. Kemudian memeati itu adalah beat ya pada saat perempuan akil balik. Itu ada prosesi adat. Kemudian ketika dia ini ada hamil 7 bulan itu namanya melondalo.
0: Iya, 7 bulanan ya.
1: Jadi ada sekitar 156 ragam tradisi adat budaya Gorontalo.
0: Banyak.
1: Yang sebenarnya mampu memberikan nilai, secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo. Nah, ini yang harus dijaga sebenarnya oleh masyarakat Gorontalo sendiri, bahwa tidak hanya menghadirkan keunikan-keunikan tapi juga mampu memberikan secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo agar tetap hidup harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan

0: Jadi memang para pemangku adat budayaan sebenarnya prihatin dengan ketika tradisi Olongangung ini tidak lagi dipraktekkan. Tapi paling tidak pemerintah, terutama pemerintah di desa-desa dan di kota, di kelurahan sudah bisa mengambil peran mengembalikan ini, karena ini tidak membutuhkan kerja keras, tidak membutuhkan biaya yang besar, apalagi Olongangung ini, tapi sangat murah meriah dan bisa dilaksanakan. Hanya menyediakan misalnya satu wadah yang dihiasi dengan ornamen misalnya kemudian ditaruh di bubuk itu yang gula pasir, cengkeh dan kayu manis itu dicampur menjadi satu, dan kemudian dihidangkan dengan begitu, disuguhkan dengan begitu ramah kepada tamu yang datang dan setelah duduk. Jadi sangat mudah sekali, tapi memang ini mungkin di era sekarang karena dia mungkin sudah dilupakan mungkin 10 tahun, maka ini kita perkenalkan kembali dulu. Paling tidak itu perkenalkan bahwa Olongangung, karena memang Olongangung ini ada dua macam sebenarnya. Jadi pertama Olongangung yang di hajatan dan Olongangung yang ada di setiap adat, misalnya di sebagai Tonggu Lotolo Balango dan Tonggu Lodutu.
1: Beda itu antara. Pak ya?
0: Iya beda, tapi kalau Olongangung di Tonggu Lotolo Balango atau peminangan dalam tradisi pernikahan kita itu terdiri dari sirih dan
1: pinang.
0: Gitu. Tapi kalau ini hanya tiga ini. Kan itu dicicipi.
2: Ya. Baik, Kak Indah di sini juga penelponnya sudah masuk.
1: Sudah masuk. Boleh, silakan.
2: Ya, halo. Ya, terputus ya. Baik, dicoba lagi. Bisa dicoba lagi ya untuk layanan Teratur Jakarta maupun Gorontalo. Jadi silakan. Anda bisa bergabung langsung ke Gorontalo bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali. Untuk Jakarta juga kita masih buka untuk 0213504510. Dan tadi WhatsApp-nya itu dari Mas Orik di Jember, Kak Indah.
1: Oh, Jember. Tapi tadi tuh Pak ada menyinggung soal benda-benda langit.
2: Iya.
1: Sudah dijawab belum ya, Pak ya?
0: Iya, memang benda-benda langit mungkin dimaksud benda langit karena memang di Gorontalo itu biasanya benda-benda langit ya. Kalau bicara benda langit secara ini ya, secara fisik berarti memang di Gorontalo juga ada dalam tradisi pertanian kita misalnya. Memang memperhatikan bintang ya, di Gorontalo. Ada yang disebut dengan tradisi Mopo Ahuta memberi maka untuk ini agar hasil pertanian melimpah. Nah itu mungkin nanti dibahas di
1: nanti berikutnya.
0: Tapi memang di Gorontalo kalau bicara tentang langit dalam arti spiritual, ya Olongangung juga mengandung sebenarnya mengandung nilai-nilai spiritual, tetapi dalam perspektif dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku. Ya, itu menjaga lisan, ya, itu pertama menjaga sikap. Itu yang mungkin
1: dimaksudkan
0: tadi. Dalam iya. Okay. Terima kasih. Ya.
2: Baik, ini penelpon sudah ada yang bergabung. Iya, iya. Halo.
3: Halo.
2: Halo.
3: Halo.
2: Halo.
3: Halo.
1: Gak ada suaranya.
2: Iya. Iya. Terputus ya.
3: Terputus ya.
2: Iya. Baik. Baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung juga nih Kak Indah dan juga Pak Ali di Gorontalo, saya mau jeda sebentar ya. Kita putarkan satu lagu. Setelah itu kita tetap mengundang kembali yang ingin bergabung masih dengan tema di Suara Budaya Nusantara di sekali ini, yaitu tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Tetap di sana ya Kak Indah dan Pak Ali ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini, tetap di Suara Budaya Nusantara.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Gorontalo dan juga Jakarta. Dan tentunya masih bersama Kak Tatu Indah. Dan juga narasumber di sana ada Pak Ali Mobiliu ya, selaku budayawan Gorontalo. Masih membahas tema tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, yaitu Hu Olongango. Untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan untuk line interaktif masih kita buka untuk Jakarta 0213504510. Untuk line telepon, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung bergabung bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali di Gorontalo, silakan ya. Halo Kak Indah.
2: Iya, halo Mpok.
1: Ya, silakan dilanjut Kak Indah.
2: Oke, jadi kita masih memberi kesempatan juga untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung di layanan telepon. Sudah disebutkan layanan teleponnya 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Nah, Pak Ali, kalau dulu dan sekarang perbedaan etika menghadiri hajatan itu seperti apa sih, Pak?
3: Sudah agak terjadi perbedaan ya. Nah, pertama di Gorontalo ini kan terjadi perubahan. Misalnya sekarang pernikahan banyak diadakan di gedung, terutama resepsi, ya kan. Tapi di dalam prosesi mau menikah atau pernikahan misalnya, itu tetap prosesi adat itu banyak dilaksanakan di rumah. Kalau dulu kan semuanya di rumah. Nah, di situ saya melihat bahwa pada zaman dulu seluruh rangkaian tradisi kemudian kesopan santunan itu sangat terlihat jelas, itu sangat terlihat jelas. Ada kelompok-kelompok, misalnya di dalam ini tuh kelompok ibu, kemudian bapak-bapak, kemudian anak-anak, itu memang diatur sedemikian rupa agar terjadi harmoni dalam acara itu berlangsung lancar gitu. Nah, kalau sekarang mungkin agak memang sudah terjadi perubahan ya, gedung terutama ya, mungkin itu juga berpengaruh terhadap tradisi yang ada di Gorontalo.
2: Apa tadi berpengaruh gedungnya?
3: Ya, maksudnya kalau sekarang kan, kalau di ini ya, di zaman sekarang kan sudah ada prosesi dan itu juga mempengaruhi Hu Olongango, itu sudah tidak bisa lagi dilaksanakan di situ kan.
2: Iya, kalau misalnya ya, ada pesta ataupun hajatan yang diselenggarakan di situ, seperti apa pemasangan Hu Olongango ini, pemasangan maksudnya tradisinya ini?
3: Ya bisa saja ya? Kan? Bisa, karena kan itu kan sangat sederhana, jadi orang disambut, kemudian dipersilakan dulu, dan kemudian disuguh itu dengan senyum. Nah, iya, kemudian dia bisa melakukan obrolan dengan para
2: sesama tamu.
3: Tamu-tamu, iya.
2: Iya, tapi dulu itu Pak Ali, pernah saya temukan ada apa namanya, di alas dengan leto. Ya. Alas silo leto begitu,
3: itu. Ya, betul.
2: apa makna dari ini, Pak Ali?
3: Ya, itu menunjukkan bahwa tamu itu sudah penghormatan terhadap tamu, itu merupakan penghormatan tamu. Tidak boleh lau-lau kan, harus
2: boleh telanjang gitu ya. Harus ada case-nya atau casing-nya atau pengalasnya.
3: Dan penyuguhnya, petugasnya juga memang sudah ditekankan harus senyum dan ramah.
2: Ini melambangkan ya. Sangat bertolak belakang kalau misalnya kita melakukan tradisi seperti itu, tapi bemunyu-munyu olah kuliyo.
3: Iya. Harus itu.
2: Iya, jadi semua tamu ini yang disuguhkan Pak Ali ya, tidak terkecuali.
3: Iya, kecuali anak-anak itu.
2: Oh, anak-anak enggak ya?
3: Iya, itu biasanya disuguhkan pada orang yang remaja dan dewasa yang sudah.
2: Oke.
3: Dan diambil sedikit saja kan, 3 campuran itu kemudian dikunyah.
2: Kenapa anak-anak enggak, Pak Ali?
3: Ya, untuk mereka kan tidak diizinkan untuk ini ngobrol atau apa gitu. Itu hanya untuk orang dewasa.
2: Oke. Tapi dulu dengan sekarang memang terlihat sekali Pak Ali ya, sudah tidak ada lagi penyelenggaraan tradisi seperti ini.
3: Iya, sudah tidak ada, sehingga itu menurut saya yang paling tidak mungkin diperkenalkan dulu ke generasi sekarang, dan kemudian mungkin ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan setiap, karena biasanya kalau di desa-desa itu kan kepala desa biasanya pemilik hajatan itu minta izin atau minta surat izin itu. Nah, mungkin kepala desa bisa memperkenalkan itu. Kalau boleh tradisi itu jangan dihilangkan.

0: menghadirkan nilai-nilai simbolik gitu ya di dalam setiap hajatan kita.
1: Baik, baik. Kak Indah, Indah di Jakarta sudah ada yang bergabung.
2: Boleh, silakan.
1: Halo.
3: Halo.
4: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Teh Dinda di Bogor.
4: Iya, iya. Budaya, suara perempat tuh lain teleponnya agak trouble nih, Nana.
1: Iya, Teh.
4: Iya, Teh. Iya, suaranya suara. Suara lain telepon perempat ini trouble, Jakarta trouble.
1: Iya, Teh. Iya, Teh. Baik. Silakan Teh. Silakan.
4: Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakakku dan Bapak Ali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Walau habari.
2: Alhamdulillah pio.
4: Salam dari Tete Dinda di Kota Hujan Bogor kakak Tatu dan Bapak Ali.
2: Oke, salam balik Tete.
4: Tadi sudah menyimak dari awal paparan dari narasumber. Memupuk beretika ya begitu ya kakak Tatu dan Pak Ali ya. Nah untuk yang ini jadi kalau belum disediakan minuman cengkeh itu belum bisa
2: berapa
4: gitu ya. Nah untuk saling sapanya ini apakah juga berlaku untuk misalnya kalau kita datang ke pernikahan itu kan pasti di sebelah kanan sebelah kiri kita sudah banyak yang tamu-tamu yang lain begitu ya, itu apakah juga berlaku seperti itu atau hanya menyapa setelah disediakan tapi boleh menyapa mempelai atau kedua orang tua begitu dari sebelah kanan. Apakah seperti itu? Paling tanggapannya itu dan mana dilanjut. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Iya, terima kasih Teh Dinda di Bogor. Silakan. Silakan. Kak Indah dan juga Pak Ali.
2: Iya. Jadi seperti apa itu jawabannya Pak Ali?
0: Iya, terima kasih ya. Ternyata orang Gorontalo yang di Bogor ya.
2: Iya. Merantau di sana mungkin ya.
0: Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tradisi Olongango itu begitu dia disambut di pintu di tamu kemudian dipersilahkan duduk, begitu duduk langsung ada petugas yang datang langsung menyuguhkan itu, jadi pada saat itu dia langsung bisa ngobrol, namanya hu olongang itu kan pembuka mulut. Dan sebelum dia kan biasanya ketika sebelum duduk senyum dulu ke sampingnya ya, nanti setelah duduk baru dikasih itu disuguhkan kemudian dia kunyah sedikit itu barulah dia kemudian memulai obrolan itu. Dan itu pada saat pertama pembuka gitu.
2: Iya. Jadi nggak boleh nyapa-nyapa dulu nih?
0: Ya hanya senyum dulu. Kan begitu duduk dia langsung di ini di suguhi.
2: Iya disuguhi.
0: Iya.
1: Iya. Iya. Baik. Baik. Kak ini Kak, di WhatsApp juga ada yang bergabung dari Jakarta. Yaitu Ibu Linda Idris di Ternate. Mau tanya etika kesopanan apa saja kan diajarkan dalam tradisi hajatan Gorontalo? Untuk generasi sekarang masih berpegang teguh pada petua-petua yang diajarkan atau makin mundur nih? Bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut? Nah, silakan Pak Ali.
0: Ya, terima kasih yang dari Ternate Bu ya. Jadi memang di Gorontalo ini kesopanan itu wudu tinepo tombolau itu memang sangat ditekankan. Tapi alhamdulillah sekarang ini secara umum tradisi ini masih ada dijumpai di setiap ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Hanya saja memang ada sedikit biasanya yang negatif itu yang selalu muncul ke permukaan. Sementara kalau dia baik dalam satu yang normal itu tidak menonjol, tidak ditonjolkan. Nah, saya melihat tradisi Olongango salah satunya merupakan wahana untuk kembali menghayati nilai-nilai dan tradisi yang ada di Gorontalo. Karena di Gorontalo itu sumber pengajarannya itu berupa simbolik-simbolik dalam benda-benda adat di Gorontalo yang kesemuanya bersumber dari alam. Itu.
2: Oke, Mbak.
1: Iya, iya, Kak Indah. Indah. Uh-huh. Iya. Di Jakarta juga ada yang bergabung nih. Ini juga sambil juga kita cek untuk audio di sini ya. Sampai saat ini masih double suaranya nih. Mohon maaf ya untuk pendengar Kompetisi Nusantara ya, kalau misalnya agak sedikit kurang maksimal. Tapi ini ada penonton lagi nih yang bergabung. Ayo, silakan. Halo. Halo, iya, Ayu, ya, Ayu di Maluku.
3: Ya, selamat RI Rendala. Salam budaya Kolaneri.
2: Salam budaya Olo. Alhamdulillah,
3: Pio Pio. Ya, indah.
2: Ya.
3: Ya, saya mau tanya aja, tadi sudah disampaikan sama narasumber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Pak Ari.
0: Ya, Waalaikumsalam.
3: Tentang taman dan etika dan budaya Bromo ini gitu ya. Apakah gitu tadi datang tamu yang masuk di kamar dan diberikan senyuman dan juga mungkin kayak semacam snack ya. Tentang ada Bromo seperti itu juga, tapi lebih ke tradisinya gitu. Biasanya kalau di hajatan kan pada saat orang-orang akan makan gitu ya, plus malam gitu biasanya kan tamu-tamu khusus dulu yang diperuntukkan gitu ya, ada yang mengarahkan juga ya. Apakah memang ada tingkatan-tingkatannya gitu ya, pada saat tamu tersebut dihajatan untuk mengikuti pasmanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Halo. Udah selesai, Mpo.
1: Iya. Iya, silakan untuk jawaban pertanyaan tadi, Pali.
0: Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tradisi Ulo Ngangu itu juga salah satunya mengajarkan bahwa setiap undangan harus datang tepat waktu.
2: Oh, ya, harus jadi, on time-nya.
0: Jadi jangan nanti sudah makan baru datang, itu tidak akan mungkin. Nah, jadi Ulo Ngangu itu juga mengajarkan
5: bagaimana posisinya gitu. Kita kan kalau tolong-tolong
2: itu kan. Iya, audionya dari sana masuk ke sini loh, Mpo Nana. Ini audionya saling timpa begitu, Mpo.
0: Iya.
2: Oke, bisa lanjut lagi.
0: Iya, jadi Ulo Ngangu salah satunya itu mengajarkan itu juga bahwa setiap kalau ada undangan datang lebih awal, ya sehingga pelayanannya juga maksimal, gitu. Jadi tradisi Ulo Ngangu itu adalah pada saat dia datang, kita duduk. Nah nanti kalau dia datang nanti pada saat mau makan atau apa ya itu kan
2: tidak sopan Ulo seperti itu ya.
0: Itu. Jadi itu tradisi Ulo Ngangu itu yang menjadikan suatu acara itu berlangsung tertib. Dan tidak hanya ini, karena setiap dia mengunyah itu apa makna dari kayu manis ini bagi kita, apa makna humula atau cingkeh ini bagi kita itu, dan humula campuran itu apa maknanya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah orang tua ketika ada yang bertanya seperti itu, maka orang tua lah yang akan menjawab bahwa ini uti hunalio, ini manfaatnya. Kita orang diajarkan paling tidak adalah menjaga lidah. Itu menjaga mulut.
2: Iya, meskipun udah geram-geramnya ya.
0: Iya.
2: Meskipun udah marah-marahnya begitu ya.
0: Iya, itu. Harus mengendalikan emosi.
2: Mengendalikan emosi. Iya. Jadi kalau misalnya lagi ngunyah cingkeh, gula atau juga kayu manis kan bisa tertahan emosinya ya.
0: Iya.
2: Ponana.
1: Iya, di sini tadi lagi berkoordinasi untuk audio nih, Kak. Iya, jadi audionya double nih, karena di sana juga mengeluarkan audio juga gitu. Jadi kita bertabrakan lah di udara ya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan juga bisa didengar, walaupun ada sedikit kendala ya Kak ya di siang hari ini. Dan ini juga sudah masuk di penghujung karena sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement, kesimpulan yang dibahas pada kesempatan kali ini, silakan Pali.
0: Ya, jadi sebagai kesimpulannya ya, bahwa tradisi Hu Ulo Ngangu ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran leluhur Gorontalo tentang kesopanan yang terkandung dalam yang diajarkan, terkandung di dalam Wuudu Tinepo Tombola tadi itu. Hmm. Nah, yang diajarkan di setiap rumah orang Gorontalo zaman dulu. Nah, dan ini menurut saya tradisi Hu'ulangangu ini masih relevan untuk dilaksanakan karena tidak akan mengganggu atau menyita waktu ataupun menyita biaya, membutuhkan biaya yang besar. Mm-hmm. Nah, keunikan bukan hanya keunikan tradisi Hu'ulangangu ini bukan hanya menghadirkan keunikan tapi juga mengingatkan kembali para tamu paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu tadi. Nilai-nilai yang dihadirkan secara simbolik dalam gula dan cengkeh dan karena yang pahit itu cengkeh yang agak pat tapi kemudian dihadirkan oleh dua macam yang manis.
2: Iya, kayu manis gitu, dan
0: ya,
2: gula.
0: Iya. Ya, gitu kira-kira.
1: Ya, ya. Baik. Terima kasih Pak Ali untuk pemaparannya di kesempatan kali ini membahas mengenai tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan. Kak Indah juga terima kasih ya Kak ya, ya sudah menemani di episode kali ini bersama RR Propat Gorontalo. Salam sehat dan salam untuk teman-teman di sana ya Kak Indah ya. Terima kasih lagi Pak Ali.
0: Terima kasih Bu.
1: Ya baik itu dia mumpung pendengar Propat di Nusantara, suara budaya Nusantara bersama RR Propat Gorontalo membahas mengenai Hu'ulangangu, tradisi mumpuk etika kesopanan dalam hajatan.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Rakyat dan Rai Dirjen Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Kartika Listriana pada sharing session pengembangan carbon capture storage atau CCS sektor minyak dan gas bumi di Kuta kemarin mengatakan penangkapan dan penyimpanan karbon CCS tersebut merupakan teknologi strategis untuk mendukung target penurunan emisi nasional. Dijelaskan meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan CCS, namun implementasinya harus tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan penataan ruang laut yang berkelanjutan. Menurut Kartika Listriana, bagi pelaku industri migas, teknologi CCS mungkin sudah tidak asing. Tetapi bagi masyarakat luas, khususnya terkait penerapannya di wilayah laut, teknologi ini masih perlu dipahami lebih jauh dengan berbagai kajian dan diskusi bersama para ahli. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Roda

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Raka dan Rai, selamat sore. Ada Putri yang kembali menemani ruang dengan Raka dan Rai ya. Pastinya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita jam 3 sampai jam 5 sore ini ya. Raka dan Rai yang sudah tidak sabar untuk request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam untuk orang-orang tersayang. Nah, nanti silakan bergabung sama Putri di line telepon 0361223361 dan pastinya Putri akan tunggu kebersamaannya ya. Nanti kira-kira siapa yang akan dapat karcis nomor 1? Nah, nanti rebutan ya Raka dan Rai. Sebelum kita mulai ya, Putri akan dendangkan satu lagu dari Tiga Mawar Merah, ada Bungkus Saja.

0: Rudengdut-dengdut adalah kita, Raka dan Rai. Sekarang waktunya ya, setelah tadi dibuka dengan satu lagu dari Tiga Mawar Merah ya, bungkus saja. Sekarang siapa yang mau salam-salamnya Putri Bungkus ya? Silakan langsung hubungi di line telepon 0361223361 ya. Oke, sudah ada telepon masuk tapi tidak terlihat ini. Coba diulang sekali lagi. Oke. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Halo. Waduh, sayang sekali ini. Sepertinya masalah sinyal ya. Coba diulang sekali lagi. Kayaknya tadi Pak Yan ya? Pak Yan Narba ya itu ya? Atau yang lain mungkin silahkan. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore, Dayuari ya.
0: Oh, bukan. Ini Gek Putri, oh, Kak Gek Dania. Putri, iya, memang kita berdua selalu tertukar. Banyak yang bilang suaranya agak mirip.
1: Iya, ini telinga apa budak ini?
0: Enggak, biasa. Ini karena di udara kan disaring-saring sedikit ya, jadi suaranya mirip.
1: Iya, sedikit gitu.
0: Ingge, Kak Dania, gimana kabarnya?
1: Iya, udah pasti mencuer di udara, sudah pasti baik.
0: Astung Karen, niniknya mana ini?
1: Ada di duduk di samping Gek Putri.
0: Ah, gitu, setia mendampingi ya.
2: Iya, kabarnya baik-baik juga. Gek Putri gimana Karen nih?
0: Kabar baik luar biasa.
1: Dari kecil sudah mulai nakal, membandel.
0: Iya, sama. Sudah tidak bisa dikasih tahu ya, kalau umur-umur segitu ya.
1: Iya. Ya, semoga sehat selalu.
0: Astungkare, Kak sekeluarga juga ya.
1: Selamat menjelang hari ini ya, Hari Raya Suci Agama Hindu.
0: Iya.
1: Ada Pengrebon, Jawa, Bali, ada penampakan Galungan, Galungan dan Kuningan gitu ya Putri ya.
0: Iya, sudah dekat sekali ini Kak ya, sebentar lagi udah kita rayakan.
1: Istilah Balinya mentaki-taki persiapan
0: betul,
1: gitu.
0: Betul, Astungkara lancar semua.
1: Iya, biar tambah semangat lagu satu Gak
0: Boleh.
1: Putri.
0: Boleh, mau lagu apa hari ini Kak?
1: Lagunya apa ya? Kalau cincin putih dari Caca Handika ada ya?
0: Cincin putih, oh ada Kak.
1: Ada.
0: Caca Handika ya, nanti kita putarkan.
1: Iya, salam senggol dulu.
0: Boleh, silahkan.
1: Ada yang tadi menggelebuk kayaknya Jero Mangku Sidani ya?
0: Oh iya, antara itu kalau nggak Pak Yan, Kak Mangku gitu biasanya kalau suaranya
1: yang,
0: seperti
1: yang
0: itu.
1: Yang jelas kedengaran Kak Blog ini.
0: Jero oh Mangku gitu.
1: Ya sebentar diulang lagi ya.
0: Iya, Stungkara bisa naik lagi ya, Kak Mangku ya.
1: Ada Mbak Indira, Mbak Anik Kapal, Pandevi, Gek Mas Payangan, ada Nini Ita, Nini Mika, ada Bu Eka Batu Bulan, siapa lagi? Ada Agungiang Yoga ya, ada Odah Kadek, Odah Wini, Odah Desya, Pak Yanarbo, Kak Cetop, ada Pak Depolos Jaya, Patut Murdaya, ada Mbah Tunindi, ada siapa lagi, Bu Putu Sri Antosari, Malu Sekar, ada Malu Dekardiasi, ada siapa ini, Bu Jero Cenago, Pak Nade Landa ya, Bu Lodro, ayo semangat-semangat Bu Lodro. Ya, ada Mok Melin, ada Pak Man Pandu, Bu Sinda, Kak Pedas, ada Bu Putu Keboiwo. Ya buat semua aja dulu Gek Putri ya.
0: Inggi, dibungkus ya Kak ya.
1: Ya, dijadikan satu dulu salamnya buat Gek Putri, selamat bertugas. Yuk pamit, dadah bye-bye.
0: Oke, dadah bye-bye Kak Dania dan juga Nini ya, yang selalu setia nih dua sejoli monitor ya. Lagunya Cincin Putih dari Caca Handika nanti akan kita dendangkan. Sebelum itu, Putri buka satu kali lagi kesempatan, silahkan untuk Raka dan Rai yang mau bergabung 0361223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore Kapal.
1: Selamat sore, tadi menggelebuk ya.
0: Oh benar, benar gak Pak Yan itu yang tadi menggelebuk?
1: Ya.
0: Oh iya, biasanya itu suaranya agak mirip antara Pak Yan Narba atau Kak Mangku Sudani.
1: Ya, supaya ada menggelebuk lah.
0: Iya.
1: Ya, Putri.
0: Oke, siap Pak Yan. Mau salam-salam dulu?
3: Ya, kapal cuacanya cerah ini ya.
0: Mas Tengkare.
3: Ya, salam-salam dari Pekak Dana sama Oda ya. Ada juga nih Bu Mar, Pak Mar Nita, Kak Ciatopnya, Kak Pedas. Ada Gurun Peli, Jero Mangku Sudani, Nini Ita, ada Bu Ekangka, Nini Ayuna, ada Bu Vera Merdeka, Bu Vera.
0: Merdeka nah, selalu.
3: Ya, Mbak Indira juga, ada Mbak Tuindi, Mbak Hegi, Kak Dao, Kekeran, sama Gombiang Seri, Kak Stasi, Kak Kede-Kede ya. Patut Mancung, kapal nih, Malik Kapal berendangnya. Ada Bu Ayu Tuban, Bu Maharani, ada Nini Agus, Nik Bagas, Bu Nonik BK Sempidi, Bu Ayu Tuban, Bu Surya, Bu Putu Keboiwo, ada Bu Jero Gede Sinar Suci, Pak Eka Plago, Eka Mamal, Gek Mas, Bu Swastini juga, Bu Cinta. Ada Bu Biang Kirana, Bu Lodro, naik Bu Lodro, masih metik bunga apa nih ya?
0: Iya, ayo-ayo diramaikan.
3: Ini galuhnya naik-naik. Ada juga ini Kak Angga, Blimang Pandu, Bu Eka BB, Bu Terman, ada Pak De Gunawan, Pak De Karjo, Pak De Polos Jaya, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, juga Mangkunya Manase juga ya. Ini Pak Lesekar Sateng sama Bu Mang Bodoknya. Buat Ninda Kuwum, buat Jero Gedes Londeng. Ya semuanya, Kak Putri.
0: Oke, Pak Yan.
3: Ya, Kak Putri selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih. Ternyata beneran Pak Yan Narbo ya, yang tadi meglebug ya. Baru Halo Pro Dangdut aja udah langsung hilang. Tapi masih rezeki, masih jodoh berarti ya sama Kak Putri nih. Karena bisa bergabung kembali. Dua penelpon ya, tadi ada Kak Dania di seputaran Sanur. Dan juga Pak Yan Narbo di seputaran Kapal. Ada dua lagu juga nih yang sudah ready ya, sudah siap untuk berdendang dan bergoyang. Ada Cincin Putih dari Cecahan Dika dan juga Getuk.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
3: Ini manik bangun simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih lega awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngalih obat segar satu selesai.
4: Nak dini seboi raga nak rawasana.
2: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
3: Ini kalah bebekal si Haji Tiang nih.
2: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Raka dan Rai, Putri kembali hadir ya setelah tadi mendendangkan dua lagu ya. Requestan dari Kak Dania, tadi ada Cincin Putih, dan juga requestan dari Pak Ihan Darbe, Getuk ya. Sudah didendangkan, sudah lunas ya hutangnya Putri sama Kak Dania dan juga Pak Ihan Darbe. Yang lain masih pengen diputarkan lagu apa? Silahkan langsung bergabung di 0361 223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ih, tumben dapat ngobrol sama Nini lagi. Kemana aja Nini?
1: Mesarin tanah.
0: Apa mesarin tanah?
1: Sirbu.
0: Oh ya ampun, gaya sekali ya Nini tiang ini. Banyak kegiatan ya.
1: Ini senyangro urerenan
0: dasar. Oh iya, jadi nggak sempat ini ya, nggak sempat nelpon ya.
1: Jadi bersih-bersih, ngusut
0: tikus, sudah mulai ini ya keluar semua perabotnya ya.
1: Mungkin nabi wasana sugian.
0: Betul, sudah sebentar lagi.
1: Iya, kalau seperti dulu tuh banyak sugian tuh harus semua bersih.
0: Pasti karena untuk persembahyangan,
1: Ya. Dulu sekali tuh nyusut-nyusut itu.
0: Sebenarnya lebih bagus gitu Nini, cepat kerjanya karena kan airnya gede.
1: Iya.
0: Kalau sekarang agak kan susah ya.
1: Jalannya susah.
0: Betul.
1: Airnya enggak seperti dulu.
0: Tidak sebersih dulu ya.
1: Ya, enggak seperti dulu nih. Ya jijik ke cuka ke.
0: Sudah beda Nini ya, padahal kalau dulu biasa di situ ya.
1: Di rumah kan ini sumur bor. Ya. Nah, pokoknya air itu bebas.
0: Iya, betul-betul.
1: Iya, baru tadi selesai.
0: Mas Tungkare, sudah persiapannya beres ya, tinggal nunggu ya, kering
1: itu,
0: nanti.
1: Itu kalau tikar itu kalau enggak dibalik-balik itu kan cepat lama keringnya.
0: Iya, harus dijaga ya, berarti ya sambil jemur.
1: Di sana sinar lagi bawa ke sana.
0: Gitu. Tapi cuacanya bagus ini ya, Tungkare ya.
1: Bagus, tapi kan matahari itu enggak nyedot di sana.
0: Iya, harus dikejar mataharinya ya. Yang penting enggak hujan aja Nini, nanti saya panen ngambil tikar nanti.
1: Nanti bawa-bawa ke atas aja tuh kalau ada hujan.
0: Oh gitu, udah aman ya, udah ada tempat langsung ya naruhnya.
1: Tungkare sudah cuci di rumah aja kan lebih aman.
0: Iya, betul.
1: Ya, kalau dulu 3 hari bisa, 1 hari apa namanya tuh tikar.
0: Lebih lama prosesnya.

0: Inggih, inggih.
1: Ya, tapi monitor, tapi tidak sempat
0: Iya, enggak apa-apa, yang penting monitor biar terhibur ya dengerin Pro 4 ya. Sekarang dangdutan, sekarang berarti kan habis cuci-cuci tadi. Sekarang mau dengerin lagu apa?
1: Ini baru ini dari nanti untuk apa namanya itu lagi naruh di tempatnya.
0: Iya, nanti beres-beres lagi ya.
1: Beres-beres ya. Iya, apa lagunya nih?
0: Lagu apa hari ini sambil nemenin beres-beres?
1: Pagar makan tanaman.
0: Waduh, serem sekali pagarnya, galak ya makan tanaman.
1: Kering sekarang pagarnya itu, udah ada daunnya.
0: Oh gitu. Aduh, repot ya.
1: Makan panas itu.
0: Betul. Mau salam-salam Nini?
1: Iya, Bu Putri. Sehat ya?
0: Astungkare.
1: Mailin ini ikutan ya.
0: Oh iya.
1: Makasih Mailin.
0: Jangan lupa bergabung ya.
1: Salam-salam sedikit, Bu Putri.
0: Iya, silakan Nini.
1: Ada Kak Daniel, udah ya?
0: Sudah.
1: Ada Pak Leonardo, Irmangku sudah nih, Nenek Irmangku. Ada Mbak Indira, ada Bu Pera, terapi, apa namanya sih? Bu Pera, terapi ketawa.
0: Oh, yoga tertawa.
1: Yoga ketawa.
0: Terapi disuruh.
1: Ya, Nini Ayuna, Irmangku Brajapati, ada lagi... Mas Tumindi, Kak Kiato, Pak Pedas, Irmangku Nyoma Nasi. Ada Pak Depulus Jayo ya, lama ada ikutan nih.
0: Iya, jarang dapat on air.
1: Apa kabar, sekali sehat Pak De. Ada Pak Tuyasu, ada Bung Biang Sri Keteran, Maidi, Bung Biang Sri, Niang Sri, apa, gimana Niang Sri itu?
0: Kekeran.
1: Nah, nah, lagi-lagi satu. Roboan.
0: Oh.
1: Ya, udah pernah naik dua kali. Ya, ada Maylin, ada Ibu Eka Bebe, apa kabar? Sudah tadi pagi dapat ya ya.
0: Iya, nanti semoga dapat lagi ya biar naik ya.
1: Pagi dapat, di Gantal dapat. Itu saya dengar itu tapi tidak sempat. Enggak sempat on air.
0: Enggak apa-apa, sekarang ya, dapat on air
1: ada
0: lagi.
1: Ada Pak Sutirto, Pak Sukmurdayo, Eka Plago, Eka Mama, Niang Kirana, Niang Kesawan, Niang Cantik, ini Tuade, selamat sore, Jero Manurago, Manpanu, selamat sore. Ada Pak De Gunawan ikutan, dia putri.
0: Dia rahajang Pak De.
1: Ya, naik-naik Pak De Gunawan. Taruh super-supernya dulu ya.
0: Lagi ada ngebut nih, ngebut orderan.
1: Star satu, Dek Mas, ada Dek Ari, ada Kak Daniel. Itu selalu, ya baru sekarang dia menyebut Dayu Ari ya, Putri.
0: Keliru sedikit tadi, ya, mungkin ini nggak ya. Kedengeran pas lagi opening mungkin.
1: Iya, duduk Januran ikutan, Kak Putri.
0: Oh iya, Rahajang.
1: Ada, udah, siapa tuh, udah Bani.
0: Oke.
1: Lagi satu biasanya itu, dia lupa namanya.
0: Siapa, udah Kadek, bukan?
1: Udah Desya.
0: Oke.
1: Udah kenal di rarat Nini Udah Desya itu tapi lupa
0: di deh. Udaranya yang suka tertinggal ya.
1: Iya, arang-arang ya Nak ya.
0: Inge.
1: Ya, Bu Cinta penate. Nenek Bu Cinta, Bu Putu Kebo Iwo.
0: Oke, ayo siapa lagi? Inge.
1: Ya, supaya semua sehat. Oh, nih, itu kancungi. Nengok yuk.
0: Iya, ayo Pak Tut gabung sekarang.
1: Naik, betul. Tahu, Pak Yanarbo udah naik ya?
0: Sudah.
1: Iya, makasih atas waktunya. Maaf yang belum disebut ya, itu aja ingat-ingatannya Nini ya. Iya, makasih atas waktunya, Kak Putri.
0: Sama-sama.
1: Tugas, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Nini Ita ya, habis berlelah-lelah nih tadi persiapan untuk Galungan, Kuningan, dan Sugian nih yang mau deket dateng ya, lagi siap-siap tetap selalu monitor Astengkare ya. Nah, karena tadi Nini Ita sudah cukup lama ngobrol-ngobrolnya ya, jadi sekarang mau beralih ke WhatsApp dulu biar adil ya. Jadi biar disapa juga ini semeton yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 4 RRI Denpasar. ada Pak Tut Sumarjo di seputaran Bengkel ikut bergabung, terima kasih. Kemudian ada Mbok Lo Sekar di seputaran Payangan juga ikut colok-colek ya. Terima kasih Mbok Lo Sekar sudah bergabung. Ada Kakiang Dewa Karuna Wijaya ya ikut bergabung juga sore hari ini. Selamat sore Pro Dangdut Gek Putri ikutan satu, biarpun baru bisa geleng-geleng dan angguk-angguk. Waduh, itu tetap udah asik ya Kakiang ya, geleng-geleng angguk-angguk ya. Ada Pekak Ciatop, seputaran Tanah Lot, hadir Gek Putri, salam buat pecinta Pro Dangdut, semoga bahagia, Astungkare. Ada Gung Biang Sri Kekeran yang ikutan gabung Pro Dangdut ya, dan ikut goyang-goyang katanya sambil bukus tape. Waduh, dikirimin fotonya ini ya, ditunggu aslinya ya Gung Biang ya. Kayaknya seger nih tapenya ya, dengan warna hijau-hijau, apalagi buatan sendiri, pasti lebih mantap ya. Mbah Mangku Prajupati pemenang ikutan colek-colek. Terima kasih Mbah Mangku. Nanti gabung via telepon juga nggih. Ada Bu Ninda Kuul monitor Pro Dangdut Gek Putri sambil nyabu, sambil anggut-anggut nggih. Cuaca panas sekali. Iya ya, lagi cetar banget ya Bu Ninda ya. Terus ada Mbah Indira juga yang ikutan bergoyang. Mbah Indira goyangnya jangan kenceng-kenceng ya, kan baru sembuh ya. Harus tetap jaga kondisi. Semoga sehat selalu. Oke, satu lagu requestan dari Nini Ita tadi, Pagar Makan Tanaman dari Mansyur S.

Tradisi Mesuryak. Tradisi Mesuryak merupakan warisan leluhur yang hanya bisa ditemukan di Desa Adat Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan tradisi ini digelar bertujuan untuk penghormatan terhadap para leluhur secara sukacita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperebutkan oleh warga dan dinamakan Tradisi Mesuryak. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali, yaitu pada Hari Suci Kuningan. Rangkaian prosesi ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan setelah leluhur hadir di tengah keluarga, mulai dari Hari Raya Galungan, kemudian pada saat Kuningan diantar kembali ke Nirwana dengan berbagai sajian dan perbekalan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Sudah hampir menuju 4 sore ya. Ini menandakan edisi pertama atau sesi pertama gitu ya dari Pro Dangdut ini akan segera putri akhiri gitu ya. Tapi tidak usah khawatir karena di jam 4 sampai jam 5 sore nanti kita akan bergabung kembali ke Pro Dangdut ya, pastinya dengan lagu-lagu dangdut pilihan dan juga requestan dari Rake dan Rai. Buat yang belum sempat bergabung di jam pertama ini, silahkan ya nanti bergabung di jam 4 sampai jam 5 sore. Putri tunggu di nomor yang sama, masih di 0361223361 ya. Dan Putri izin untuk rehat sejenak. Selepas ini Putri kembali menemani ruang dengar Rake dan Rai.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakyat Raih Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana, Pemprov Bali terus mendorong penerapan ekonomi biru yang menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya laut dengan upaya konservasi. Dijelaskan selain teknologi CCS, ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang juga memiliki peran penting dalam menyerap serta menyimpan karbon atau blue carbon. Putu Sumardiana menambahkan pendekatan ekonomi biru perlu diperkuat melalui keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya laut, seperti penerapan teknologi CCS untuk menyimpan emisi karbon agar tidak lepas ke atmosfer. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Makassar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Prodangdut-dangdut adalah kita. Mari kita berdendang dan bergoyang ya di Prodangdut sesi kedua ini, Rakyat dan Rai. Jam 4 sampai jam 5 sore Putri akan menemani kembali di Prodangdut ya. Dan pastinya untuk yang tadi belum sempat bergabung di sesi pertama, langsung saja sekarang disiapkan ya. Disiapkan waktunya untuk bergabung di 0361223361. Dan pastinya juga bisa bergabung di WhatsApp ya. Seperti semuanya yang tadi sudah bergabung di WhatsApp juga, jadi bisa langsung mengirimkan pesannya di 0878-9882-2420. Selepas satu lagu dari Nila Karisma ya, kita akan buka line teleponnya. Jadi siap-siap ya.

0: kelurahan Pendewekan ring perumpat RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: Ngiring tiba Maide, Maide kapeng.
2: Bemulai acara dogang gantal weh. Mai mai mai mai.
0: Yah, sajo.
2: Salamnya modogen Cik Dibo. Beli nyoman yuk kangkung.

Kakek dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Kakek dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Raka dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Nila Karisma sudah membuka Pro Dangdut dengan satu lagunya ya, Karena Susayang. Nah, yang sayang-sayang sama semeton yang lain boleh langsung untuk berkirim salam juga ya. Sore hari ini Putri kembali buka untuk line teleponnya di 0361223361. Bisa request lagu dangdut favoritnya dan juga berkirim salam. Silahkan Reke dan Rai yang sudah menunggu. Oke. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
1: Ya, selamat sore Mbak Putri, ini Maelin.
0: Oh, Maelin, iya pantesan tadi siapa ya, suaranya pernah dengar tapi lupa gitu. Maaf ya Maelin ya.
1: Oh, gak apa-apa, yang penting gak lupa ingatan aja.
0: Oh iya, jangan-jangan, bahaya itu, nanti gak bisa siaran nanti.
1: Ya, sudah.
0: Gimana kabarnya Maelin? Nah, sama. Sama kabar pertanyaannya kan? Iya, kabarnya baik, luar biasa Maelin.
1: Ya, kalau di sini kabarnya SWS.
0: Apa itu?
1: Segar waras lama.
0: Astungkara lengkap ya. SWS itu udah langsung paket lengkap ya.
1: Lengkap.
0: Astungkara.
1: Kalau gak sehat kan gak bisa nge-swear.
0: Betul, kayak kata Kak Dania tadi ya, kalau udah ya bisa gabung di udara, astungkara sehat gitu ya.
1: Ya sudah. Lagunya dari Eri Susan ya.
0: Yang mana itu?
1: Muara Kasih Bunda.
0: Wah, ini lagunya bagus sekali ini. Okay.
1: Ada salam dari Mbak Ani di kapal.
0: Oh iya, salam kembali
1: Mbak Ani ntar naik.
0: Astungkara bisa naik nanti ya.
1: Iya, biar gak menggelebuk.
0: Jangan gelebuk-gelebuk, ditinggalin penyiarnya gelebuk-gelebuk ini.
1: Entah, sekarangnya sinyalnya kurang bagus.
0: Oh gitu. Iya.
1: Oke deh, lanjut ya, salam-salam.
0: Silakan.
1: Dulu ya.
0: Silakan.
1: Ada Kak Daniel sama Nini, selamat sore. Terus ada Nisa, ada Penarbe, ada Kak Mangkus dan juga.
0: Iya.
1: Terus ada Bulu Sekar Katung. Ada siapa? Pak Eka Plage, Pak Eka Mambal, ada Kak Tiatop, ada Bu Pera, ada Bu Lodre juga, selamat sore. Terus ada Mas Sunindi.
0: Okay.
1: Terus ada Nyang Kirana. Ada Bu siapa yang di Seputan, terus Seputan Pak Imam Bonjol. Bung Biang Yoga juga.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya.
1: Terus ada Pak De Polos Jaya. Ya pokoknya buat semuanya aja deh. Kompak aja. Buat Mbak Putri. Yang cantik, yang manis.
0: Aduh,
1: yang
0: terima kasih.
1: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Oke.
1: Terima kasih, yuk, bye.
0: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye Maelin yang cantik jelita ya. Sore hari ini sudah bergabung dengan suaranya yang sangat merdu ini ya. Lagunya Muara Kasih Bunda dari Eri Susan sudah disiapkan. Tapi sebelum didendangkan, satu penelpon lagi silahkan masuk. Oke, gercep sekali ya. Sudah ada yang bergabung. Halo, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pradana, Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore Bu Lodra cantik.
2: Cantik jelita.
0: Iya, lagi di mana ini Bu Lodra? Masih di sawah?
2: Iya, mama teh bunga warna-warni.
0: Sekarang lagi banyak permintaan ya, sudah deket rainan ya Bu Lodra ya.
2: Iya, ge.
0: Astungkara.
2: Helen cantik, sudah mengaleng ya Ibu Lodra ya.
0: Iya, langsung ditarik Bu Lodra ini, langsung bisa naik.
2: Iya, bisa naik langsung di calling sama Helen.
0: Iya, betul. Ayo request Bu Lodra, mau lagu apa hari ini?
2: Iya, lagu Selim Mambu aja ya Putri.
0: Oke, siap. Yuk salam-salam dulu yuk, biar dicolek-colek semeton yang lain.
2: Ya, salam-salam dulu dikit.
0: Iya, silahkan.
2: Ya, Pak Dema Enak, Pak Dema Enak Raya, ya.
0: Iya.
2: Ya, Dejuta, Pak Cet, Panji Setiawan, ya semua aja, penyiarnya, ya.
0: Iya, Bu Ladra.
2: Iga bagus Haji Bawon naik tuh Pak Tut mancung naik suaranya merdu sekali. Pak Depi naik, Pak Depi. Pak Dejapa, Pak Komang Pandu naik, Pak Komang. Jelomangku Sedani naik Jelomangku Pak Yanarbo. Mengasuh dumun di kantor Pak Yan.
0: Iya, jangan kerja terus ya.
2: Iya, jangan kerja aja. Naik dulu.
0: Inge.
2: Bu putu kebo iwa naik semangat ibu putu kebo iwa.
0: Inge.
2: Yogyakarta ya, naik aduh. Mm-hmm. Bue KBK naik semangat bue ka. Mm-hmm. Bue ka sabidi naik.
0: Siapa lagi?
2: Bue Narsuti.
0: Oke.
2: Bu Desi, Bu Vera, Nita, Mah Andira naik. Mah Sunini, Mah Ayuna, Bu D. Kardiasih, Bu Swartini, Nini Agus, naik Nini Agus.
0: Iya.
2: Mah Egi naik ke Nini Santa naik deh. Tini yang ke sawah naik, Tini yang Tusri naik ya. Dong yang Sanur naik ke Jero Chandra, Bu Lesekar naik ya. Nenek Dania sudah baru ya.
0: Iya, sama Kak Dania tadi.
2: Iya. Ya begitu aja.
0: Inggih, Bu Ladra.
2: Sudah Pak Eka
0: Blago nih. Oh, nggih.
2: Sama Pak Eka Mama naik Pak Eka. Salam kenal sama Ibu Ledre.
0: Nggih.
2: Ya, nggih, menikah aja dek.
0: Nggih, Ibu. Suksema ya sudah bergabung.
2: Iya, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Bu Lodra ya, yang berarti akhir-akhir ini pasti lagi panen banget Bu Lodra ya, karena permintaan langsung meningkat nih seiring dengan mendekatnya atau menuju hari raya suci gitu ya. Semangat Bu Lodra yang masih di sawah untuk memetik bunga pacah ya. Nah, lagunya sudah ada dua, Rekedan Raya, ada Muara Kasih Bunda dari Eri Susan dan juga Suling Bambu dari Manis Manja. Kita dendangkan.

0: korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
2: Ngerebek keris Ki Baru Gajah. Tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah dilaksanakan oleh Puri Kediri bersama Desa Adat Kediri Tabanan Bali setiap 6 bulan sekali saat Hari Raya Kuningan. Keris Ki Baru Gajah merupakan keris peninggalan Danghyang Dwi Cendra. Ritual ini dilakukan dengan mengarak keris dari Puri Kediri Tabanan menuju Pura Luhur Pekendungan di Desa Adat Braban Tabanan Bali. Tradisi ini berfungsi sebagai penolak bala. Pada bulan Januari 2020, tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Dengan demikian, ritual ini mendapatkan pengakuan secara nasional sebagai warisan budaya dari leluhur masa lalu dan wajib diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dua lagu yang memang sangat-sangat menyentuh hati ya. Satu lagu tadi dari Eri Susan gitu ya. Itu lagu yang benar-benar sangat luar biasa karena memang ditujukan untuk seorang ibu gitu ya, Muara Kasih Bunda, yang memang tentunya isi lagunya ini semuanya tertuju pada rasa syukur dan terima kasih kepada seorang ibu gitu ya. Dimana seorang ibu ini pasti akan selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya dan selalu melindungi anak-anaknya ya. Ya, berterima kasihlah kita semua kepada sosok ibu ya yang ada dalam hidup kita, dan tentunya jangan lupa untuk memberikan yang terbaik kepada ibu dan juga ayah kita. Oke, masih banyak juga lagu-lagu bagus, lagu-lagu hits, lagu-lagu yang siap berdendang dan bergoyang sore hari ini Rakerdan Rai. Jadi pastikan Rakerdan Rai sudah bergabung di 0361223361 untuk request lagu dangdut favorit dan juga berkirim salam. Oke, sudah ada penelpon yang bergabung. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Siapa ya ini ya?
1: Ya, Aisyah Ikroanya.
0: Pasti Kak MKS nih. Yang jailin pakai suara cewek ya.
1: Halo.
0: Oh, harusnya tadi janjian harusnya. Sudah pernah soalnya, jadi agak waspada.
1: Bagaimana kabar?
0: Astungkara baik, luar biasa. Kak Mangku, gimana kabar?
1: BBM.
0: Apa tuh BBM?
1: Becek-becek mantap.
0: Aduh, semua punya singkatan sekarang ya. Ya, yang penting dalam keadaan baik, ya, Astungkara.
1: Sudah dari awal sampai akhir baru dapat.
0: Masih rezeki, masih rezeki.
1: Dari pagi, biasa sore baru dapat.
0: Ya, paginya nggak dapat gabung tadi?
1: Nggak dapat. Hanya tadi malamnya yang bersama Agung Kesintia.
0: Oh, dapat malam kemarin, ye?
1: Ya, Agung Kesintia.
0: Anjir, hari ini tapi, beli dede.
1: Akhirnya, apa itu, salam salam aja.
0: Oh, yang kelanguannya aja berarti ya, yang di awal, ye? Bukan
1: yang lainnya sudah, apa itu, disembung. Dapat seperti gitu yang di belakang yang dari panak ceritanya itu agak anu digis.
0: Agak gimana tuh?
1: Nanti mudah-mudahan anu kayak Cynthia tidak ada takut di pulang.
0: Ya, katanya kalau kayak Cynthia udah nostalgia pasti udah mau besen katanya ya, enggak mau yang serem-serem ya, gitu.
1: Tapi yang naik itu juga begitu.
0: Ah gitu. Sengaja dibercandain ya. Memang.
1: Ya sebelumnya ini ya anu salam.
0: Lagunya. Lagu apa, Kak?
1: Apa itu Mansur S.
0: Yang mana?
1: Yang mana aja semua baik di lagunya. Gak butuh yang memilih.
0: Oke, siap. Kalau Mansur

0: S banyak lagunya aman ya.
1: Yeah. Yang belum dikolin kali dengan Maylin, apalagi Nini Ita, apalagi yang baru tuh Bagian Lodro. Ah, saya tambah lagi ya, sedikit. Boleh daku. Bana wang ya gede aja tata, kadon mancung. Apa tuh bung biang yoga, bung biang seri. Paripo Jayo yang belum pandepi Ninita apa itu Mbak Anggi Matu Nini naik Nini Ayuna Mangkuan Jepati ini ikutan Kak Arin dan Nendra ikut.
0: Oh iya Kak Arin dan Nendra selalu ya, monitor
1: sama program. Ibu apa itu dari rupa dari ada timur
0: terlalu lama menunggu. Oh nggih
1: Ibu Kompiang ya. Yang belum tadi yang tadi sudah banyak orang anu ngoling BKBB naik Kak Bu.
0: Ayo.
1: Ya semuanya saja itu jadi satu.
0: Nggih
1: di Bu. Nanti dapat lagi satu naik dapat enggak ya?
0: Dapat kayaknya lagi satu.
1: Ya. BKBB naik pecek-pecek Kak undur diri.
0: Oke, udah langsung mengalah.
1: Ya Putri Om Santi Om.
0: Om Santi Om. Terima kasih kembali Kak Mangku Sudani sudah bergabung. Benar kata Kak ya, dapat satu penelpon lagi supaya lagunya tidak terpotong nanti ya. Silakan langsung bergabung 0361223361. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore, Kak Putri.
0: Selamat sore. Siapa ya ini ya?
2: Dari satu minggu tidak dapat naik Kak Eka Plago.
0: Oh iya, selamat sore, Kak.
2: Iya, ini ada tetangga ini kawin.
0: Oh, jadi sibuk gaya adat ya?
2: Ya, di halaman rumah Kak ini masang tenda baru kemarin ini.
0: Oh gitu. Oh, sampai ke rumahnya Kak ininya acaranya.
2: Iya, tetangga deket ini.
0: Oh, kenten. Ya. Jadi ikut ya, ya ini ya.
2: Ya, halaman rumah Kak ini agak lebar sedikit di sini.
0: Ya, begitulah kita orang Bali ya, selalu ini tradisinya ya.
2: Iya, Putri bagaimana kabarnya?
0: Astungkara baik, ya. Kak Eka juga ya, sekeluarga semoga baik selalu.
2: Iya, ya, baru dapat naik terakhir mungkin ini ya.
0: Nggih, kebetulan pas banget penutup Niki Kak Eka.
2: Iya, apa minta lagunya?
0: Lagu
2: apa ini?
0: Lagu dangdut.
2: Sumina pernah dengar itu ada itu ya?
0: Sumina. Sumi.
2: Nah.
0: Oh, ada. Jadi Jamal Mirdad ya.
2: Iya, itu aja ya.
0: Nggih.
2: Nah, salam-salam ini karena Kak banyak utangnya ini.
0: Oke, karena udah seminggu absen jadi hutangnya banyak. Ayo dituntaskan.
2: Iya. Tapi nanti kalau yang ada dilipatkan ini maaf juga ya.
0: Nggih.
2: Karena
0: pasti begitu ya sarang akeh.
2: Ya dari Tabanan menuju Rumangku Sudani. Ya, selamat sore Bu Kutu Keboiwo, selamat sore Nini Ade, selamat sore Pak Narbo, Pak Bang Pandu Pak Mancung
0: Pak Tut Mancung,
2: Pak Tut Mancung ini siapa lagi? Kok ngebleng Kak ini ya?
0: Nah, karena lama nih nggak dapat bergabung.
2: Itu dah, karena lama.
0: Iya, siapa lagi? Pak
2: Nabut sudah, Pak Betolos Jaya, Kak Jato, siapa lagi nih? Bu Eka Bebe, Nenek Mika, ini agak sudah ya?
0: Sudah.
2: Bu Pandepi, Mahani, Bukti Kebojo, siapa Pak Ketut Sumarjo, Pak Ketut Irko, Pak Ketut Nurdayo, Dini Dania sama kakek, Jek Mak, Bu Cinta, Niang Kesawa, Bu Sudian Nurni, Bu Bian Kirana, Bu Ayan Suartini. Tolong ya Putri siapa ini?
0: Tolong catatannya dikeluarkan.
2: Ya salam kompak aja semua ya. Maaf yang belum dikoling ini pernah ada satu minggu lebih tak dapat pernah naik ini. lupa ini ya.
0: Yeah, semoga nanti dan selanjutnya bisa bergabung lagi. Jadi bisa disusun lagi kak. Yeah, disusun lagi yang belum-belum.
2: Iya yang belum bungkus jadi satu.
0: Inggis,
2: tapi maaf sekali yang belum dikeling ini ya.
0: Inggis.
2: Ya aja Putri, selamat tugas. Kita pamit dulu.
0: Dadah bye-bye. Kak Eka Plaga ya bergabung. Katanya setelah satu minggu absen ya. Ya namanya kita orang Bali ya, pasti kental dengan adat dan tradisi ya. Jadi kalau sudah ada acara adat, nah kita akan ikut di sana di dalamnya ya. Semoga lancar acaranya ya untuk Kak Eka di Plaga. Dan tentunya tadi untuk teman-teman yang katanya masih belum sempat di calling karena blank, memang tadi gak apa-apa ya. Semoga gak ada yang marah. Dan tentunya salamnya pasti semua buat penggemar Pro Dangdut ya. Oke deh, kita dendangkan dua lagu ya. Ada Mansyur S dengan lagunya Jam 7 dan juga Suminah dari Jamal Mirdad.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cintapangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Kelumpang, Abiandao, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sesi foto pre-wedding.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Yud Segesel Skrafur Internationale Zumba Nerbit atau GIS Indonesia and ASEAN, Hans Berns Ludwig di Nusa Dua mengatakan Bali dipastikan ikut merasakan dampak positif dari proyek konservasi laut internasional untuk menjaga kawasan laut lepas antara Indonesia dan Australia senilai 20 juta euro atau setara dengan 416 miliar rupiah. Dijelaskan Rekadang Rai, proyek Living High Seas tersebut akan membantu menjaga kesehatan ekosistem laut Indonesia, termasuk perairan Bali yang selama ini menjadi penopang utama sektor pariwisata bahari, terumbu karang, hingga perikanan masyarakat pesisir. Hans Bert Ludwig menambahkan proyek Living High Seas-nya GIS bergerak aktif dalam menjaga kelestarian hutan tropis, bakau, hingga isu krusial mengenai keanekaragaman hayati guna menyelamatkan terumbu karang. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Rekelan Rai, Senang Pisan Putri, Niki Kanton Susatya Nyarengin, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekelan Rai, Wawu Sampun Duang Paletan Titiang Nyarengin, Ring Program Pro Dangdut, Sane Mangkin, Niki Pacang Iring Titiang, Jagi Nyarengin Program Lingsir Sanjeng. Nge, Ring Sanje Puniki, Nge, Putri Pacang Nyarengin, Rekelan Rai, Niki Anto Informasi, Ngenenin Indik Destinasi Wisata Lokal, Sane Wentan Ring Bali. Nge, Rekelan Rai, 1 jam ke depan niki nggih, ring galah jam 5 nyantos malih jebos, jam 6 sedurung puja trisandya, ngiring niki sarengin titiang nggih mau sang indik destinasi wisata Iwawu. Nah, ing sinampura nggih, titiang ingatkan iki Rekelan Rai, durung kedadosen antuk megatre utawi nunas tembang ring program puniki kenten nggih. Ngiring niki mau sang indik topik kemanten nggih, nanging niki sampun kasiaga yang niki makudang-kudang tembang sane pacang nyarengin nggih. Tidak usah khawatir, tetap niki bakal dihibur kenten nggih. Sore hari duene niki antuk tembang-tembang sane becik-becik pisan kenten nggih. Mulai jebos Rekelan Rai, Putri mewali malih niki pacang mausang indik destinasi wisata Iwawu kenten nggih. Sedurung punika giring piar sayang dumun tembang sane pacang munggah.

0: belanja dong.
1: Meriki, Meriki, sini, sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya, 5 ya buat Melo ya.
1: Oh, ini Ki.
0: Sama ini nih, snack, sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, di pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu? Niki, Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Tambah lagi.
2: Teman-teman.
1: Nih.
0: Nah, udah deh. Segitu aja ya?
1: Sudah.
2: Banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, pakai plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
0: Mimi.
2: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
0: Ya deh, iya. Bawa kantong.
3: Kalaguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalaguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap Sani secara umanis, Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran. Maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.

Rakel lan Rai ngenenin inde destinasi wisata kenten ge sanewenten ring Bali. Salah satu keunikan iki destinasi wisata ring Bali nika kawentenan wisata budaya. Pastikan ge santekan Bali puniki nika akeh pisan lan kental pisan antuk nilai-nilai budaya kenten ge. Rakel lan Rai sanemangkin iki titiang pacang wacen ge ngenenin informasi ngenenin inde destinasi wisata budaya sanewenten ring seputaran Batu Bulan Gianyar ge. Nampak niki saking rumah putri nggih ring Batu Bulan Gianyar niki kawentenan wisata budaya kenten nggih wonten pertunjukan tari balrong lan keris nggih menawa wonten talan niki rekalan lagi sane sampun pernah kenten nggih menyaksikan langsung utawi sampun pernah miarsayang kenten nggih pertunjukan tari balrong puniki kenten wonten ring wewidangan Batu Bulan Gianyar kenten nggih pertunjukan puniki wontahji drama tari sakral sane mengisahkan kenten nggih pertempuran atau pertarungan abadi untuk kebaikan sane dilambangkan oleh tokoh barong lan kejahatan sane dilambangkan oleh rangde kenten nggih dadosnya ini niki dharma melawan adharma kenten nggih. Untuk penikah rekelan Rai niki pacang kewasian titiang boleh jebos nggih ngeneni informasi duwe ne. Minapa entar rekelan Rai sane sampun pernah miarsayang nanging durung meduwe informasi nggih lan tertarik niki menyaksikan. Nah niki dados boleh jebos sarengin titiang nggih ngeneni informasinya ne. Nah, talan iki rekelan Rai ring seputaran rumah putri kenten nggih anak-anak alit niki seneng pisan nonton pertunjukan barong puniki kenten nggih. Santukan punika biasanya ne ring genah menonton kenten nggih santukan iki sampun dibuat dalam bentuk panggung sane becik kenten nggih sampun wonten genah menonton talan niki. Biasanya niki tergabung kenten nggih masyarakat lokal sareng wisatawan baik niki dari lokal Indonesia maupun mancanegara kenten nggih. Dadasnya niki pertunjukan sane ditunggu pisan nggih sane becik pisan niki utamanya niki majeng ring alit-alit nggih antuk mempelajahan niki budaya duene.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Rekelan Rai, ini Arsen iki nggih antuk menyaksikan iki pertunjukan tari bareng puniki nggih sane wonten ring wewidangan Batu Bulan Gianyar. Rekelan Rai niki dados rao ring Semeng niki nggih ring mulai galas setengah dasa Semeng kenten nggih. Nyantos puput niki ring galas setengah solas nggih santukan pertunjukan puniki. Pacang berlangsung niki selami 1 jam kenten nggih. Untuk saran niki nggih waktu terbaik nika untuk datang tapi malih yening durung meduwe tiket masuk kenten nggih. Sebaiknya niki rauh 15 utawi 30 menit sedurung waktu dimulai nggih. Dadosnya nih jam 9 kenten jam sio sampun dados niki ngerauhin genah tari barong utawi pertunjukan tari barong pun niki kenten nggih. Ngenenin inde lokasinya nih kenten nggih lokasi nya niki pastika mudah dicari nggih santukan niki megenah ring desa Batu Bulan nggih niki genah sene strategis pisan nggih wilayah Gianyar tapi masih ring nampak perbatasan Denpasar kenten nggih niki jaraknya nih sekitar 30 menit ya nih rekelan rai rauh saking Denpasar utawi Sanur kenten nggih nanging niki ya nih rekelan rai minap wenten taler sane menyaksikan niki sareng tamu kenten nggih turis kenten minap dijemput dumun ring wilayah Kuta kenten mungkin jaraknya nih sekitar 50 menit utawi 1 jam kenten nggih. Talon niki rekelan rai wenten beberapa pilihan stage nggih utawi panggung terbuka niki sane populer ring daerah Batu Bulan kenten nggih. Sekali niki wenten sane mawaste Sahadewa Barong Dance nggih niki genahnya ring jalan SMKI nomor 25 Batu Bulan kenten nggih. Talar wenten Sila Budaya Barong and Keris Dance nggih niki ring jalur utama jalan raya Batu Bulan kenten nggih. Talar niki wenten Seraya Budaya nggih niki ring kawasan seputar Seraya talar nggih memasuki wilayah Singapadu niki. Talar wenten Panti Seni Barong lan Pemaksan Barong Tegal Tamu nggih. Untuk genah pastinya nih minap durung terbayang nika dados rereh ring Google Maps nggih. Wenten Sahadewa Barong Dance wawu, kemudian wenten Sila Budaya Barong Encourage Dance, wenten Seraya Budaya lan Panti Seni Barong Pemaksan Barong Tegal Tamu nggih. Niki mah kudang-kudang genah ngeneni indik pertunjukan barong sane terkenal kenten nggih ring wilayah Batu Bulan Gianyar punika. Dados niki salah satu dikunjungi rekelan rai untuk cerita secara umumnya sebenarnya patah nggih. Kadi bawa sang wawu nika pasti menampilkan nggih pertunjukan sane mengisahkan pertarungan dharma melawan adharma nggih sane disimbolkan niki antuk tokoh barong lan rangde kenten nggih. Tapi pasti ke setiap tempat niki meduwe keunikan masing-masing nggih minap dari penarinya, taler gamelannya kenten nggih. Tapi secara alur cerita umum nika patah.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: desa sana. Seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
1: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
0: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
2: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
3: Ayah, orang ngapain itu?
4: Itu perang ya?
5: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
4: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
5: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
4: Oh, judi. Tidak baik ya, ya.
6: Kalau judi online gimana ya?
4: Kalau judi di HP itu boleh gak?
5: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
6: Oh, makanya gak.

Inggih rekalan rai wau sampun iki wajen titi anggih ngenenen inde galah anggen menyaksikan pertunjukan bareng puniki taler makudang-kudang genah seni dadas kapilih niki inggih rekalan rai sani arse macicinga pertunjukan bareng lan keris seni wenten ring wawidangan batu bulan gianyar puniki nggih rekalan rai yani masang inde tiket masuk kenten nggih niki wenten harga tiket masuk sekitar 125.000 hingga 150.000 per orang nggih. Minap niki taler wenten sedikit perbedaan yening arauh niki masyarakat lokal utawi masyarakat mancanegara utawi turis kenten nggih. Wenten penyesuaian rika lan pastike wenten tertera harga ring tiket kenten nggih. Tiket puniki rekalan rai dados numba secara langsung utawi on the spot kenten nggih ring kawentenan loket kenten sane wenten ring panggung punika. Utawi niki taler sampun dados dipesan kenten nggih ring platform-platform online pemesanan yes kadi Traveloka utawi Pelago. Aingeng, ngiring kelakaran rai niki berwisata budaya kenten nggih. Santukan niki putri sampun pernah menyaksikan langsung nggih. Lah niki tidak pernah bosan kenten. Anaknya putri niki lebih dari satu kali sudah pernah menonton nggih dan tetap masih sangat bersemangat yening sampun niki ajakin mececinga atau mibalih barong kenten nggih. Pastikan niki seneng pisan nggih. Niki membuktikan anak-anak kita sebenarnya suka niki nggih alit-alit niki suka menyaksikan hal-hal yang berbau budaya dan tradisi. Kenten nggih, tinggal tugas kita niki sebagai orang tua, sebagai mungkin yang lebih besar kenten nggih untuk mengarahkan. Nggih, sampun disediakan taler niki destinasi-destinasi wisata sekadi wau niki ring wewidangan batu bulan. Bagi-bagi niki dados pilihan taler nggih majang ring rekalan rai. Wisata niki sane tetap berbau kebudayaan, tradisi lan edukasi pastikan nggih. Dadasnya nih dari alit niki sampun kita ajarkan para Yohana, para alit-alit niki untuk mengenal budayanya sendiri kenten nggih. Aingnya rekalan rai, magi-magi niki wenten pikenah nyane nggih ngenene ini informasi iwau kentan. Rekalan rai, boleh jebol sering galah jam 5 kaliwat 55 menit pacang iring titiang niki nyaga yang puja trisandia. Santukan sedurung puja trisandia pasti ke pacang kewentenan bisa malon terbatur kelawasan talar wenten rendungan sedurung puja trisandia. Boleh jebol iring sarengin nggih wesan punika ring galah jam 6 kaliwat 10 menit nika pacang wenten taler azan maghrib wajang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Wesan punika ngelantar oleh putri nyarengin rekelan rai nggih ringgalah jam 6 yang tos puput ringgalah jam 7. Kari niki ling program lingsir sanja sake mau niki informasinya nih sedikit berbeda kenten nggih. Pacang maosan indek tradisi kenten nggih adat istiadat sane wenten ring Bali. Sarangin titi rekelan rai yang tos puput mulai jebos ayah-ayahan titi yang ringgalah jam 7.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaku wetu ning kar pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

sang sane emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte berane mewah kesenengan kemanten. Nenten ngemargiang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike kepaos jatmo sane ngedoh saking margi kepatutan.

Ya rakelan rai iwawu ringgalah jam 6 sampun sinareng sami niki nguncarang puja trisan ya. Talar kelanturin niki ringgalah jam 6 kaliwat 10 menit niki sampun wenten azan maghrib untuk wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Magi-magi jagat Bali ini ngemulihan kerahayuan lan kerahajengan rakelan rai santukan iragi sareng sami sampun beriatnya niki nge. Rekalan rai ringgalah sani mangke niki kadibawa sang titiang wawu nggih. Kanton niki titiang nyarengin ring program Lingsir Sanja. Nanging niki akide megisir nggih, mageser niki informasinya ning ngenenin indek tradisi utawi adat istiadat sane wenten ring Bali kenten nggih. Wawu sampun pupu titiang wacan nika ngenenin indek destinasi wisata. Kebetulan nika wawu sampun titiang wacan nggih ngenenin indek destinasi wisata budaya nika pertunjukan barong sane wenten ring wewidangan Batu Bulan Gianyar. Sane mangke rekalan rai areng gelas rebecik puniki di tiang pacang mau sang inde tradisi-tradisi sane pacang kelaksanayang niki ngenenin inde rahine sugian ye. Sontokan niki sampun menghitung hari kaya mantan niki sampun menuju sugian Jawa lan sugian Bali ye. Sane niki kelaksanayang areng hari Kamis lan Jumat puniki kenten ye. Bagi-bagi niki sami presiden melaksanakan niki nge upacaranya ne mangde lancar rahayu sarang sami nggih. Menuju bos niki ngiring sarangan titiang mau sang indek tradisi-tradisi sane wenten ring rahine sugian ring Bali.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakelan Rai sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rakelan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rakelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI, RRI Radione Piala Dunia.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Nyaningi sampun taler nampak ring rahina suci galungan lan kuningan. Rekalan raya sedang titiang mausang indik tradisi sani kawentenan ring rahina sugihan Bali. Kenten nge, ngiring niki mausang dumun indik rahina sugihan punika nge. Rahina sugihan puniki rekalan raya ring Bali nika kelak sayang anto dua hari kenten nge. Menton sugihan Jawa lan sugihan Bali kenten nge. Sane pelaksanaannya niki berurutan kenten ye, sugihan Jawa numunan wesan punika besoknya langsung sugihan Bali kenten ye. Rekalan rai niki sejatinya neng ye, kedua rahina suci puniki nika memiliki makna sani mendalam anto pensucian atau pembersihan ye, niki menggen alam semesta lan pensucian diri manusia kenten ye untuk menyambut niki pasti ke rahina suci galungan lan kuningan. Yening ring rahina sugihan Jawa kenten ge sane niki kelaksana yang utawi jatuhnya ne kenten ge. Niki ring rahina Waraspati kenten ge wuku sungsang. Dadasnya ne sane pacang rauh niki pacar kelaksanaan ring pinanggal 11 Juni kenten ge. Niki sugihan Jawa memiliki makna pensucian buana agung utawi alam semesta utawi alam sekitar kita kenten ge dari segala pengaruh negatif kenten. Kata Jawa niki rekalan rai nenten je berunjo ring pulau Jawa. Langing niki berasal dari kata jabe, sane berarti luar, kenten ge. Antukan punika umat Hindu niki melaksanakan pembersihan ring area merajan, sanggah lan lingkungan sekitar tempat tinggal. Niki antuk sarana upekara sekadi Banten lan wewangian, kenten ge. Nika ring rahina sugihan Jawa. Yening niki menuju hari berikutnya, kenten ge ring rahina sugihan Bali, sane kelaksanaan ring rahina sukre kliwon. Wuku sungsang ya niki pasti ke selalu bertepatan antuk kajeng klion kenten nggih. Niki maknanya ni pensucian buana alit utawi diri sendiri baik secara fisik maupun batin ya niki pensucian manusianya kenten nggih. Pelaksanaan puniki ring rahina sugihan Bali kenten nggih. Para umat Hindu sedharma niki mensucikan diri melalui proses meraga suci utawi pembersihan diri secara lahir batin ya lahir dan rohani kenten. Niki sekadi pastika nunas tirta kenten ye lan penglukatan kenten taler bersembahyang niki memohon anugerah kesehatan serta pikiran sane jernih kenten ye. Dadasnya ni maka kali sugihan puniki kelaksana yang utawi dilaksanakan lan dirayakan kenten ye oleh umat Hindu sedharma niki untuk mempersiapkan hari suci galungan lan kuningan ye. Dadasnya ni lingkungan lan diri kita sendiri niki juga dibersihkan kenten nggih mangde siap niki menerima hal-hal baik dan hal-hal positif dari alam semesta.

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya, aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan, kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya, aku bilang, jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.
3: Udang, ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan. Di atas, adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri

Inggih rekalan rai ke di bawah sang wawu nggih ngene indi rahina sugihan kenten sane kebagi antuk kalih rahina nggih nggih wonten sugihan Jawa telur sugihan Bali kenten nggih yening mau sang indi sugihan Jawa ika wawu dijelaskan awantah je pensucian jagate puniki kenten nggih utawi buana agung kenten nggih nanging niki ring rahina sebecek puniki putri pacang maosan indek tradisi utawi upacara kenten nggih sane kelaksanaan yang ring rahina sugihan Bali kenten nggih sane niki bermakna pembersihan antuk buana alit kenten nggih utawi pensucian diri kenten. Rahina sugihan Bali puniki biasanya ini bertepatan sareng rahina kajeng Kliwon kenten nggih. Santukan wau memang tegaknya nike ring Kliwon kenten nggih. Santukan iki tujuannya ini anggen pensucian diri utawi pembersihan buana alit kenten nggih. Niki pasti ke kelaksana yang sane paling becik niki kewentenan pengelukatan utawi melukat kenten nggih. Tradisi melukat puniki rekalan rai umat Hindu sedharma pastikan memohon tirta pengelukatan kenten nggih. Niki presiden ngerauhin langsung ke tempat-tempat suci anggen pengelukatan kenten nggih sekadi mata air, pantai utawi pancoran nggih. Sekadi wenten megudang-gudang ngegenah pengelukatan sane wenten ring Bali kenten nggih. Utawi niki taler dados nglaksanaya pengelukatan puniki ring griya utawi jero sowang-sowang kenten nggih sareng keluarga nganggen serane sekadi air suci utawi tirta utawi bungka kenten nggih. Kaping kali niki rekalan rai niki kelaksanaan nunas tirta ring orang suci utawi sulinggih utawi pemangku kenten nggih. Niki yening nenten wenten petirtaan kenten nggih. Niki umat memohon tirta utawi nunas tirta kenten nggih ring para sulinggih utawi pemangku sane wenten ring pura-pura ring sekitaran griya utawi jero kenten nggih. Taler niki pastikan kelaksanaan yang persembahyangan nggih rekalan rai. Persembahyang puniki kelaksanaan asalianan ring pura-pura kenten nggih pastikan iki kelaksanaan taler ring sanggah utawi merajan soang-soang nggih nika sane utama kaping pertama nggih santukan paling dekat kenten niki pastikan para umat Hindu sedharma mengaturkan sarana upekara nggih taler menawi wonten canang banten lan sakesidan nyane kenten nggih niki dipersembahkan ring merajan utawi sanggah kenten nggih antuk niki memohon pensucian diri nggih majang ring para leluhur lan ide sang yang widiwasa.

0: Rekalan Rai nanti kerasan ki sampun nampak ringgalah jam pituwengi. Titi yang longsor pamit Rekalan Rai santukan samput ke banda antuk galah. Seksama ping banget nge Rekalan Rai sendirang sami sendirang sampun nyarengin titi yang ring rahina puniki kentan nge. Ringgalah jam 3 nyantos puput mangkin ringgalah jam pituwengi. Malih jebos Rekalan Rai ring wengi kentan nge wenten sematon titi yang beli dede sendi pacang nyarengin nyantos puput nika ringgalah jam roras wengi. Sendi mangke titi yang longsor pamit. Talar nunas geng renasi nampura minap wenta niki sana nentar mana tering arse selami titiang nentar acara druene anye titiang puputang untuk para mesanti om santi santi santi om
1: kesarang Norma RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Suara Budaya
2: Bali RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sanikatur minakadinyane. CCS nukung panedunan emisi. Pemprov Bali terus nukung ngawetuang ekonomi biru. Inggih pamirsa, sane mangken titiang putri ngaturang gatra sejangkepnya nih. Rakel Lang Rai, Dirjen Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan lan Perikanan KKP, Kartika Listriana, rikalaning sharing session ring pengembangan carbon capture storage utawi CCS sektor minyak lan gas bumi, ring Kute, ngawadarang ngejo lan nyimpen karbon CCS, pinaka teknologi sani becik pisan anggen nedunan emisi nasional. Kawadarang Yadiastun Indonesia dengan ngelimbakang CCS, nanging patut nguratiang palemahan taler penataan ruang laut kantos kawekas. Manut Kartika Listriana, para pelaku industri migas teknologi CCS sampun kaloktah oleh kramane sami. Utamanya nih yening kawigunayang ring wawidangan segara, teknologi puniki patut kawuratiang antuk makudang kajian lan katitenin oleh para ahli. Gatra selanturnya nih Rekelan Rai, Kepala Dinas Kelautan lan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana, Pemprov Bali terus nukung ngawetuang ekonomi biru sane praside nganutang ngawigunayang sumber daya laut anti UK konservasi. Kawadarang salian teknologi CCS, ekosistem ring pasisi mangrove, lamun terumbu karang taler manyar pisan anggen nyerap miwah nyimpen karbon utawi blue carbon. Putu Sumardiana ngawawahin pendekatan ekonomi biru patut katincapang anto maimbangnyane pantaraning pemanfaatan lan konservasi sumber daya laut sekadi ngawi gunayang teknologi CCS anggen nyimpen emisi karbon mangda nenten lepas ke atmosfer.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan Rai, Ketua Pusat Pelatihan Pertanian lan Perdesaan Swadaya utawi P4S, Amarta Giri Lesung, IKD Agus Indrawan, ngawedarang alih fungsi lahan pertanian kedadosang paumahan pariwisata lan sarana, terus kepanggihin ring makudang genah ring Bali, sanepaca ngirangin kawentenan produksi pangan. Kawadarang, alih fungsi lahan pertanian sani terus kepanggihin dengan pisan, ngawi kakirangan ajeng-ajengan, kawekas yening nenten kaimbangin antuk nyaga genah pertanian produktif, taler ngawi gunayang teknologi pertanian. Manut IKD Agus Indrawan, teknologi pertanian patut kawi gunayang mangde praside nyaga produktivitas pangan, ritengahin sayan kidiknyane lahan produktif ring wewidangan Bali sangkaning pawangunan sarana utawi infrastruktur. Gatra selanturnyane Rekelan Rai, DPRD Provinsi Bali nerima laporan hasil pemeriksaan utawi LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI indek laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali ware anggaran Duang Tali Selai lan Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayatnya ngawadarang laporan sane kemargiang pinake amanat peraturan perundang-undangan indek pengelolaan lan tanggung jawab keuangan negara mata tujuan anggen nyan tenang laporan keuangan pemerintah daerah sampun manut standar akuntansi pemerintah. Dane taler ngabtiang mangda pemeriksaan puniki prasida dados pah sane manyar pisan anggen mikukuhang tata kelola pemerintahan daerah sane akuntabel taler laporan pertanggungjawaban realisasi APBD sampun kasusun manut sane kejantenan. Inggih pamirsa, wantah kadi esa punika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang putri kesarengin pangrembag gatra basa Bali ngelungsur mepamit. Puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunike wau, sampun iring titiang, miar sayang gatre basa Bali, cerah.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
4: Megibung merupakan tradisi yang sangat khas dari Karangasem. Tradisi megibung artinya makan bersama. Nasi dalam satu wadah lengkap dengan lauknya yaitu lawar, timbungan maupun sate dimakan oleh 5 hingga 6 orang. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan memupuk kebersamaan yang biasa dilaksanakan saat ada upacara agama ataupun saat ngopin orang yang memiliki hajatan atau upacara.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Para pemirsa, temang warga Sanewangi yang ditiang ring dijaja kumati menggenah ring Gria, ring Puri, ring Jeroan, ring Pakobon, makumibah ring kendaraan wenten kemantan sekadia tu Haji Sidemen iki ring kendaraan itu biasanya monitor niki melepas ngirim pun WA rahayu. Nggih tu Haji. Nggih kenten teler sane sampun nyantos-nyantos acara ini mungkin ingin punika tantri maka tambahan lawe
1: lawe nggih
0: sedurung kebungkah uniki wenten dari bungkah
1: nggih titiang pacang mungkah puniki ring cakapan tantri nandake ambil titiang puniki ring halaman 4 puniki ini panjang puniki. Ini pemirsa saya sampun benten cakopan puniki ring jeru puri gerio suang-suang buka puniki cakopannya arah nanti nanda ke halaman 4 puniki. Ini jadi kawin dia tengah tuak ya. Om, wikinamastu, namasidam.

0: Antuk tegak he, sekadi wenten ring ambaro saya waktu itu.
1: Dien numpiak takin nuakir.
0: Paline sane tegak punika kekardinin antuk paras parase sane mau pasang nges mendaging ukiran.

Inggih punika ukiran sanemo pindo tunjung. Ih, Dewa Ratu nglangenin sayu wakti sekadi ukiran saking belang singopadu kenten pun wenten di griya.

0: Makassar.
1: Kelintang bunga malih jimar pisan saking Aceh rauh ring merauke kok kenten akeh nih.

0: Puni ke jagate ian waluye yang sekadi inre lokone tedun meriki.
1: Kue tong pakuan ati
0: wawangunane kenten taler mekatah pisan saking Sabang sampai Merauke wenten rumah Padang wenten rumah Joglo wenten bangunan Bali wenten punika bangunan rumah Gadang ya kenten nggih.
1: Pada kabinawa
0: wangunane sane kelintang ngangoben kabinawa tapi malih di sisi kangin honai enten wastane becik sajan

riantukan, wewangunan ini kekardinin, antuk sana becik-becik berbahan alam, kok kenten malih kebecikin.

0: Jepang.
1: Jantan sampun kelintang garjito punika ide dane ne sane wenten dirike.
0: Hanam tami ke abdi.
1: Muponin napi je kenah angipun jak wenten dirike.
0: Harum pokon sari.
1: Iko mahawinanipun cek wenten sane ngangge kekembangan megempol-gempolan.

Inggih duaning ngulangunin ya gati raris makin sepondok-pondok jek taler punika sane wenten tuah gargita.

0: Neng.
1: Kebarungin antuk gong Semaru Pagulingan, gong Semaran Dano, gong Kebiar Sami punika Indoyang yo kayang tanggal 13 Juni rauh tanggal 31 Juli.

0: Wonten.
1: Malih punika wonten rebab, kecapi, oh sami punika. Malih ke dagingnya dari ke kidungan.
0: Suapi taning ratna waduh.
1: Caritanya nih, wenten nih punika anak bajang jegek kantunan oma.

Ini sedek punikipun ngawin tenang upacara pantenan saking joh sampun jalan mau tutup maaf ada upacara adat.

0: Eeng.
1: Nggih, punika mangkin kejang kepang antuk yayah renanya ne duaning ketlun ni ke harus malih di kapal pesiar tu kengkenang ni ke mungkin nampun ketogang.

0: Indik wenten panjak ide kadisa punika. Wih, cik ledang, ledang kayun ide sang Prabu ngantenang.
1: Wilasan ikang wang
0: wari dap-dap anak sane medue karyo tuh hajin sumbang bang sumbang bedek ngidang ya ngadang calon arang ngidang ngadang drama DGL

0: Sekaditan ledang kayu nidone kepesamen antuk upacara pepuncingan peh nak biasa kan gitu kedun yang adang balian-balian idewek kal ngai jane acara neh
1: tanda dos kalang ide sang prabu inggih ampun dit yang boleh mahbah peniki sane panjang taler sane pendek angkin sane sampun presiden ranjing mata karces dados lanturan malih niki becek niki ceritanya neh inggih durus ngeranjing. Nah, sampun wenten ngeranjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Ratu Kacang Sarang Tugung Kak.
0: Yeah, dah ini.
1: Dia nak buat tidur.
2: Ya,
1: dah.
2: Ingin Ratu Gungka, Sarang Ratu Kacang, Siti yang belajar Durmolawi, ngulang lagi Ratu Nge.
0: Durmolawi, ngabon pensil atau pulpen, renyap yang benin-benin ini catat.
1: Catat, nah, ada.
2: Ingin Ratu Kacang. Anten manut junten atu salang kali nge.
1: Yeah.
2: Om Swastiastu.

0: Wisnu Warto. Wisnu Warto.
1: Wisnu Warto. Raya Dasi.
0: Ya, lanjut.
1: Rekalawi saya.
0: Ya, lanjut.
1: Rasa saya wasita.
0: Inggih, rikala punika mangkin di tiang nyarita yang

0: Wiro, wiro, sini wi.
1: Wiro, sini wi.
0: Lanjut.

0: Datuk mugi kenak sarang kali. Pada weni mah pamit Datuk kakian sarang tunggum ka.
1: Yeah.
0: Om santi santi santi om.
1: Nggih, udah weni sampun dados penyumu. Nggih, ring ungkur udah weni sang redit yang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Ratu.
1: Nggih,
2: yeah, ini Ratu Surya, Ratu Gungka kita nggak sampun ngebet niki. Sehingga kebet-kebet nanti tiang Ratu. Iya, usah niki ampun kebet nanti tiang kita ngambil membuasan Ratu kita dijaya di sini. Aduh.
1: Iya, alin-alin malu penyep mungka.
2: Ini sampun tuh, sampun tuh. Sampun tuh, sampun tuh.
1: Nggih, nggih, nggih. Nggih,
2: nggih, nggih. Oh, ini Om Swastiastu masana alumu niki tahumu tiana paging ngelireng manis
1: inggih raris ke papat punikan tuk cecingak sani nyunyur manis eh.
2: Lah merende ya masku.
1: Nah, nang je mai mai jening jening, pianak piang ni dewa. Nerong anong.
2: Ratu, berkebitan malah tu jat napi kena niking je.
1: Kepas
2: kejadian di tiang tu. Pasti yang niki kampu nadosne anuwe kebar kebut nadosne tu. Pasti kejajahan di tiang niki nge.
1: Nge.
2: Ratu, mali bos aja rica mali yang boleh mali ratu isuk semua ratu.
1: Nge najak cucu aja ini pangsunnya.
2: Cicah ratu ampura ratu.
1: Nge, jiru gadung beniki nak ngetor niki. Maju bos, mungah mali. Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Ratu Kakyang Sarang Tugung Kak.
1: Inge, Bu Adi.
0: Cicang Sacang Ayani.
1: Ayani, beja patuh aja Bu Adi anunnya modul nih. Inge, dadah Bu Jiro.
0: Si Sacang Ratu Nge.
1: Inge.
3: Oh, ini kerasan kecapi dek, ini wenten Bu Putubung monitor.
0: Jagi kawetin Cicang tuh.

kemudian inggih punika sekadi koyak ayek punika tatune peserengkat punika ringangkan ide

0: Iyan rahan punika pertiwi mu angan idanene nagini sekadimas kesiam raris antuk getih kesana membararakan nah.
1: Lo adanya amuko
0: bos nyajang pesan sahaso ido nigdeg punika.

Antuk bantang panah itu nih, jek ketik-tik kau bat habet punika mangda jek benyah asa punika.

0: Mawenan kejengah-jengah punika senun titiang hidup asa punika aji kentan pisaduna.
1: Inu capeng palo.
0: Napi men waran titiang dados ucap-ucap gumi iri kiring jagate.

0: kaden aji sane pinake ngeorag puni kijaga teh dado sida tanuning jaksa hasenya cak apa dewekan titiangnya
1: suksemo ratu kacang ratu gongka ampuro Aceh iwane atu ampuro pin banget kalah waliang mangda pulih semeton sane Aceh mungga suksemo om santi santi santi om
0: inye Dirucita sampun. Ini ada yang unggul dirucita Om Swastiastu?
2: Om Swastiastu, Ratu Gongka, Ratu Kasia.
0: Nah, dah ada.
2: Ini Ratu Titiang. Yang nak sentuh nak cukup kekang,
0: Ratu Gongka. Ya, terus. Ya, napi ya, Gemil. Terus.
2: Om Swastiastu.

0: Dur maning sampun presiden ngeroroh punika genah nyane suang-suang.
1: Mokyo sirakyan bane suaryo.
0: Pinaku pamucuk iriku reng penangkilan dane rakriano patih bane suaryo.
1: Rewije lepe treni.
0: Irike magenah punika ring boncingah agunge.
1: Sesa katake alon alon.
0: Kantos mejejal. Rauh ring alun-alun punika akeh penangkilannya nih.
1: Gening kue sing tano rakyat.
0: Waning sami tano rakyat adipati ini sampun kunang punika mawene jek mejejal kantos ke alun-alun punika sami.
1: Lawan Jorwo de pati.
0: Punika talar juru surat punika. Talar kaunang punika mangnu preside punika tangkil.

0: Sami punika sampun ngerarah genah nyane sana sampun medaging nama-nama punika. Puniki menteri-menteri, puniki juru tulis, puniki penyari kan sampun genah ring genah nyane suang-suang.
1: Ngerti yeah. Ke aduh. Sekar ini asari.
0: Iya nerahan punika sesae kewentenan iri kering penangkilan waluyo sekadi gunung sekar punika.
1: Angasari mula
0: maka weneng sang sapu sirejo saning antonan jeg angob bengong peromangkin.

0: Napi makawin nang kadia sapuni kau duaning sarwo busana busana ni sana wenten ring ponangkilan puni kau ngarana yang angob anak angantanang
1: datang wani angling
2: rap
3: datan wani angling ampun ngrap datan ampun
0: kita rap jang malu
1: rap datan wani angling
3: aing ketu sing maksudna
0: mbak perang perang perang mak ya
3: rap datan wani angling yen rap datan itu nyagut adan itu
1: rap datan
3: yen gitu sing riorin ya
0: sing bisa nuut ah
1: tapi tu
0: rap rap aduh
1: rap datan wani angling
0: aduh mau arenya
3: pin mani panggil tu pin ya dah
0: punika mau wenen siap udap tan wenten purun sane mas suara
1: re weje kiro sri anarapati
0: uri sapu medali dos ang para buah
1: sapa carane ayo
0: ini kata ler upukara-upukara sampun wentan pun ini kata yang ajang ini dah
1: Patar
0: Patarada dadah, hilang nih eh, ampun sinyalnya pegat-pegat nih kaya dah adek iya, riungkur kau dah kadek.
1: Om Sastiastu Rahaja Wengi.
0: Ah, masih Dori nih.
1: Ini ganggang, itu yang penting boleh nyarungi gitan.
0: Andek, mandek.
1: Tapi gak tau dukung, Kak.
0: Iya, yeah, enak, enak.
1: Lugus kaki yang siang, lanturang anak natu gongkangnya.
0: Terus, terus.
1: Munas tuntunan tuh.
3: Eh.
1: Om Sastiastu.

0: Ngelantur arisido newo serayu ngastawo ido betaru.
1: Mui yang ama hari dan
0: sampun ide munggah ring bali mas.
1: Dia graning ukir-ukiran.
0: Ria graning ukir-ukiran. Ampun kalau memada ampun ketang malih.
1: Ria graning ukir-ukiran.
0: Ah, Nedriko mengenah ring muncuk gegunungan.

0: Tong sane kaiter ulih toyan telabah sane ngardinin kaulangunan. Nah.
1: Nek semo ampun galah niki to ya.
2: Nggih, kita
1: ampun. Nggih. Anggo boleh ne nyareng ini nek Kang Yang makin ten boleh ten to. Nggih. Ten pas-pas nanti apa nya tu.
2: Oh, banyak tu.
0: Lagi terus cuma
1: Cicet sarang sami sana seneng nyaring rumah warga mandok kena raja atuh mandok kena tuh bongkat tangan suk semua untuk kalah nini mau pamit om santi-santi
0: suk semua nini ita niki wenten iwa uti saking Glogor dan pasar rahayu Kima. Rahayu sarang sami wenten taler ibu Rasman utawi odah ogel nggih ring api nangke Bu Rasman selamat
2: iki malih tu kakek
0: monitor ae tu sireng
2: kakek ngrai ngisir rai
0: ampun
2: malih niki ngoleng ngede cok ra kedut niki
0: cok kedora ke
2: pejing
0: nggih
2: malih bos iki sematon ditiang saking pos niki Kak Gio, Kak Landung, Pak Ayan Serupo.
0: Wih, rame niki.
2: Akeh niki sana monitor itu.
0: Mugi wenten sana presido munggah melis pos-pos. Iring.
2: Inge doa ning sampun telas palet ngoping pertama niki.
0: Sana kan umun.
2: Sana kan umun, melibos malih lanturan.

0: Paingi.
1: Woi, jeng sing ora ngapa, jeng sing ngorto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

Ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Bali dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ogoh-ogoh berasal dari kata ogah-ogah yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Ogoh-ogoh termasuk seni patung yang berasal dari kebudayaan masyarakat Bali yang menggambarkan kepribadian Buddha Kala. Sehari sebelum Hari Suci Nyepi, saat pengerupukan, ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan tujuan menetralisir energi negatif menjadi energi positif. Ogoh-ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Pada awalnya, ogoh-ogoh terbuat dari kerangka kayu dan bambu. Setelah itu, kerangka akan dibungkus dengan kertas. Seiring berkembangnya zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh juga semakin berkembang. Masyarakat Bali kini menggunakan bahan berupa besi dan bambu yang telah dirangkai menjadi anyaman dan dibungkus dengan gabus atau styrofoam.

0: macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
1: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
0: Iya yuk.
1: Awas tuh, awas.
0: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
1: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
2: Aduh, maaf gek, maaf.
3: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inggih. Ngiring ring paletan kaping kalih mungkin yang temang warga aturan kutianggalah mungkin ring itu sudah mesran sang.
1: Inggih. Lurus sana sampun waktu karcis lurus ngeranjing. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah.
2: Om Swastiastu.
1: Galuh si Bang iki nggih.
2: Inge kake kaki yang sarang dengka.
1: Nggih, Bu Lodre.
2: Mangkin kerajo.
1: Nggih. Eh.
2: Demong iki sawit ane panjang e.
0: Demong sawit. Nggih, terus.

0: Maruga.
1: Malih punika pekayunan lan parilaksana ni sahne letuh. Nika sahne jagi ngerana yang jagi lakar ruga.
2: Gumi.

bulan yang dados tunas di tiang sampunang kadi palungguh wiratu ma pari wert ma para werti sekadi punika

0: Hur maning mapice praja mandala ne ratu mangdana setato rahayu.
1: Jaitio.

0: Allah.
1: Ya, titan wenten sane nyamen padenin di Aston ruruh ring sabeten langit to oh, keto na mare yo. Nah jan duang gelas mare tu.
0: Ring guna widya wicaksana.
1: Sajroning kepradnyanan malih ring
2: guna
1: kaweruhan ring kawicaksanaan.

0: waduh.
1: Yan ini kelis tuayuan tan penah sekadi ide Dewi Giri Putri.
2: Ye. Tingke nih. Pak. Gelebog.
1: Ini kek ah.
2: Inge, ingkur.
3: Om Swastiastu, Ratu Adia Anggalang Dungka.
1: Ye, rumangku.
3: Inge di tiang, ada satu ini.
2: Terus.
3: Inge. Om Swastiastu. Wah, semua semita.

0: Ingih sekadi ledang puni ke ide nampenin nih.
1: Sire rakyat kinati.
0: Ini kewentanan dana mesti biang pinatih.
1: Asung sepuaring sirena kira
0: sarwi ngicenin ganten pun kadem ring puterin dan ini.

0: Sahe mengandike tadah alon pengandikan biange.
1: Ayunala se masku.
0: De nyen cening salah tampi piana biang ide wek enten baos biang.
1: Don ku anurwani.
0: Tatujuan biang ete ngenke anak ke buku ide wek apang teko mai.
1: Sawet ning tuastan kriaban andulu.
0: Sewire sing cara ane subuh-subuh dadi cingak ibu ajen ni idewo ni.
1: Bila tu lagi yang kerang jungkak
0: dalam.
1: Yang itu mantan tu.
0: Soan
1: ini tiang tentang kontak apa pun itu kau entah ni tiang ni. Nanti sekarang nanti nak agung kiri agung munggah malay buat sekarang dewa di dewa pada oka kalah tanggung.
0: Iya, enggak, serius aneh.
1: Bu Eka, enggak. Bu Eka beda yang kali itu. Gila itu, juga tiang selonggung, Kak. Mungkin atur di tiang galah. Minta di tiang antuk, promo cantik. Om, cantik. Om.
0: Iya, jerumangku peraja sampun. Boleh ngeranjing pun ini.
2: Iya, talar niki Bu Eka hari ini. Bu Eka hari ini jadi ngeranjing niki.
0: Om, swastiastu.
2: Bu Eka.
3: Om swastiastu.
2: Bu Eka Rini, Bu Eka Bibi.
0: Bibi, besi udah.
3: Benten nak mau sayang Bu Eka Rini.
0: Oh, mau udah aja. Calling aja doaknya Bu Eka Rini.
3: Bu Eka Rini, mangku ke Praja Raja.
2: Mangku Kak Praja, anak mau gelepung Lemongan. Be.
0: Lemongan.
3: Jadi yang belajar sinom Rangalawe tuh.
0: Nih.
3: Sekeng Nuni sampun nakeh ngambil nge, Om. Algenda Mas Duki.

Uyakti indek busana pepayasan uyakti becek pisan sakewantan sekadi anak lesu pun kekewentanan danin.

waning ke langkung pisan punika. Res-res pikayonan dan ini, rabi-rabi ini sarang kali.

punika make kawinan daris panyeruan-panyeruan sami bengung punika iblek bagan ngantanan kewentanan raben-raben sang rangelawe.

0: ngapi malih rares. Wentan rares upekara sampun becek pisan pun ke pikantanannya nih.
1: Dung kak.
0: Hmm.
1: Padahal pun enep menyemak dong kak nih.
0: Dan nah, belum.
1: Ngenun ngenyat cerah layangan nah, kencang
0: silir, ya. Silir mulai itu silir.
1: Kentan ada nih.

0: macho, macho.
1: Macho, ¿eh?
0: Karo aliang ing pangkuan. Pangkuan.
1: Nih, ling di pabinan.
0: Pangkuan.
1: Raris dane rakrian patih lawe. Ngambil rabi ni ke kalih ke gelut pun ke kadop-dop. Kalingihan pun ke ring pabinan ni de ni. Sane kiwo kanan. Nah.
0: Jero Chandra nyarengan, Bu Janura nyarengan.
1: Yeah.
0: Aben nanti pana besi-besi.
1: Yeah. Pekebot kenawan.
0: Nah, cara timangan yo nge.
1: Nge, nak dah dua meduin pang patuh. Kata.
0: Ni kau sik bede, sik jenis. Sik seberap sebelah ya tu.
1: Bu nak langsing-langsing kau ni kedua. Nge.
0: Ni yang kirana nyarang tu sakit.
1: Yes.
0: Semua.
1: Nah,
0: Bu yang tadi merta durung boleh.
1: Yeah,
0: oh, dikit pun nyolek. Oh, dikit mangkit. Nah, Bu yang ketat. Nomor Bu yang. Jung biang sanur nini santa durungnya. Tahu ini sampun rahajang sarang sami switran ditiang sana kantun nyarang ring tembang warga niki koenter sarang atu kakeang sarang dongkak niki. Tuk semua galak katur ditiang pamit om santi santi santi om.
1: Inge Bu Eka sampun. Inge ring ungkur Bu Eka sira niki. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
1: Iya toh niang nggak masih dah.
2: Nye wau kedak nak kan Bu Eka tu. Entan mentan mentan tu nyetan boleh mu.
1: Salib Bu Sari Merto nak salib.
2: Malah jebos Bu Ian Sari Merto. Yang dumunang.
1: Yeah,
2: yang tak boleh tayan boleh. Mungkin mentan nak pisang.
1: Yeah.
2: Atu kakiang atu bongkak.
1: Yeah.
2: Kita ni kim raja tu kentan ni. Lalu ke diri sana bawa tu.
1: Terus.
2: Lagi bos entar nanu tu mikir di tiang tu.
1: Yeah.
2: Om swastiastu.

Inggih, ratu Sang Prabu. Rauh titihange ngiriki ring buk padan iratu.

Napi makahawenan ka desa punika duaning titiang kepaksa jagi ke jatuh karmayang titiang ratu.

0: duaning nenton pisan cumpu manah di tiange punika makawin di tiang jak ninggal rumah rauh tangkel rengi ratu kadimangkin.
1: Tus, tus.

0: sakewanten ring gunung gumanti genah di tiang ratu punika mawi nanti tiang jak pedak tangkil mangdo preside je tangkil ring ratu sang prabu
1: anang kasihan
0: duaning titiang uning ngerengangani ratu sedak ngeratu sungkan kayon punika.

0: Ini ke rabi ini sana dua orang raris panggih ini dia.
1: Si namot sirapa.
0: Raris kepak-pak pun ini ke kesambut pun ini ke sepengarauh nyanyinya.
1: Ingaman tinangis dan
0: Iman tinangisan punika raris kesayangin
1: Iman
0: raris ketangisin punika
1: Duh mas mirah ingsun yayi
0: Uduh Adi, mas beliannya sayang anak kebuku ada wadi, udah ngadi nangis adi.
1: Tak mau wita, was tanpa tingson muni.
0: Sireh adi pengantungan jiwa permanan beli ini, ane acap-acap beli. Uli malu gitu adi, uosang nangis adi.
1: Mang kecik malah sikit tuh.
0: Yeah.

0: Sireh bakten adi ini teh. Kapin beli anggon adi kuronang sing ben ada dadu wata telujak subuh mama sekeh.
1: Kapan ngeiro maneng.
0: Buen pidan jo saget mati. Apang bin beli nepukin anak kebuka dia.
1: Arlo palorerang.
0: Nah, apa ngeprosido bareng-bareng, Adi?
1: Rawangi angalana.
0: Oh, raris. Penyeruan-penyeruan punika nganten nang
1: pundangani anahan pre.
0: Duaning kantun-kantun wenten sekal punika ring pikayunan mawenen ke anet-anet punika ring kayunna.
1: Lali

0: Waning sarang-sarang punika ngelinghang punika pikayu nanah.
1: Ini suka banget ratu rumong kak sarang kartu kakak. Ingin aku tahu menikop si dok kartur anggak. Mugi tak kena sarang kami yang pulih ratu. Kalau kami telan neder yang pulih munah-munah mungkin buayan saling betah munah. Ingin ratu tidak apa tu. Om
0: Sanji Sati Om. Ingi pemirsa sanak andumun borbos duaning wenten saning lintang puniki.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Air Terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah Air Terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai Air Terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.
4: Hai, Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
5: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
4: Wow. Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, deh.
5: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
4: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
5: Ah? Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
4: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
6: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Nika raris penyeruane ngenampekin punika.
1: Dan siro pinati dan waru.
0: Ika dane Gusti Biang nenten Juning punika dane.
1: Dadalah mira
0: dadalan idone kasungsutan punika ring pikayunna.

duaning nido rakriano patih bandeswaryo kantun punika kasungsutan ring kayunna.

0: Wenang ider aris ini kain mang ne rauh puteri ini ider ne.
1: Sira anak kira sang Sri Ningro.
0: Oh, putrin dane, dane ni dia tantri ye.
1: Yang masa kedatur
0: sane waluye punika masa ni masangling ye.
1: Inggih sedherek kulo ngaturaken kathah nyuwun pamit. Tiang nak pamit, minta nanti sama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Ingeh, ibu putu bung sampun persidangan ini beriki. Ingeh, ringungkur ibu putu bung sanggret tiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu ratu.
0: Ingeh, Kak Tia top.
2: Kantun kalah ni gitu.
0: Kantun, maaf boleh bensek nih. Terakhir, terakhir.
2: Ya, Yuara jatuh alus.
0: Wah, mau selempot. Misi ketuh perut orang enak pakaian.
2: Arjo sawit petak.
0: Kamen putih nyentak. Oh.
2: Sebesawi laso suci dan te.
0: Tingkah cara anak subuh suci keto rasane abah ya icangak.
2: Luer pandita sadu budi.
0: Kengken je cara pandita ane subuh sadu budi luwehin sastra keto agam-agam ayo ne.
2: Sais nu ring brata tapa.
0: Cara anak subuh nelab bang sajan tu brata tapa semadi ne.
2: Ya go semadi.
0: Ngergapan yoga semadi kedo tingkah ya ni jangan
2: kan prana gata denya lumaku
0: wen besik ne pejalan ya jak incik incik incik kedo pejalan ya ni cara gerayat guru yud
2: atrat kangen ketiwe sejarah
0: inge. Galah betlah sih.
2: Mandi tiang nyelak-nyelak.
0: Nge, enten galah telah bang. Bense ukur-ukur dia.
2: Nge, ratu kan gitu.
0: Nge, Kak Tiatop.
2: Nge, ratu Indonesia, sarang sami. Pang pole-pole, tetap siang, tiang. Saki Kak Tiatop, tanah lo. Salam, sarang sami. Dibagi ke Raja Raya. Yang pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nge, ratu Indonesia, pamirsa. Duaning ke bandar antuk galah puniki jantan sampun sana nyelak-nyelak saking nune tan presiden Kang Yang dumun sana sampun presiden matur sok semua titiang dalar sana dorong sana durung presiden ranjing sana monitor kemantan titiang aturan suk semua doaning sampun nyarengin titiang eri kiring siaran tembang warga ring perumpat RRI dan pasar hingga untuk punika kirang langkung untuk titiang ngenter acara duwe titiang nunas geng pengampura sinop titiang untuk aturan paramo santi om santih santih santih om.

Sebenarnya tidak rekan Rai pada pemirsa sedangkan dengan musik yang ring perempat suara budaya Bali yang dijogi pada megenah demugi pangin di tiang sada kena Rahayu selamat sarang sami dari Mahendra seni makin jagi nyarangin para pemirsa ring acara kelangoan untuk ngaturang drama legenda ring Rahinu Anggara Sio Juni Warsa kali tali 6 likur drama legenda ring mengini makin jagi aturan titiang legenda Garuda Dikjaya.

Betapa bahagianya Dewi Winata dengan diberikan 2 butir telur. Dia akan mempunyai keturunan. Lalu dia menjaga dan merawat telur-telur itu sampai 1000 tahun lamanya. Tetapi belum juga menetas. Kesabaran Dewi Winata semakin menipis. Dia ingin sekali melihat anaknya lahir.

0: sudah 1000 tahun. Jangan-jangan tidak. Mendingan aku buka saja salah satu telur ini.
1: Satu butir telur akhirnya dibuka paksa. Lalu apa yang terjadi? Dari telur itu muncul sinar merah yang panas memancar ke seluruh alam semesta. Diikuti munculnya seekor burung raksasa dengan mata tajam.
2: Jahat kau, ibu. Kau dikuasai oleh keinginanmu. Kau buka paksa aku sehingga aku terlahir sebelum waktunya. Aku terlahir cacat tanpa kaki karena ulahmu, ibu. Aku mengutukmu. Kau akan dijadikan budak oleh madumu sendiri. Ingat, masih tinggal 1 butir telur. Jangan kau buka paksa lagi. Itu adalah adikku. Dia akan menolongmu dari kutukanku.
3: Jangan pergi, anakku. Jangan. Maafkan ibu, anakku.
1: Tanpa menghiraukan kata-kata ibunya, burung itu langsung terbang, pergi ke arah timur. Dialah bernama Sang Aruna.
3: Jangan tinggalkan ibu, anakku. Anakku.
1: Dewi Winata menyesali perbuatannya. Dia terus merawat dan sabar menunggu telur yang lagi satu sampai menetas nanti. Suatu ketika, Dewi Kadru mendengar berita. Di sorga, para dewa dan para raksasa memutar Gunung Mahameru untuk mendapatkan

0: Hai, Winata.
1: Ya? Ada apa, Katru?
0: Kita tebak-tebakan yuk.
1: Boleh. Apa hadiahnya?
0: Hadiahnya, siapa yang kalah akan menjadi budak yang menang.
1: Baiklah, apa pertanyaannya?
0: Apa warna kuda Erawata milik Dewa Indra yang keluar dari pemutaran Gunung Mahameru saat memperoleh Geta Amerta?
1: Putih, pasti putih.
0: Tidak, hitam.
1: Ya, setelah muncul dari gunung itu, kita akan tahu siapa yang menang.

0: saat tebak-tebakan mereka berakhir, datanglah para ular menghampiri ibunya.
1: Ibu, kau kalah, ibu. Kuda itu berwarna putih.
2: Apa? Tidak, tidak. Terus gimana sekarang, anak-anakku? Ibu gak mau dijadikan budak oleh Winata. Tolong ibu.
3: Jangan khawatir, Bu. Biar aku bersama adik-adikku yang menyelesaikan masalah ini.

0: telah winata. Lihat, kuda itu berwarna hitam.
1: Dewi Winata terdiam. Dia terheran, seakan tak percaya apa yang dilihatnya.
2: Tidak, tidak.
0: Kenapa Winata? Gak terima?
2: Kalau sudah kalah,
0: ya kalah. Jangan cemberut. Terima saja kekalahanmu. Mulai sekarang juga, kau adalah budakku.
2: Iya, Kadru.
0: Dewi Kadru gitu nyebutnya budak.
2: Baiklah, Dewi Kadru.
0: Bagus, bagus. Budak. Sekarang, asuhlah dan layani 1000 ular anak-anakku. Mengerti?
2: Baiklah, Dewi.
1: Sejak saat itu, Winata siang dan malam waktunya hanya mengurus ular-ular anak Dewi Kadru. Dia lelah sekali, apalagi para ular itu semua bandel-bandel. Sampai-sampai dia tidak sempat merawat telurnya yang lagi satu belum menetas. Tiba-tiba alam semesta menjadi merah karena ada sinar yang muncul dari telur itu. Angin kencang diiringi petir dahsyat sekali. Goncang, samudra meluap. Para dewa di sorga gemetar ketakutan. Apa yang menyebabkan? Ternyata muncullah burung raksasa perkasa terlahir dari telur. Dialah Sang Garuda. Sang Garuda mengetahui ibunya sangat menderita, sangat payah mengasuh 1000 ular.
3: Ampun ibu, beristirahatlah. Biarkan aku Sang Garuda anakmu ini yang mengambil pekerjaanmu.
2: Terima kasih anakku.
1: Winata sangat bahagia dengan kelahiran anaknya yang selama ini ditunggu-tunggu. Sekarang Sang Garuda mengembala 1000 ular itu. Saat cuaca panas, lapar dahaga, tak segan-segan, Sang Garuda memakan sebagian ular-ular itu.

0: saudaraku para ular. Apa yang kau inginkan agar ibuku terbebas dari hukuman perbudakan?
1: Garuda, apabila kau bisa membawakanku Tirta Amerta, maka ibumu akan terbebas, karena dengan Tirta Amerta itu hidupku akan abadi.
0: Baik, baiklah. Aku akan mencarikanmu Tirta Amerta.

0: Garuda langsung terbang ke surga. Sampai di sana, tampak tempat di mana Tirta Amerta itu ditaruh, dijaga ketat oleh ribuan para dewa dari empat penjuru. Namun, semua penjaga itu dapat dikalahkan oleh Sang Garuda, sehingga Tirta Amerta berhasil diambil dan dilarikan.
1: Hai, Sang Garuda, berhenti! Jangan kau bawa kabur Amerta itu. Apapun yang kau minta, akan aku berikan.
2: Dewa Wisnu, ketahuilah, aku Sang Garuda tidak akan pernah meminta apapun. Tetapi, kaulah yang harus meminta kepadaku.
1: Omong kosong apa ini, Garuda?
2: Benar, Dewa. Para dewa bisa sakti karena Amerta ini. Tetapi, aku tanpa Amerta ini, aku sudah sakti.
3: Ya, ya, baiklah. Sekarang aku minta padamu agar kau mau menjadi kendaraanku.
2: Baik, baik, aku bersedia. Tapi ekorku agar dapat melampaui kepalamu. Dan tenanglah, setelah Amerta ini diserahkan kepada para ular, terserah kau untuk mengambilnya kembali.
0: Akhirnya, Sang Garuda menjadi wahana Dewa Wisnu. Dan siapapun yang mendapatkan Tirta Amerta itu, hidupnya abadi. Demikian drama radio berjudul Garuda Dukjaya, persembahan RRI Denpasar. Sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu, Rahayu ngaturi dema jeung ring para pamirsa sami, sanengkeun mesikian ring 4 suara budaya Bali. Sanuwu sampun aturin titiang drama legenda saneng ngambil judul Garuda Digjaya. Demugi presiden menghibur kalian dari para pemirsa ring alung ini mangkin. Iring titiang ring siaran kelanguan. Seni mangkin jagi landurang titiang untuk ngaturang tembang-tembang pop Bali. Kando suput galah duwene jam 12 wengi malih jebos. Sigi temang pinaka panyam Brahman titiang saking YS Bali sayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Raglan Rai perpamiarse semedon didiang senekan dun bergabung ring 106,4 FM Bro 4 Suara Budaya Bali. Siki temang senewewi sampun atur didiang saking yes Bali. Sayang sane onang untuk temang sane sampun katur rau dumugi presiden menghibur Raglan Rai ring galah mengini mangkin. Suk semua niki semeton sane sampun rau nyarangin dede ring TikTok wenten si nyoman 93 bagus mekeplug niki semedoni tiang saking ubud sampun bergabung niki nyarangin dede nge aha titiang state nyarangin beli dede wenten lanying niki ring seputaran tatak taru punapi gatre dejul taler niki suk semua like nya Chandra Dewata punapi gatre niki Chandra Dewata semoga sehat bete teler niki warung lafabo ring seputaran Kintamani pastinya semoga selalu bergetar nge Nirwana official suk semua selamat malam.
1: Selamat malam Li Dede.
0: Selamat malam
1: sarang Bu Ana wong ayu gede
0: Bu Ana punapi Bu Ana
1: asung kare kena pada sarang Li Dede pokoknya semangat
0: pasti
1: sambil nyabu temang teman Li Dede
0: temang napi
1: pahlawan pengganti nge
0: pahlawan pengganti ditunggu nge
1: aneh kedua kedua nge pahlawan pengganti nge nge nge megatre sarang somaton pro empat sarang sami mugi kena rahayu nyanggre rainan galungan lan kuningan majang Li Dede sutema galah waliang om santi santi santi om.
0: Ini semua sampun bergabung niki wenten Bu Ana ring seputaran Tabanan. Sampun bergabung niki nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Oke, mriki Chandra Dewata wenten galah kepanatih nge. Selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam di dede punapi gatre.
0: Kena.
2: Nyarangin di dede
0: Bu Sira niki. Sira?
2: Bu Tu Sekaryani.
0: Sekaryani, terus Bu Tu.
2: Nana tembang Li Dede.
0: Tembang napi.
2: Tembang Mali Dede mangkin anak Agung Rakosidan ngajum sekah enten.
0: Ngajum sekah.
2: Nggih.
0: Oke, ditunggu nggih.
2: Nggih, Li Dede rajang tugas. Rajang nyanggre rerainan jagat.
0: Aha, aha.
2: Lagi 2 hari Pak Li Dede nggih. Mau pamit. Miring. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Semua Bu Putu Sekaryani Senewawu sampun bergabung niki nyarangi dede ring pro 4 suara budaya Bali Raglan Rai sampun pindah frekuensi sering 106,4 FM kandus puput gelah druine jam solas mulai jebos ya giring titiang berdendang untuk ngaturang teman-teman Pak Bali ring pro 4 suara budaya Bali pro 4 RRI Denpasar senemakin durus dumun piar sayang senepacang lintang.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa.

Pemborosan menjadi landasan utama dalam pembuatan Banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Rakulan Rai para pemirsa semudah di tiang senegat dun mesikian ring perumpat suara budaya Bali sanuwau sampun naturin di tiang tembang nyarangin para pemirsa sami dumugi je presiden terhibur ke Banten antuk tembang sane sampun katur semua niki semudah di tiang sane sampun rauh nyarangin wentan yan warih ring seputaran petak wentan juru eka gering sing emas sane sampun bergabung niki nyarangin dede ngeh Wenten Januantara suksemo. Dinda Balitur talan niki suksemo sampun bergabung ngarengin Dede wenten semeton di tiang ring seputaran Kintamani. Wenten Betet Bagus Mekeplug, wenten Gus Bintu talan ring seputaran Jagopati sampun bergabung nggih. Om Swastiastu Rahajang.
1: Om Swastiastu Dede.
0: Om Swastiastu Sira niki.
1: Panate.
0: Panate.
1: Nggih,
0: Bu Sinta.
1: Nggih.
0: Punapi gatre.
1: Becik Dede bagus.
0: Nggih, sukses semua niki wonten salam saking Jero Eka.
1: Nggih, jam gatre Dede.
0: Nggih, terus nak.
1: Nggih. Soalnya kangen semeton yang sedang menjahit seberang yang Sugian.
0: Sugian Mali.
1: Yang Sugian Bali deh.
0: Berarti Mali Tigang Rahina nge.
1: Yang merasa tidak nge deh. Wentan Bu Yan Swatini, Bu Eka Bebe, Guru Jerman, Niang Kirana, Gusti Biang Murni. Wentan Bu Erma, Ni Ita, Nini Agus, Kak Angga, Kak Rail, Ngerjian deh. Wentan Pak Depi, Jero Mangku Sedani, wentan Pak Eka Prago, Pak Eka Mambal, wentan Jero Mangku Sedani, ampunnya Pak Yanarbo, sarung tugeknya, Pak Dipolos, wentan Jero Susi, Pak Mantandu, Jero Mali Niko,
0: Sira Mali,
1: Pak Dikarjo Malinya. Mungkin kena yang roh kentang Sugian lan galungan lan kuningan. Wentan Panji Setiawan, wentan Silo Malisiki niki, wentan ini sarang sami, wentan ampunnya, mobil kena Rai Rahaja,
0: inge,
1: Pak Mo Santi, Santi.
0: Semua Bu Sinta, seruan dari seputaran Ponate, tepatnya nering Banyar Pang, Batan Poh, sampun bergabung nyarangin Dede, inge. Wentan sira niki semeton di tiang ring sekubu sekubu Bali selalu bergetar niki seni tetap pasti gak nyanyi ngajak yang senilan budaya Bali nih antuk napi wastane perkumpulan ruine dumugi tetap ajag sedang mungkin muali sangra di tiang ring 223361. Oke, Om Swastiastu selamat malam.
2: Om Swastiastu selamat malam Beli Dede.
0: Inge selamat malam.
2: Inge tiang Mbah Indira Beli Dede.
0: Mbah Indira punapi medue gatre Mbah.
2: Gatre sehat Dede.
0: Kena nge.
2: Kena dumugi je Dede taler kena.
0: Aha.
2: Inge.
0: Niki wentan salam, Mbak.
2: Nggih, dari Siro Dede.
0: Jero Eka, owner Gringsing Mas, mungkin sedang ngarianeng Gringsing kocap niki?
2: Nggih, kenten nggih, wong Slendang Gringsing.
0: Nggih, heeh, wenten pesanan tiang Bli Dede di tiang ngarianeng Gringsing niki wenten kiriman ke Cina kocap.
2: Nggih, banyak tiang lewat Karangasem kan lumas.
0: Nggih, durus langsung ke mandan ke Gringsing Mas, nggih.
2: Gringsing Mas, nggih. Sane ngemak gatre tiang Bli Dede.
0: Terus nah.
2: Nggih, wenten sane wau Bu Sinta nggih. Wenten Pak Dikarja, wenten Nini Ita, Mbah Tinindi. Oda Bani nyarengin iki Bli Dede.
0: Inge.
2: Pun kenten wenten iki mok galu. Alias Nini Janger. Wenten Oda Weni, Nini Santa saler nyarengin Bli Dede. Wenten sira malih Mama Endang ring Sempidi, Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempidi, Kak Oleng pun api kader kak, dumugi je kena sehat ya kak. Wenten dalam nini Jerman, dumugi kena. Wenten bu Ana, wenten bu Vera, wenten dadong kacira.
0: Niki wenten salam saking Wayan Kabinawo alias Yan Saras.
2: Nge, salam kenal sareng Mbah Indira. Sampun kenten wenten pekak mangku sedani. Aduh duh duh duh duh duh Pak Devi nyarengin gede-gede. Tagang kio abi dede.
0: Inge, Rahayu Pandepi.
2: Inge, wenten daler niki nini Ciwade, Bu Ayan Swartini, Niang Kirana, wenten daler, wenten siro ya male niki nge.
0: Doa Jimia nyalamin.
2: Jero nge Raja, wenten Jero Susi. Ampun kenten, siro wenten. Bapol Yong S niki nge Dewo Mia kaleder sareng Dewo Biangi wenten ini Daniar yang sanur sareng kakek wenten Pak Pak Depolos Pak Made Gunawan Mangdo Kena Rahayu salam merjejaitan manten ajang beli dede rajang tugas beli dede sane durung kone ampurayang nge
0: inge.
2: Salam Rahayu sareng sami nyamel rerainan yang rerainan seni pacang rawuh dumugi antar.
0: Inge.
2: Gede deh. Gas, ngapamin.
0: Ngiring.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Semua Mahindira nge, seruatan ring seputaran Tabanan. Sampun bergabung. Malisiki penelpon Om Swastiastu Rahajang.
3: Om Swastiastu Rajang Lidede, aduh kemarung ibang ketemu jam Lidede.
0: Aduh, kudang tiban kaden tananang kecunu nge.
3: Nge, kini yang terdiam Lidede.
0: Kaika ring pelaga.
3: Nge, jadi iseng jam rawas nge Lidede tiang. Tiang luna temang Lidede.
0: Oke, temang napi.
3: Dek ule, jaga ngelolet.
0: Wih. Oke ditunggu nge.
3: Mau gapro sarang sami kemanten Bangdo sarang sami kena Rahayu Dede talar Bangdo kena Rahayu Rahajang tugas Tata pamit Om Santi Santi Santi
0: Inge isu semua Kak Eka Sanu wenten ring seputaran pelaga Sanu wawu sampun bergabung nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali. Ragelan Rai, sampun nampina frekuensi ring 106,4 FM serang makin terus dumun, biar sayang seni pacang lintang.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id,

Sudah di daerah kalian raih berapa biasa sana kantun mesikian ring perumpat suara budaya Bali. Sambau sampun aturin di tiang tembang. Nyarangin para pemirsa ring siaran kelanguan peletan kap pertama untuk aturang teman-teman Pak Bali. Sana makin ring sesian kaping kali kita bernostalgia. Kandus puput galah dulu ini jam solas mulai jebos. Raglan raih jagi sangra di tiang ngiring bercerita kenangan pengalaman yang memang masih diingatkan terus mangkin. Nggih, seluruh punika tembang dumun jagi atur titian saking bagus wirate layang-layang.

0: Raglan Rai berpemirsa, semoga di tiasa nih sampun bergabung niki Ring 106,4 FM. Layang-layang saking bagus wirate senawu sampun atau rendi tiang. Nyarangin para pemirsa sami dumugi ja presiden terhibur kemantan. Sari suk semua sampun bergabung wenten witu suk semua like-like-nya. Wenten Bu Wayan Darti alias Nini Tuade suk semua sampun bergabung wenten Bu Eka ring seputaran Sempidi. Megatra kocap niki majang ring semeton sami majang ring beli dede rahajang tugas. Giring sering mungkin sangre di dia malih ring 223361 galah bernostalgia. Ngeh wenten Made Sadam bagus mekeplug niki semedon di tiang ring seputaran Pine Belah Batu. Selamat malam Made. Om Swastiastu Rajang. Halo.
1: Om Swastiastu.
0: Nah. Ngiring nak bawa nang malih nggih. Putu Hera talen niki sampun bergabung nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, bibi-bibi malih ketunduk ka Eka niki.
0: Nggih, terus ka Eka.
1: Nggih, dumun sekitar tahun 2000 niki nggih. Hmm. Tapi tempat ya inget lewat bulan tanggal niku niki.
0: Nggih.
1: Kemudian kan timlah timpal bersim dagang obat.
0: Nggih.
1: Pun kenten aja tiang ketabanan meliubat. Ampun kenten. Ampun urusan meliubat kan genah parkir saking toko niko agak doh kedek niko kenten.
0: Nggih.
1: Ampun kenten ngejalan tiang jaragane kono jaga. Mm-hmm. Ngirarah anu ngambil sepeda motor nih.
0: Aha.
1: Yang di tiang ngonyong di pinggir jalan. Kenten.
0: Aha.
1: Malah jebosnya rauh ragane uli ngambil sepeda, ampun dia pantiange, konden dia meniin sepeda motor megandeng itu gitu, jaga ampun luas ragane peng,
0: konden menek gak sebo ilut nih kita.
1: Iya, ampun kita liu nama takon, tapi kali no pak, tapi kali no. Yang tenuning niko kencan kadang niki, ampun kedikom niko kan ada tujuan lagi niko melihat dia mati kencan. Beguling belinya apa jalan terus kene ngeraus kencan, adi sing musaut kencan kene kayaknya. Ampun kencan kipu ini tiang tu kencan durinnya. Malah rajanya mualli berdoa tiang kota banan deh. Adi sing menaik tu niang, ye. Atau natu ngerasa mesti kan ampun yang menek nanti ten kenten dia. Niku ampun langsung ampun. Nah begitu main ayang ngalin jadi dia ngomong di sini tu mesaut kenten.
0: Gih. Sebenarnya kan harus tahu nih kan kok karena ringan di belakang.
1: Gih, niku ampun kan jadi. Terlalu fokus nih
0: nanti. Tegangnya masih kendan. Si semua kayak Eka luar biasa nih pengalamannya. Nggih.
1: Nggih, si semua bibi.
0: Nggih.
1: Om santi.
0: Kak Eka ring seputaran Plage sampun bergabung nih nggih. Ibu Ditiang ada Ibu Nunu Haryanti. Suk semua terima kasih matur nuhun sudah bergabung. Berapa hari yang lalu dapat ke Denpasar tapi kita enggak ketemu. Semoga ibu sehat, umur panjang dan bisa berjumpa kembali di Denpasar. Nggih. Belikan cana suk semua balang sangit bagus mekeplug punapi gatre. Semoga sehat nggih. Wenten witu suk semua sampun bergabung niki. Om Swastiastu Rahajang. Om Swastiastu. Ini ngawanang malih semeton sani jagi nyarangin sangre di tiang malih ring 223361. Om Swastiastu. Rekalan Rai sana makin tembang dumun jagi katur. Nggih, sakemon durus dumun biasa yang sana pacang lintang.
2: Aduh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, terus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Rekelan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, tur eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten. Rekelan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rekelan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring Piar Sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia.

0: Sebenarnya di daerah kalian raih pada pemirsa Sane Kantun bergabung Niki nyarangin Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali. Untuk tembang Sane Sampun Katur Wawu Saking Ari Kencana. Nah, spesial Niki Majang Ring Sepedon di Tiang Sane Sampun bergabung Ring TikTok. Selamat malam, semoga terhibur nggih untuk tembang Sane Sampun Katur Wawu. Rekan rai para pemirsa sarang sami sedang lantur niki titian informasikan pembukaan pesta kesenian Bali ke-48 warse duang tali 6 likur ngawit lulas Juni kantos solas Juli warse kali tali 6 likur nge. Nah niki pembukaannya nering depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali niti Mandala Renon. Pembukaan lan pelepasan ped aye ngawit galah sore jam 3 nge. Nah wenginya ne jam kutus ring open stage Arde Chandra wenten pergelaran pembukaan PKB ke petang dasu kutus garapan kolaborasi sangar karawitan bungan dedari kesarangan isi Bali. Nika sane wawu sampun titian informasikan majang ring para pamirsa sami sane melet jagi nonton risgironing pemargi ped aye mangdane langsung ke mantan ngerauhin ke Renon nggih pacang disiarkan secara langsung ring pro 4 RRI Denpasar. Serangkin muali sangre di tiang kalah duene ring line telepon 223361 sangre di tiang ngiring bernostalgia. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Pak Dede.
0: Rajang Haji.
1: Eh, suk semua.
0: Punapi, sehat.
1: Aman kiran sehat.
0: Pak Dede, Maxi. Dados, tiang Haji Ubar.
1: Eh, itu mobil sehat, nih, ngelantur.
0: Eh.
1: Sekarang, kadang masalah dia ada hampir sama dengan Pak Eka nih kan?
0: Napi.
1: Kedan, yang rumah asing Mak Seri, kedan sepatu ke senggol dianya,
0: kan? Iya.
1: Lalu berikut, rumah kacang hijau, kedan tuling-tuling juga kedan, kedan rumah sepatu. Rumah sepatu, kedan maupun rumah sepatu, kan kalau muda, sampai yang dilihatan ternyata di mana? Paling yang kerjanya, paling kerjanya mereka yang nyongkok.
0: ada si Dija ya mana ada waktu nikah nih? Doh pisahan minap.
1: Apa nak kenal? Ajak cek foto. Asal tahu kena kenal.
0: Untung dan doh raga anak alit. Niko kok nomor kuda nih gak tuh?
1: Nomor 3 nih ya?
0: Nomor 3.
1: Nih kan dia itu siapa nak kan nomor itu nyongkok dan di samping jemaat dan di samping jemaat apa kiranya apa?
0: Okay.
1: Abang bakarnya kan, abang bakarnya kan.
0: Yeah.
1: Ya, ingin motor kelas kan.
0: Dong subuh ya ulen dipeliat, deh male kalau panggil anyar.
1: Ini jengkel nak cari di sana.
0: Okay.
1: Ini mau male ni kan, dia pun kami dia anyar ni kan, kamu dah male ni kan? Kelas ni ngai. Ikan tak bisa kan. Motor dan bukan ni kata doktor gigi ni kan, ni kata ingatan. Projek ada kesalahan kali.
0: Mengutang, mengingsian motor ni kan dan.
1: Ye, banyak tu semua.
0: Tan menten dagang minyak.
1: Petang nih kau ada deh.
0: Oke, dan gini. Sik semua. Ngiring.
1: Om santai om.
0: Santai om. Sik semua wenten kaki yang uban. Om swastiastu.
2: Om swastiastu beli dede rahajang wangi. Busu sekali ini nyarangin menonstalgia beli dede.
0: Terus.
2: Dawang keceni dia beli dede. Nakal seni kita tetap aja nakal. Kenten kan mengelah entik duren gitu ya. Duren yang sama hanya manis gitu. Apa petang-petang tuh bisa pang telut yang gitu. Jailah bapak tiangnya gitu. Karena senir-senir wanen gitu lah. Nyodok bayo membungkus aja sarung tuh. Dia kan gelap-gelap nih remang-remang gitu. Nenebat kan gitu. Nah ini kampun tiang kaden tiang napi. Kenten nyodok dan ngena. Duurnya pokoknya membukat duurnya gitu. Ngena. Kaden tiang napi nah Nikolas yang puntak banting di dede mau melahir. Apun kenten nomplok dadap di dede put lah mau gede tiang di dede. Nah dari akhirnya bapak tiang nyesal yo. Tuh ke cuma lainnya mingan wangi panak nih nyanden hidap nih.
0: Jai linengi.
2: Oh dede nih. Kenten apun pengalaman tiang ada banyak yang riko apun bapak tiang tenet dede nih nyanden panak. Kenten anakal salah petang bisa jam telu jam pitu jam solas napa nah oleh Riki
0: tapi kan duriannya tendoh saking dan, rumah
2: ya, karena panen langsung biasa ya petang-petang cuat-cuat petang yeah. Ngayip gitu tapi sanden ini lah tiang sanden gitu lampun aduh apa gitu cepat dikoplok bedoh dadap bede nih kok di dede nak mengungsi kan di dede uning dadap-dadap wayah nih kok ini kok ampun papas gitu bang gitu cepat bede nah nih kelah pengalaman tiang di dede oke. Sik semua beli dede untuk galak.
0: Miring, sik semua butuh.
2: Sarang siro nih kau mau. Sik semua untuk galak. Santi om.
0: Bu Putu Sekaryani, sik semua sampun bergabung. Om swastiastu. Siro niki.
3: Nah,
0: orang main bangun deh. Kata nanyen lo galo.
3: Kena mana lu hirap kena nanyen bakar mana deh
0: tu. Yen sing ke mulai jodoh sing bakat lo galo.
3: Hirap-hirap dunonnya jenpa dede dong. Kedek mana dang.
0: Aduh, lo galo.
3: Diang, Mbak Dede Rajuna.
0: Kengken kabare.
3: Kengken kabare Jani. Aduh, enggak ada Dani Mbak Dede.
0: Baik. Sing dinas.
3: Dinas no, mau bayar ini mau sambil mau balik Siti tuh.
0: Tuh pangkito, Oh. Sekonen tidur harus cantik.
3: Cantik jelita.
0: Kecari harus cantik.
3: Cantik menggenap-genap.
0: Harus yang kecari dan sap menci.
3: Bos sing dadi lupa menci.
0: Yang kecari sing dading sap mecilaan.
3: Duh serap tuh.
0: Sing dading sap nganggu esede. Sing dading sap nganggu apa adane pupur.
3: Aduh tuh
0: oh, sing dading sap nganggon embody.
3: Mola kan mola.
0: Are pangluwung limo mecil nut.
3: Mecil nut sing apa dede nak mecil bungo.
0: Aduh bu, lodro ibu lodro legale.
3: Iya, gua dede.
0: Bernostalgia, nak malu.
3: Nye, aku kene Pak Dede. Kene neng sing siang masuk, masuk ben cerita jamin.
0: Nyen lo galo masuk. Nyen ada naslin lo galo di sekolah.
3: Pak guru.
0: Ada naslin lo galo, he masa Pak guru.
3: Tapi ada nek itu.
0: Ada naslin lo galo di sekolah, nyen gelur-gelur ne di sekolah.
3: Ada naslin siang nih. Nah, ada antreannya lama apa ada baru? Lama dan gitu.
0: Ya, ada antreannya lama.
3: Ada antreannya di sekolah nih. Li, wayang, warsi, ni.
0: Pih! Warsi, ni.
3: Catat nanti, catat yang kena.
0: Oh, dong dini, dong nih. Lo keluar sini pemain drama gong lo di Sibang.
3: Nih, boni wayan war sini.
0: Gitu. Nah. Gan di sekolah, kengken gan di sekolah.
3: Sekolah nih, gitu. Dia masuk yang Pak Dudi. Oh, ajak tiang timpal-timpal masuk ke sekolah, ajak timpal-timpal dialih tiang mulih ke timpal tiangnya gak bok. Mian masuk mian tangannya boengal di tuan tiang timpal-timpal tiang. Nah, yuk ada nih perlu mulih tiangin korreh tiang ajak masuk Pak Dede. Untuk tiang masuk ke tiang sekolah nih. Dan lalu Pak Ibu guru niko, ni wayang larsi ni dijen ni kecantin paliangnya. Ini nak tangin niko nak mau palian sini titil puh niko gitu buat nacin paliangnya. Itu orang dia main dia mau kawin ibu mau dagang. Gitu buat neng ibu guru niko. Begitu, nenek yang mau dagang nenek lagi adab nenek dagang nenek panggang laki.
0: Apa adab lo warsi lah neges tu?
3: Gitu banget yang dagang ke ibu, yang ibu guru nenek ngaji siang. Pemanis yang sentul niko. Pemanis yang sentul, kau mau kaput ben luang kertas, kau mau kaput, kau dah urine tiang ngadep keng burung kan ngadep ni pang lais na dagang ni pang gelah nyok kecang tiang, tiang kan urine ni kau mau dagang keng burung kau
0: gelas karena nak dagang kan harus cantik.
3: Iya, konyang tak simpa yang gitu. Ini wayang wasing jok sayang nih sajane ke ibu. Banget yo, gitu betnya simpa yang buku banget yo. Iya, aku beli orang ke ibu ane wayang wasing banget ide. Gitu betnya simpa yang.
0: Jok beli kasih sana gak lewar sih.
3: Iya, nak sayangin ke ibu.
0: Nak cantik, sejelas sayang. Cantik, bunter, pipi sujenan.
3: Iya, sungi pipi.
0: Benar sujenan tu apa pangal pengijang keles tu?
3: Nak keles, nak sujenan siang. Ampun, tak sengkenten, tak kenten Pak Dede.
0: Iya.
3: Dan
0: ada tahu kita
3: kesama
0: neng. Nge, luar sih Kang Yang dumun muntu kenten nge palatan benyang wenten galah malih lanturang.
3: Yang nenek lantur benge Pak Dede.
0: Nge.
3: Anak ampun mau jodoh nak
0: jodoh. Dak mula jodoh jak asal bu Dede siaran luar sih pasti bengidang meneh.
3: Dundun Pak Dede bani layang lantur. Bangun nih layan warsi.
0: Aduh.
3: Bangun Kak Dede boleh ada
0: titi. Iya.
3: Nah mana yang mau tuh pang boleh sedikit dong.
0: Ingatan yang bermani yang kecari. Ingatan mau inci, mau pupur, mau sanal bakya. Nah.
3: Ini nak mau selot, nak mau
0: pasti.
3: Tenang, kecari nak sanal.
0: Ngateng meselop, ngateng mesepatu pasang belah-belah batisnya. Nah.
3: Ampun embodi,
0: embodi harus. Usam ijen deh usam pasang belah-belah.
3: Tenang mulus baik
0: ni. Terima kasih lah Warsi alias Bu Lodro alias Loh Galuh. Nini Janger. Nini Janger bin si Ake. Terima kasih.
3: Panjang
0: mantu, panjang
3: mantu. Nih. Romong apa dede? Ingin. Antun
0: siang kalah apa
3: dede? Wetan siang mancing. Anti Brahma santi. Santi santi.
0: Niki wetan salam lo.
3: Kesih apa dede?
0: Widi Widiane, Niki nyalamin sarang de Uli.
3: Nih, semua banget buat Pak Widi Widiane sarang de Uli. Nih, yang sering menonton ring isi buat de Uli.
0: Nggih, mpun nggih, sik semua nggih.
3: Amit, amit, amit.
0: Miring. Bu Iko Ibu luar sini sampun bergabung wau niki nyaragen Dede Rimprung 4 Suara Budaya Bali. Raklan Rai sampun nang pina frekuensi mulih jebos muali jagi sangre di tiang sering mangkin durus dumun piar sayang sane pacang lintang.
4: Kain gringsing. Kain gringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata gringsing terdiri dari kata gring yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain gringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain gringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rakyat Rakyat para pemirsa, semudah di tiang sana kadun masih ring perempat suara budaya Bali. Muali sangre di tiang sering makin galah dua ring len telpon 223361. Majang ring sebeton di tiang sahabat budaya sana kadun masih Om Swastiastu, selamat malam. Ngiring wawanang mali tetap dicoba-coba ke mantan ge. Halo. Iring wawanang male 223361 sira wawu nike sane durung presiden munggah durusang nggih male. Aha nggih male, mungkin sinyal ruine kurang becik. Iring nak wawanang male. Halo.
1: Halo.
0: Sampun.
1: Lah jodoh
0: dede. Ye. Maklebug. Sira maklebug wau nika.
1: Di dede.
0: Ibu Jerman maklebug wau nika nge.
1: Don sira ka dendo ye malah jerong anu.
0: Angge.
1: Di dede.
0: Tiang.
1: Dek mana jadi lu galu.
0: Nah liu yang ladan luar sini.
1: Asal bolo galo menek beli dede jajan. Lo galo serap malu lo galo.
0: Nak jodoh.
1: Aduh, rancangnya liu nana jangan sawit romong aja beli dede siaran maroya liu nanya dang menek.
0: Uh-huh.
1: Asal bo ide dud jaguan dadwo.
0: Tapi dia satu orang beli dede. Tapi dah dos. Pangkal lu nyatu.
1: Pangkal lu nyatu. Katanya bisa padahal ide liyo na pengalaman.
0: Kudung lah dan papat. Lo galo nini janger lo war sini lo. Oh,
1: gede
0: nak sayang
1: lo galo gede yang beli dede yang berbunga-bunga
0: dede. Hilang kiap.
1: Bukan noto.
0: Bu Sekaryani mau buat kom masuk ke TikTok pang tawang nih ekspresi dede kengkeng
1: nih. Ajan mau butuh kembali wapung pino man menek.
0: Ajan nih jakaru.
1: Semangat. Nah, aduh benak nyolek nih. Nih Haji. Haji Keramas nih Kiji Maruti.
0: Nih.
1: Lah satuan ini ben. Beli dede.
0: Ya.
1: Lu nomor-nomor satwa. Lu beda beli dede. Dan lu aja gede lu galo. Paya Darmo menek Paya Darmo aja mang pandu peng ane tengah-tengah torsan peng jejahat ya
0: bang. Apa bepedang nih mudahan beli pandu yang menek jadi diam di nih nih.
1: Lah waktu saja beli dendeng tobo ben pitung menit. Dendeng nalo maset bina lumbung dedeman mau jerotong senior. Putar bebesnya lagu beli dede bemani kal mesuangkis.
0: Eh.
1: Terus semua beli dede.
0: Miring. Jerman, Jerman Nuraga, semua niki sampun bergabung. Eh, dados ten medewi pengalaman redukan sampun akeh niki. Dados megatre tenapi nggih. Heeh, moali sang raditiang niki galah sampun mepet ledang anak dumun semeton para pemirsa rakelan rai. Sane sampun nyarangin dede ring mangkin. Mangkin. Sampun nyarangin iring titiang untuk ngaturang teman-teman Pak Bali. Nggih, ngadiantukan galah sampun telas dedeng lusur mepamit. Sug semua sarang sami pinakawasanane ngatur acara puniki pupudang titiang untuk Prama Santi. Om Santi Santi Santi Om.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Genggong. Genggong adalah alat musik tradisional Bali yang sudah ada sejak abad ke-19. Terbuat dari pupuk atau kelapa enau, merupakan jenis alat musik individu yang menggunakan nada slendro panca nada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara engung.

0: 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Rakalan Rai para pemirsa semua di tiang sanikan dun bergabung ring perempat Suara Budaya Bali. Jadi hilang orang di tiang siaran dulu ini untuk ngaturang drama gong Pitre kesasar baga kapeng tujuh. Sana makin dulu sepiar sayang.

0: Kentut sing sanangin ayu lakar ngerawasang buin. Tekeneng ayu mirip gelah antas lakar mayah piutang. Gelah tekeneng acin ayu ne.
1: Ibu, apa temennya? Benyangan dan kirang galah membawa semalih mangkin. Jutet sapun iki, titiang jengah heran. Mangli sampunang satu ne digelis mamuti riko. Siap ambil temennya? Iki yang misalnya wajang ngerjak mana jangkin kak satu pulih. Nah, wantan tengkeni antuk ibu sejeroni ngemat yuda pukot si kian di tiang padam dereng sidep ketawaran di tiang utang di tiang ketiasan ibu kakak dua ning kadi punika kemekas kadi mangkin ledangang taksi semah pengastung kaman di
0: tiang senik sama dahat ibu nerima pangupaktin idewon lautang supo idewo memargi dumadak seh ide sang yang prabekawi dek jaya idewo dipayuda kewalonyen lega yang pesan sengadonyenan bekal ibu nekapenang idewo kebisa kewalo yeh matelan rasiti tudane mau tamang Mimi lakar angon mekenin pauku dan idewon jenis.
1: Ibu, nenden sana malih ibu mau singlik puniku. Bengayang memekas ras titil ring ide sang yang widi. Suecan ibu ring titiang puniku nih banget.
0: Lautang idewon majalan jenis.
1: Ayu.
2: Ingin titiang racun wabung.
1: Ayu mendewek nuh. Pangade masih lakar ngabeh sangirin nakeling seripiang. Nungo selanjutnya di pondok. Wale. Dia yang berada di nasi jaring di sang yang mang lah makannya labda karya si daning don pejalan belah ayu
2: sampunang palungo cokor ide wa sumana saking ini kecit yang pacang masjid yang pemargin palungo cokor ide wa mogi-mogi mang denya labda karya rapi dua gong
1: nah gitu ya saya Agung Wang Jaya Sura lan sebejani dengan pantes samungkan kau istisan ini yang sing mati jelemen ini sing lakan mekirek milan pelot antos Agung bon kasar kisah main
2: sampunang ini kipun ini banget sungsut sama ring hayun ini wantah kakat atur bionin pitiang margin emangkin pekerin margin ngasih di pemargin ini dua bungkus
0: utama yang mau tamog kumantene kena ayun nih lana jani bareng-bareng ngeras titi ayun
2: turus memargin palung cokok dia titiang
0: jalan ayun jalan.

0: Geng-geng ia pejalan ni cening ni. Iringan bani dolar aja ipe truk. Bakat apa geng-geng ia ayu mirip. Nah, ni geng-geng pedrutut mekejan. Cara siap gerubukan ngerempuyukan bunker ni. Lar!
1: Ya.
0: Jik. Ni geng-geng. Rok. Nah geng-geng ni unduk kan ni. Jik. Jik nyebak.
1: Di wadar. Lancaurnya ni, lancaurnya.
0: Nang tuturang benar-benar kapi nang aji kengkeng nunduk ke?
1: Uniki ji.
0: Tungang pin, ida dua gong lingsir subuh newate, men wanom subuh mati, men dini jani galak jeninge lah kerbau bisa keratu
1: nanti. Kenumun,
0: wau dijah maling ubar yadi. Sekadi atur ni Petro udian kentan sekadi ngerap anak tabu aneh ini aneh sampun mati makin ngiring ngerap anak nih
1: ubar ditiang ya diji
0: wenten nak bagus genying nih lanin tuh bagus jeneng
1: rawan tiang takonung tiang
0: nyenci uli dijauh kenapa takonung tiang ngabuk panah ji.
1: Manjok nih
0: di tiang panah hari kok
1: das panah
0: kucit Australia duwe ne bendek das mati pantes das cai konden mati menjelemane ne bagus totoran situ mati
1: mesti adi
0: ni ngajak Yadi cangkeng wiraten kengen kena sini wah mekejange deng silat
1: iki deng silat
0: diange deng senam. Niki mepalu naas sambung gendan lawan tiang mesiat jag panas bare asana ji mare tiang ketuang di kelapak lima misi tanda cakro ji
1: kengken tuh kengken
0: daging tanda cakro di kelapakan lima ini bagus totonan misi tanda cakro
1: misi tanda cakro
0: aduh. Nih Yensing pelih benajing hitungan nih Yensing tos neng kesatria mau tamu Sinah sing misi tanda cakro Nih Sinah sentanan ganggo purane nu ada hidup denena Seneng men kijel aku na jelemani totonan
1: jelakun melayu.
0: Jelakun drok, jiru pukir jelakun melayu itu.
2: Kenyen awang, pane lawan, cang aja encang beli nasi. Bu aja cang beli nasi, marogi sencang limane, bu aja misi tano lojor.
0: Ah, tano cakel tano lojor cili mo. Cai sing suhut suhut binyul cai. Nah, ni kene aja mengkejar. Ia nu hidup sentanan ganggo purane, sinah sing sido ceneng lakar madeg ratu. Ini besek jadi usaha yang kengken jeban pang tepuk jelemane ini misi tanda cakra nontonan.
1: Oh
0: iya naji dot pisan ngeraipun sane metanda cakra iri goreng alas waringin sungsang
1: di
0: waringin sungsang nah yang gitu aji lakar nyemak seselat malu pang magutin jelemanin toto
1: haris ya haris haris haris haris
0: cahaya periaknya
1: nih nge nge
0: nah panggil jauh panggil haro jauh bayu yaji miyudo kalah sinat lemut cenik jauh
1: nge
0: bayu gelani sigumi
1: nah
0: gusti ngamal dagat dikirengah
1: bakat masih yadi yang konsoma
0: nge padut padut tuh sekadiat pernikahan di Haji atur cah ini malu kerap kami
1: nge
0: abis ekor atu
1: nge
0: beragat acepo aduh mekejang banyak ke bunang ingat tidak harus berbekal dengan dan
1: cah ini dari berbekal
0: nah di bedok di senoman
1: ayang itu lanan toseng di bencinga
0: ini bang teko nyeni Haji
1: yang subot kau yadi ngapa bangken? Sinah ajak yadi.
3: Inge bang bangi bang pejantan lah kan?
1: Marlo ajak kamu ke koleman yadi.
3: Inge. Jalan. Oh iya.
4: Sugraman,
5: pitiang dua kau.
4: Jani paman sing subotayan ini megumi
5: sampun
4: nawang selah-selah mirip kena ben ngenang-ngenang ane jen ruang kelawaning musuh
5: inggih
4: yen sebeketu selesa benglan intip ken-ken ye lakar takah hirago ngemat yudone
5: inggih lagung ye cerita ngrik-ngrik ngrik-ngrik.
2: Ye teko meneh.
1: Rencai. Ayu jubal mo goreng maden cine. Cai celeng Australia mo guling maden cine.
5: Ye. Cai bien teko. Ngejo teng bangke si mai.
4: Jaya sura. Sajo. Bendiala sekewah ngale semua. Awanan gelah teko main mula misadia buka raos caine nanging ngsap mirip ipidan nungka di tengah halase lan sebojani pangkaruan te sekan mati hidup selampute jani buen tuk-tukang pepaluan ipidan
5: ye.
4: Meh begak bingar subo lakar nageh ngedom gumi ngedom tegak legenti mare lakar nageh nguasang gumi dini diganggo pura lian malu
1: bencang ngedom gumi bencang ngedom tegak ngedang pergusti ngabeh linge hidup wakung si udang repot.
4: Oh kengken rao semare ingat benda di pengabeh jani membalik pangman ngisi gumi yang mula sing pantas gegisian awak-awak gisi bisa lakar api nih sing panas gisi bakal gisi matemahan pun liman cah ini
1: sang bani kebus.
4: Oh bani kebus
1: benar.
4: Nah yang saja bani kebus jani bukti yang aman ini jelmo waluya buron sing lah pengerasa sing lah pengrodiko lan boy jani bede ya surah ayo maju awan.
1: Lek-lek cita gol cincang ye, kadang cincang kucit dadah.
3: Biasa kan jo.
2: Weh mas. Saja wanen do cang tegol lo. Yang saja wanen lo sen kalian capang alo mencang melayat.
1: Mas.
4: Kengken mas. Ipidan sing bakat tegol elah aloh benci melayat. Jani subo. Kengken ngelakar melayat. Paman Kang Sarmuang gingsir.
5: Ya, ya.
4: Mirip dawang paman, ane jen buen rehan ya teruang jelemon ini neng. Pang cepok tampah tasne.
1: Iya, kita ngerenok.
4: Winten ina ane malih.
1: Iya, kita ngerenok.
4: Lautan paman ngelih.
1: Gile.
4: Cai jaya sura. Kang Wang monena. Cai nangkep gumen di dini. Digango pura. Wakit kemula ngulat kare sedana keling seriaji pengabeh utama pamanan om
1: bing mister santia.
4: Nah pesuang pas cini malu benyap wakit mesuang getih ibane
1: lek-lek jitu kol cicang
4: ye
1: dorci ngemati yang bener yang cara ngemati yang buron lose malu lose.
4: Pangilah bensim lain nian malu tuleh kesaksian dening banyak sejebat jagat kangapura nih bo tanpa nah memusim muka ubuan celeng patut gorok
1: mas mas
4: cahaya sura sanang nah wakil mang cip jalan pangseng pal penerka nih tulis
3: dua agung berani.
1: Nangi wasit Nyen tatat bener nih mau kedat dua,
3: cakap aku.
1: Yang itu dok selamat. Aku tak kasih banyak. Apa ni macam ni? Kau pilih silih sunungil Nyen goro kaya banduan
3: Oh, dua go
1: Muslim
4: Eh, kangen banget kena kelesen
1: Diseng, keles talen itu bekerja Nyen sing ni lakar goro, bener kan?
4: Saya ngibiang sedot Lan sepot depan kena
3: Ayo
4: Kelesen-kelesen tepuk
1: ini Bang layu munyi ni

0: corah ibu.
1: Aduh, gigi selenggol. Aduh, cedak dimanca. Aduh, aduh.
2: Ken, boci merasal, coba ci merasal, bolon cie, bukan cie negol, dani cai metegol.
0: Cai jelema corah,
3: hey, cicing peceh cai. Ingat, tonden cai nyambatang adan cai ne, cai subah nawang, ibu dua tos nenggang ngopuro. Hey, ceng.
2: Ji, mungkin ya. Kalau neng aji ngenikel, bang yang di tiang nyaca dulu. Hei, Ji, di tiang kenyaca, niki wenten pecut di tiang. Buang di tiang negak anjaran, niki pecut di tiang jagi angin di tiang nyaca. Polon itu jangan terlalu. Hei, cicing je, tolin nanti, tolin dulu.
4: Cendol cokor dewan
3: man kengket kerasa bancai cakran yang gilingan ane malu cah hiduran jani cah nanang lara jeneng depang yene mire buise seorang jeneng depang aji jani nusuk hei cicing nangi wasin dituntung yang kage sang yang pasupati akan mancut jiwa permanan saya. Iwasin! Kerajaan!

0: jahil jelema jahil nyen sujatane ngedang liman bener nih ya.
1: Hei Aji subuh tua nak tua nak subuh ngentah sakit tuju yang gelah truno kepok tebak mati.
2: Hei
1: cai cicing bengil cih busan cai das nebak wake das wake mati jani buang wake mati cai payu mati. Kau saksinin ben panjak dini di ngopuro. Eh cai panjak ngopuro nyai kena mesuria.
0: Blak
1: suria suria. Kole

0: Ada skandal, Das.
1: Saya ngilot di mana?
0: Nah, di jam bengong, Riki.
1: Ngilot di mana?
0: Tapi di jam mereka, udah boleh.
2: Kaca, menyen, kemilat, gilu.
1: Dar,
0: yang
1: cai gede, sitang. Nang cai ngatur ang ayah, sidang, merupakan cai rumah dia.
0: Weh!
1: Sayang,
0: Bangke, Ji. Yang cai bangke, sedang melalui.
2: Wanenang apa-apa apa bangko?
1: Ya orang kan malu.
0: Hei, kemeng-kemeng kimang bangko? Jangan dicerita lah nah. Wah sejak. Lihat tepuk jangan lihat. Parikuk!

0: na de sakit gede cie senang cie jelek gobo jelek hati nampak muntuh di sini dah selo cang mur cina
1: gusti dah merasa dah merasa dah wate
2: nak nampak kapan kemana kita
1: kalau ini kena god na de kengke na de kena cuci cuci ding biasa nampak kapan
0: saya ni dona ya
2: gobo tanah aku
1: tukang ukir misi noksoken bodoh
2: kenapa enggak ada buku sebelum
0: nih melon nesti narang jano cai mirebe dijajik kali penglihakan ha cicing cie
3: lihu
0: cinglah penglihakan cai sakti sana sakti nih tebak jangan baca sang sing kemapo na iga sing jang nebak yang jani
3: bencah ya sura lebihan ken cicing punya cai paling ngalih sadar
0: ini pertanian lo kedingan
3: mula ingat bener teken mutang angkapin yang pi anak cai nih awanan bener teke ulinis kalo nageh utang
0: Bantas di menyenangkan, mau gerayang-gerayang. Nang ketok panjang, saya tuh ngerebut Yagong. Yang si sini mati, ben benar bekerjaan. Bantas jana mau kok.
3: Agung.
0: Jaya, no.
3: Menkengkeng.
0: Subo mati ji cunang jangaran cibin kau kau yang cimulut waning duon cili ditu duon jangseng predulu duli
3: Jaya Sura mulo neskalo kelawan sekalo nesing dadi temuang apan mulo sing dadi kirigang kena yo yano nageh utang kapinang cai sing ada len sejabo urip ciangon cimaya sinah sing ingas utang cai ini gitu masih pegawen deraman cia yagung agung apan cai ne presiden lah winaya ne rusak ye dayang dua gung lingsir ne putra ni do ne jani nyelak gerau acepokan mulo ide bener karena nageh utang dua gung putra ilingang pengelungsur di tiang ringangan palungu cukuri dewa mangkin tunggalang adnyanan cukuri dewa ringango sariran cukuri dewa genah sesupatan di tiang pacang nunggalang darmo niring jaga teraris ngeraris ratu dua kong
4: manjing sang yang para matmu matemahan manusia sakti kabinamu sakadu
0: Gani.
1: Eh. Kles, kles, kles.
0: Kles.
1: Kles,
0: kles, kles.
1: Nyeng kles ento.
4: Gani ganteng keleng lakarango babi kecap.
1: Kono. Gede sang sesua caine. Nah, lautang kengkeng kenap caine.
4: Eh. Mare jani pedas tawang dong kene gobo. Jelemu ni aneh misalnya lah kang erok dini di jagat kan.
1: Niki abon, niki setato kaya daya curak-curak niki. Nah,
4: niki cara jagat tunggal jenang niki abon. Agung, saya Jaya Sura. Nah, nang wanga munto, saya nguasan kumin dini. Mula sing pantes, saya lakar ngaurat, nguasa wasi dini. ne mulet terahen kanggo pura ne patut lakar nyegang kedarman ini on gangsal gingsir
5: bidang dogo deh
4: jang mapan ye tulio sado sing sanang bang melumar bang sing mekejang lumeh mekejang lakar awe nang guru gak deh
5: mangke ku tapi yang jaipun
4: jok tegol di kerang
5: nah patut glogor ipun pangtan ngerucak
4: pangteng pokoknya nah.
5: Kal tegol cicang jani
4: weh
5: mi
4: berkenal yang sing bisa ngesehin bikas ngelaksanang akengken suwadar maning manusia tamu jeng depen malu
5: kentong ya klon kentong
4: nah pang ya lemat
5: weh jok
4: aduh
5: ya kengken bui cicang nih
4: kengken
5: bui cicang nih
4: pang subo pang tawang pengerasa yang subo ngelak pengunodika kalau itu nah kengken kenai jani selagang malu meyasa wala seng bisa ngeseng kengken solah amat kadi pengabeh pantut seperti itu lana pinako carun gumedini di gangapura
5: nah
4: men gangsan gitu
5: cicang doang udah
4: nanan tak ben nejan
5: sorok iring mang dat las beras kau wadang corah giling anak pura
4: nejan mira pada ben
5: jiji mikir ada si cak lo isiki
4: hadi peten long nih menggap peten long nih
5: nah mulai belajar
4: noci jangan itu rebut semut jangan marah si kudang ten long nih medom jajang kerangkeng aja nih
5: doh jai nyita
4: nyelsel jani ditu jai bo bangkeng barang aja jinya man jine gusden jine ditu lar
5: doh jang bangkeng bo mangan negai
4: apa ngomong wang buat betak ngamah di ditu
5: ini anak diwang
4: kengken
5: diwang
4: sing sanang sing mai sangat ngidat peleh inget-inget sang deweke kengken solah bidang jokun nyamani pesok doh
5: Jumpa lagi.
4: Menapa satu angci?
5: Subo cawang, cang maro sinah pencang gani hulo itu kuareh puri kango purone wagong ya narso cokori dewa pacang muput cang sikian dicang pada mang sampun ditia
4: beh, daya anci caro linong
5: dicang campur rumah sor yang sikian iwang cicang memarakan ring napi wastana dane gusti pada agong sane corah kupotang sabun
4: tata amat mepas si hamatan cie linong kengkene men dijot anak hadayoh lemak didu belakon cinyilam mekliuk
6: aman gisir dok itu sendadian akhirnya nah cai petruk kini donyen mara bener sebat sakit kena buka jani rasa kenewek peleh bangseng tepuk pejalan kengken maniokas jaga ngalang nage mati sing benah gitu
4: nah
6: jani yang merasa nih sebeliwat tekin dewe kepele maniokas pang bisa ngeken dikas pakengken nikin ucap patut darmi gotuk larang melarapan penglaksana ada benar subuh karmo nih jalan
4: nah
6: jani kengen peminah cahini misal dia lekan miring gelah apa sih
5: ingih cid yang wantah kumomonang swecan cokori dewa jantan sampun cokori dewa waluyo turunan sang nyangari sana patut pacang ngete senjaga diri kiring ganggo puro
4: nah yang ketulah niring lah aman
5: bibiang
6: bibiang kelawan nih
5: dari hari
6: mecanggih
5: yeah.
4: Gire gire dewa ratu
5: gire gire gire
4: gire sang dua aku gede
5: wagong-wagong pecangkling
6: makin sampun persida sami kasur sekananin durat maka durjana kebiasaran. Kau nang rup jagat kue niriki, sampun sidel sami rengkrangkeng gerancang sama mecah kering.
7: Untung seneng, keliwat gargi tekayon ibu nih. Yening subet tineh tekeneng patut, bina ide sang yang widi, mopi wilangannya, dianggut sarilani dewone. Tulio inten, ya diapen di note yang ngoyong. Kau diwabawan yone, singgila karma si singita. Nah, Neng, ini ada Yayu.
8: Nah, duduk, duagung rada Gusti Yayu kantun metegol, dati.
9: Lihat sebanyak metegol pembalik.
8: Serdijo, katain yo. Lihat sejur.
7: Ayu.
10: Tinggi sisi yang ngarah di
7: buka bos gelah dukeng uni tekeneng ayu tuas sanang pau kodan gelah lakar ngewala sang kengken resman ajen ayu nuga semal. Nah binisanyan ayu ngiring nipianak gelah pangsi dajarajak puri ganggo purane sejati mula ning
6: siang ibu
7: mapani dewa lakar ngamorat wah mula sanang kesandengin bandang pati.
6: Nah, ini
7: pangrajek bumi dango purone idewo neyayu lakar pejatu karmang ibu pangsi daya molehang kemelahan bumi ini
10: matur sisip
7: suara pasah
10: matur sisip di tiang raja dua agung istri ina yang alon-alon demun palong ojo koridor mikun ini nikipunik kemat manah titiang pasang iring panugrahan palungo cokori deo palungo cokori deo sampun meragup pawikan ring kawin tenan titiang titiang pragusti nencen-wencen kepacutan titiang pasang iring idi dua gong gede matemu merah pikayu nendungun rati dua gong istri
7: sudah yu matur aki itu kapeneng jelah sing sandangnya naik ning
6: siang ibu
7: iya neng idewo kengsin direpokinah idewo ne pang tawang ibu ne
6: maka wiyakini pun daging mahi tiang ibu saking kawit patemoni rikering uringin

0: Sir, ajen ayu yang nuntuk pangobatine ayu langkar alpago persangel bikin wara-wara anak aneh sampun merage wak sing dadi ketu ayu lan ulah-ulahan len rasanglah uli seledet ayu uli semito mire patuk wala mula yan anak lo kinucak nasak manggis nah jatene sing sanang yang mekebang lan pangsing kinucak persangat kena lincir telah misadio aking kan berdekat ajin ayune jangan sebayu
1: ingih ining sampun palungo cokori dewa ledang pacang angkat sikian titiang nikapan titiang purun persangu kaping aja ring palungo cokori dewa rati dua gong istri palungo cokori dewa ngawet ranene mangkin banget dados ni sikian titiang nyungkanin kayun palungo cokori dewa diamuniki nisan titiang mang denya ledang palungo cokori dewa mapicah sesuluh lamakan mang de uning titiang ring daging tato titi selekraman ing titiang dados pramiswari rati dua gong
2: nah ayu tos yang sanang ayu jalani jani bareng-bareng ajak gelang mekar di dani melah ngiring si anak gelangnya nayu
0: ibu nah wakang titiang dados mekletak manitiang eleng ring nakeling sir ya aji sampun wakil memekas mangkin ngiring tunasen ring itu nakeling sir baga wanda druwene patut upacara peleponang yaji kalih pengabe duweni puni pamanano mang ne puput yan wos kade punike risampun mitriyane puput wawu kemenusa ditiang pekeraban ring pun yayukan sapunike
2: nah
3: to ne
2: patut wakung
3: mau palet-paletan dados yat nyan cokor dewa sapunike
0: nah mulo gitu sukodo kita sing dari lakar palas
3: mang na uning ngenang sor kelawan singgih tanah sapunike
0: ngiring ibu megati-gati tangker entah kelisir bangga wadah dulu ini
1: jalan terus ke ranjing palung ayu.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang import ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.
5: Ruang 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia RRI Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Hey, Rajang Somang, Rakyat Rai, para pendengar setiap Ropat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ini Rajang Wali niki nyarengin ring frekuensi 106,4 MHz nge, ring Ropat, Suara Budaya Bali. Ring Rahinane Mangke niki Rahina Bude tanggal 10 Juni kali tali 16 mangken nge, ring Semang puniki nala Rakyat Rai ngawes saking galeh mangken nyantos pupur meja bos ring galah jam 10 Semang titiang dayu hari sani pacan nyarengin Rakyat Rai ring sejerening pekuban suang-suang puniki nge. Nalar yang dicipa pada begenah niki rakerai magi sami stata manggihang kerahyuan miwah kerahajengan nalar nenten kekirangan punapa-punapi. Ingira kala lagi niki siaran duwe preside kapirengang niki ring aplikasi RRI Digital sanesampun preside kaunduh ring App Store utawi Play Store nalar ring streaming rri.co.id. Hingga senang makin dayu hari pasca coba informasi kedumun niki ngiring margi hayam muru nomor pitung dasi dan pasar genah dayu bertugas makin benten edan acara sani pasca kemargiang maju bos nih ngantos puput renggala jam dasa semeng. Hingga di bos ampun katoran reambara genten nih anto adzan subuh niki untuk umat muslim yang berada di wilayah kota dan pasar dan sekitarnya. Hingga selamat menunaikan ibadah dulu nggih, semoga semuanya selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ingin meja bos, niki seperti biasa kira-kirai dari pacang Yobia Henry Ambare untuk siaran Surya Puja kantor di program acara Lahajeng Bali. Nge. Meja bos, niki pacang angkat judul untuk berani berkarya nge, tanpa menghilangkan nilai dharma sani kedangin oleh Angga Saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Nge. Niki wenten Kadek Cih Nagita. Terpacang katoran ki kadi informasi-informasi menarik enten nge nala tembang-tembang sane presiden napi asane ngarianin mana rakerai sarang sami nge presiden relax ya merefresh kembali minap rakerai enten sane wangung tangi enten nge niki pacang katoran untuk tembang-tembang rohani maje bos. Ingira kerai ngelantur mikir enggak lah pacan yang regala jam 6 pasti kesempun naturan titian yang ambar reng antuk bisa melontar batur kelawasan malah renungan nalar puja trisannya katuran renggalah jam 6 pas. Ingirang rai sewusane katurang untuk puji trisan ya lanturan titian reambara untuk aturang niki siaran galang kangen ya meja bos pasti kesampun pacang mendaging gugu jangka ringan nale reng topi-topi ringan kenten nge sane presiden niki dadas pengiling raka rai kenten nge dua nih reng topi ring siaran galang kangen peniki pasti kesampun relate kenten nge memang ada benernya juga dalam kehidupan sehari-hari kenten nge mungkin raka rai ngerasa yang naler nge mau gimana bagi presiden menghibur manajer bos niki untuk siaran galang kangen. Lanturan titiang niki meja bos pacang sobiah titiang informasi nge miwa musik pasti kesempat karyanya nanti informasi-informasi makadi perakhiran cuaca provinsi Bali naler arus lalu lintas miwa meja bos yang menten gatrel sane anyar kenten nge pasti kesempat sobiah titiang naler titiang ngutip saking portal rri.co.id. Ingin niki galah sane kejantung sinvisan sarana kerai untuk interaktif duwe pacang margi kali jam nge saking galah jam itu nyantos jam sia mari jebos niki iring ditiarah kerai ring ambare untuk mau beli baga niki mosang topi-topi sane ringan kenten nge sane dadas favorit lah kerai minap naler niki mai jebos yang lah kerai presiden nyarengin durus ngeranjing ring pesawat telepon 0361 223361 utawi ring masa peniki jantung sintitian gak ternyane sakina kerai sari monitor durus ngeranjing ring 0878988224240.
Mau meniki kantun sisa kali siki jam gintangnya satu jam niki ringkala jam sia nyantos jam dasa sarang titiang niki rakarai antun nafiasane obrolan komunitas mejo semacam kesarangin oleh LBH Apik. Enggih mogi-mogi niki presiden sarang sami niki rakarai presiden nyarengin titiang antuk ngamiletin edan acara sade sampun sobiah titiang diwawunge tur niki elingnya sani presiden nyarengin meja bos durus ngeranjing ring pesawat telepon tapi ring WhatsApp nggih stata monitor sarang titiang stata kompak iriki ring propat RRI dan pasar suara budaya Bali doni meja bos niki pacang sape sanggredayu seperti biasa nggih. Angge seniman kene iki pacang katuran pembuka kedumun kira kerai mangga presiden mulai hang energi semangat enten ge sedurunge pacang aktivitas meja bos. Inggih niki wenten tembang niki saking Gung Mas Pengmayun kenten ge sane mamur de kasih sayang rerama.

0: Pak, ayo cepat, Pak, ambilkan aku air minum, Pak.
1: Ada apa sih ibu ini? Mendadak bangun tidur, kayak ketakutan.
0: Mama, mana airnya, Pak? Mana?

0: dan merusak lingkungan. Nyadar dong.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Om Swastiastu, Om Agnamastu Namo Siddham, Om Anubhadrah Kartavu Vendu Viswata. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang berbahagia, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kembali lagi bersama saya Ikadak Cihna Arta dalam acara Surya Puja. Kami dari Kemenag Om Swastiastu. Diulang-ulang ya. Om Swastiastu, Om Agnamastu, Namo Siddham, Om Anubhadrah Kartavumentu Viswata. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Kembali lagi bersama saya Ikadak Cihna Arta dari Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Gianyar dalam acara Surya Puja. Saudara-saudari generasi muda yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit Dharma Wacana yang bertemakan berani berkarya tanpa kehilangan nilai-nilai Dharma. Kita hidup di zaman yang penuh dengan peluang sekaligus tantangan. Perkembangan teknologi begitu pesat, media sosial menjadi ruang ekspresi tanpa batas. Persaingan pendidikan dan dunia kerja semakin ketat. Generasi muda hari ini dituntut untuk kreatif, inovatif, dan berani tampil. Namun di tengah semangat untuk berkarya dan meraih kesuksesan, ada satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan. Sebagai umat Hindu, kita harus ingat yang disebut dengan nilai-nilai Dharma. Apa itu Dharma? Dharma adalah kebenaran, kewajiban suci, dan pedoman hidup yang menuntun manusia agar berjalan di jalan yang baik dan benar. Berkarya tanpa Dharma bisa membawa seseorang pada kesombongan, ketidakjujuran, bahkan merugikan orang lain. Sebaliknya, berkarya dengan landaskan Dharma akan membawa manfaat yang tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 19 disebutkan, Tasmat asakta satatam karyam karma samasara asakto ya acara karma param apnoti purusa, yang artinya, oleh karena itu, laksanakanlah kewajibanmu dengan penuh tanggung jawab, tanpa terikat pada hasilnya. Karena dengan bekerja tanpa keterikatan, seseorang akan mencapai kesempurnaan. Sloka ini sangat relevan bagi generasi muda. Kita diajarkan untuk bekerja dan berkarya dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak diperbudak oleh ambisi dan hasil semata. Banyak anak muda hari ini ingin mencapai kesuksesan, cepat terkenal, cepat kaya. Namun seringkali jalan pintas yang ditempuh justru mengorbankan nilai kejujuran dan etika. Dharma mengajarkan bahwa proses yang benar lebih penting daripada hasil yang instan. Keberanian berkarya berarti berani menunjukkan potensi diri. Setiap manusia memiliki bakat yang berbeda-beda. Ada yang berbakat di bidang seni, ada pula yang berbakat di bidang teknologi, ada yang berbakat di bidang pendidikan, ada yang berbakat di bidang olahraga, ada yang berbakat di bidang wirausaha, dan lain sebagainya. Dalam ajaran Hindu, bakat dan kemampuan itu adalah anugerah ide Sang Yang Widiwasa yang harus dikembangkan sebagai bentuk rasa syukur. Tidak mengembangkan potensi diri sama artinya dengan menyia-nyiakan karunia ide Sang Yang Widiwasa. Namun, dalam berkarya, kita juga harus berpegang pada prinsip Trikaya Parisuda, yaitu menyucikan pikiran atau disebut dengan manacika, menyucikan perkataan wacika, dan menyucikan perbuatan kayika. Di era digital, banyak karya yang dipublikasikan melalui media sosial. Jika pikiran tidak bersih, maka konten yang dibuat bisa mengandung kebencian, hoaks, atau hal-hal yang negatif. Jika perkataan tidak dijaga, maka komentar atau unggahan dapat menyakiti orang lain. Dan jika perbuatan tidak didasarkan dharma, maka karya bisa menjadi sarana merusak moral.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 juga ditegaskan. Karmanya wadikarasti mapalesu kadasane ma karma pala hatur burumati singo stua akarmani. Artinya, kewajibanmu hanyalah bekerja, bukan meminta hasilnya. Jangan menjadikan hasil sebagai tujuan utama, dan jangan pula engkau berhenti bekerja. Ajaran ini menegaskan bahwa generasi muda harus aktif, produktif, dan tidak malas. Jangan takut gagal. Kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Yang terpenting adalah tetap berjalan di jalan yang benar. Jangan berhenti berkarya hanya karena takut tidak mendapat pujian atau bahkan takut dibandingkan dengan orang lain. Umat Sedharma, selain itu, keberanian berkarya juga harus dibarengi dengan integritas. Integritas berarti kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Di zaman sekarang, godaan untuk melakukan kecurangan sangat besar. Mencontek, memalsukan data, plagiarisme, atau mencari popularitas dengan sensasi negatif. Namun, semua itu bertentangan dengan Dharma. Kesuksesan sejati bukan hanya diukur dari materi atau popularitas, tetapi dari ketenangan batin dan manfaat yang diberikan kepada orang lain dalam konsep catur Pursaarta. Tujuan umat Hindu adalah Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Artha adalah kekayaan dan Kama kenikmatan. Harus dicapai berdasarkan Dharma. Jika Dharma ditinggalkan, maka harta dan Kama justru membawa penderitaan. Generasi muda

kebahagiaan batin. Misalnya, menggunakan kemampuan teknologi. Misalnya, menggunakan kemampuan teknologi untuk membuat konten edukatif, menggunakan bakat seni untuk melestarikan budaya, atau menggunakan ilmu pengetahuan untuk membantu masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan generasi muda agar tetap dalam dharma antara lain. 1. Atau yang pertama, mulai hari dengan doa agar setiap aktivitas diberkahi. Setelah itu, menentukan tujuan hidup yang jelas dan positif. Setelah itu, memilih pergaulan yang mendukung perkembangan diri, menghindari penyelewengan atau penyalahgunaan teknologi, dan yang terakhir, terus berjalan atau belajar dan mengasah kemampuan dengan disiplin. Umat Sedharma yang berbahagia, terutama generasi muda, perlu disadari bahwa zaman boleh berubah, tetapi nilai Dharma tetap relevan sepanjang masa. Justru di tengah perubahan yang cepat, Dharma menjadi kompas moral agar kita tidak tersesat. Saudara-saudari generasi muda, jangan takut bermimpi besar. Jangan ragu untuk berkarya dan berkreasi. Mohon maaf, diulang. Saudara-saudari generasi muda, jangan takut bermimpi besar. Jangan ragu untuk berkarya dan berinovasi. Tetapi pastikan setiap langkah dilandasi oleh kebenaran, kejujuran, dan tanggung jawab. Jadilah generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual. Jika generasi muda mampu berkarya dengan landaskan Dharma, maka masa depan bangsa dan agama akan tetap terjaga. Karya yang lahir dari hati yang bersih dan membawa terang bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi dunia. Umat Sedharma yang berbahagia, akhirnya mari kita jadikan hidup ini sebagai landasan pengabdian, berkarya dengan tulus, bekerja dengan disiplin, dan berjalanlah selalu di jalan Dharma. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

Cangkul adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pagarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka penutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
5: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
4: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
5: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
4: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
5: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
4: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
6: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

Kita berarti aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per.

Bapakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Mei, jam 6 nih.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Hai, ngira kali para pendengar setia Propa, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Enggak, Niki mau lima lagi serentak tiang dari hari re Propa, RRI Denpasar, Suara Bali, pasti kesampun Ring FM 106.4 MHz. Di bawah sampun memarki nggih, nggih. Napi wastane antuk siaran sore puji sane sampun sobiat titiang ring ambar nggih. Sane ngangkat niki topi berani berkarya tanpa menghilangkan nilai dharma. Sane ke daging oleh kadek Cina gitu pindah ke angge saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Nah lah niki sampun nata nanti tiar yang bareng ya rakerai anto bisa melontar batur kelawasan nyanto sering renungan naler ring puja trisan ya katurang ring gak lajam nempas nge mugi bagi saudara menulis margi kenten nge naler presiden niki manggihan state kerahyuan miwah kerahajengan. Nge, rajang numun kira kakarai nge, rajang selamat pagi, kenten nge, makin sampun mewali niki aktivitas duwe seperti biasa, ring rahinan makin tanggal 10 Juni kali tali 6 likur, rahina Buddha, kenten nge, benjang sampun, sampun keranjing niki, untuk sugihan Jawa, kenten nge, minap rakarai sudah, niki ngane istri-istri, sampun taki-taki, numas, napi mantan, nete-nete, pacang katurang benjang, kenten nge, persiapannya sudah mulai niki. Ingin ala riwoska di bawah sitiang ya untuk siaran suri puji duwe seneng angkat judul niki berani berkarya tanpa menghilangkan nilai dharma kentengnya memang patut pisan niki ngerakengai dari perbincangan di wawung ya lagi serang sami pahami bahwasanya berkarya nike dan berinovasi nike pinaka hal yang penting ya namun harus tetap berlandaskan nilai-nilai dharma dengan menjadikan dharma nala niki ya sebagai pedoman pasti kesampun karya yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri kentengnya tetapi juga membawa kebaikan majang ring masyarakat sami dan lingkungan ya. Jadi mari berani berkarya, berprestasi dan berkembang tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang menjadi jati diri kita. Mada-mada niki ring tapi bebawasan di wau presiden niki tapi rasanya penjadas pengiling rakerai tatkala pacang margi aktivitas kenteng nge minta-mintan sani madolan ya napi ke nike ring jasa durus niki margi yang sugine sukarya duwe berlandaskan dari buah sani wau dados pengiling kenteng nge mangde presiden margi harmonis sarang sami niki. Nah, kira kerai sana mungkin kari bosit yang wawung ya, sampun menglintang niki ringgal jam 6, lintang molas menit niki. Pastikan sampun mali jebos pacang aturan titiang anto siaran galang kangen ya. Di siaran galang kangen duwe niki pacang memurde sugian panganten kenten ya. Ingin mudah-mudahan pada jebos presiden terhibur niki sarang sami para pendengar setiap propat RRI Denpasar. Nalar pada jebos wau sebiah titiang informasi ngeninin ini perakiraan cuaca Provinsi Bali. Miwa ring arus lalu lintas nalar gatre-gatre sane anyar nge. Untuk menikah ngiring mesanekan domen kira kerai biar sarang priar sayang sarang-sarang niki antuk obrolan galang kangen.
1: Kandung ke sarang. Propat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Dan gitu lakar teko rainan galungane uli janira go subuh bersiap-siap apa ane patut saya goyang kenah hejo malu sing perlu irago ben berpikir nyidang ya kiyang tau ngai banten no gitu nyidang ya kiyang tau dijo ngalipis kiyang tau nah tidak ada ben pikiran seperti itu
1: garang semangat yang
0: ini Meh, bengenak sejalan keginan setan jemak-jemak tu itu.
1: Menapi men kurang nguyat terus sih. Aduh, kene bu meh, ratu. Meh, kerjaannya bu meh, aduh.
0: Nah, jang malu.
1: Aduh, telah kekesan kene telah.
0: Agak semangat aja. Meh. Oh, man mau gandong.
1: Mune jenik nengcak di kalah sih para goji.
0: Dia bu ya, aduh.
1: Meh, meh, man busung mune ke manji. Beh, kewah ban jadinya. Kurangnya berangkat uyut terus bilang teko galungnya pasti uyut
0: uyut kengken
1: kene senyemak dan keto senyemak dan kuang kene kuang keto ada kan kuang aduh ingung hati
0: banget aduh sama irep sih kata tuh tuh sing ya kuranan putu kan gitu
1: anu biangnya jero kena gak sih?
0: Akhirnya mirip-mirip banteh sih yo paling orang ada segitu dijo mirip gitu.
1: Meh. Yang tiang pikir-pikir tu je bertawang galung dengan 6 bulan tu akhirnya ben kan tadi dong ben bulan galung jemak je malu jahit malu napi yang dapat anu jahit malu nyanan galung bede enggak erang enten dah ne.
0: Tanya ni orang gitu tu.
1: Men enggan
0: Bok, uleng 6 bulan galung kan bor aku ngai. Ngai tumpang.
1: 6 bulan.
0: Kayang bo tuh angon tuh sampai 6 bulan ya kan galungan. Angon nagal cicing nih wang cicing.
1: Iya sih. Artinya yang leng malu rago napi malah jahitan
0: nih. Layu kan nih.
1: Layu toh ya tuh kan yo.
0: Nih.
1: Sajana
0: sing ini istri-istri itu kan karyo nih penting nih. Cantik
1: Nah, banyak teman adine
0: tengene. Aneh katur masih cantik, segar gitu.
1: Oh, tapi malah keledek yang di nyanan di buat pragat tuh ada yang di media sosial. Wih, jegek canange gitu. Aduh, jadi.
0: Nah, tuh karena walaupun yuk itu buat itu nang cingaan, tayang sih pragat bana.
1: Oh, ngejak dia yang dapat jauh yut. Iyo ahliu bomunya nih kita ngalun nih, yang digalung nih payu juga sih peragat ya nono, ya dia.
0: Yen rau sang kodrat gitu tuh, ya kodratnya tuh, nice itu ngunyi sambil megai itu.
1: Oh iya saja di cara nak bibeh nak loh, bibeh nak lewok kita nak orang.
0: Jam megai kalau bibeh nih terus.
1: Kalau jemaah eh, ngitan buat enak mekelet dah ah. Bung kan bawa begalung ni tenten gitu.
0: Ani rago na dor timpal, masa dah nak rawos
1: eh. Dor timpal kan?
0: Ada timpal na tenda saut ino.
1: Gitu yang ten bawa saut makam nek mengorang yang kuang kene kuang itu nek langsung makar yang nek punya nyoh. Mahan si busung dek.
0: Si singa rawos nama iagan na.
1: Gitu kau kan bawa yang
0: rawos ano?
1: Ten bawa depan iag masih itu.
0: So nak melayan uyut aja am iagan tu.
1: Melayan ni ko?
0: Melayan na.
1: Ia nuyut.
0: Ibu nega nuyut ngaco dong masa tu saya.
1: Oh, ada apa ya orang ngil?
0: Ngil tu nuyut, ya kan tu nuyut.
1: Ia masa tu?
0: Ia masa tu meja kan ada ni.
1: Tak boleh saling tung piring, ben sangat na.
0: Ya, masa tu pasang ben paling ngalih tu kan.
1: Ya, sing belah ya, ben beli. Aduh lah.
0: Sakit walau perlu je masih entah nanda gos gitu.
1: Oh, tanam kau maksudnya?
0: Ingatkan diri kita.
1: Kengkeng ni kau mengingatkan kau.
0: Rago nih kalau mau yadnyo, kalau mau ayu-ayu, kalau menghadap ringido yang widiwaso. Dari pikiran rago harus tenang.
1: Oh. menuju usuk kesucian.
0: Menuju kesucian.
1: Oh.
0: Necen sing ado lahan rawosang.
1: Oh. Dan tadi ban memisuh kene gitu.
0: Apa buen ngrawosne kasar.
1: Nih, angen dasar Banten niko.
0: Oh, necamar. Kang tuan-tuan pernah kena.
1: Oh, niko kang niat nyon sen kan anu cacat dosnya nyasan. Oh, nggih jakti-jakti.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Ajang kita berintrospeksi diri, ngentanen rago, mau enak dong ke bos. Apa ada itu?
1: Sugian, sugian, sugian pengentan. Mungkin mah sugian pengentan.
0: Oh, yang ini ya.
1: Pantas ya, Bang.
0: Tanen rago, nih. Arti ingatkan kembali. Gitu.
1: Bahwa hari raya. Sampun nampak
0: kan ya. Nih momentum ada nak bobo suun nak rasa raya tu.
1: Tapi mungkin
0: hari suci.
1: Oh hari suci, hari suci, kesucian, nih. Hari suci.
0: Iya pilihan kan rasa raya.
1: Nih.
0: Karena ngerasa galong tu dia waratu mat dengan tosan.
1: Oh.
0: Kalmana si tulen, kalman bejelen.
1: Bejelen lawar.
0: Kalman melali. Si raya ada dan raya nanti.
1: Besar, besar.
0: Oh, ika bos hari raya.
1: Oh,
0: ini bo selesai sebut raya suci angnya itu sebut raya suci
1: raino suci galungan lan kuningan pengawet kan kadi mangkin iki sugian pengenten menjang sugian jawa sugian bali kan enten ya dan ini kok nak uli nguni yang penuning sami niki
0: nggih napi malih kita bacara raos tuwe ini dan atau rangkaian raya sebuah ikan semeton sami tuna istri-istri nak buning tu
1: di kleiner event nak bukan di kene mungkin ngai
0: malwan yo ngai bantan nak tu namang
1: ragon wani-wani paling ngali buso ngali napi membantu sebisanya kan
0: ya
1: nenek sibuk nak istri-istri jo kadang-kadang nak orien masih je nenek jahit nih anu ceper kena kadang-kadang orien masih je
0: mulu harus tulungin
1: sebisa-bisa orang ngidang nulungan kita
0: jadi kan alih tingkatkan masih jadi pemahaman rago segitu tuh sehingga sebatas di upokaro di sesaji gitu jadi ke kan ada tatwa susila upokaro.
1: Oh.
0: Lagu kan berlut di batas upokaro kan.
1: Nge, maro ya. Maro mukarian niat nyon emang. Nah,
0: maka tingkatkan lebih dekat tengah benude
1: napi
0: di susilo nya
1: susilo. Oh dasar-dasar moyat nyon kan
0: ada. Nah, ngurao sago apain. Itu mungkin moyat nyon tu.
1: Pantan miyak kan
0: ngulung. Miyak kan
1: ngulung. Kan di miyak kan kan.
0: Etika bening alih busung. Domo maling.
1: Domo maling.
0: Gitu.
1: Ngangen dewaso yang man waktu pas ya luung
0: ya
1: yakti
0: yen ngoren tak kekel mau gae sina di keras raos
1: bang keras ngado
0: tu jemak jep kene ne tiang kuangan anu ben bedi itu mana ti ningahan
1: rago nyut nyemak nya de mana ti nggih jakti cocok nih
0: bangun lejan ini pulas
1: pulas mak kene malu dia do bayu nyemak bisa buang
0: ya gue misi itu san misi usur-usur do tu matangi tu bawa tangi ne
1: kopi malu
0: bosen
1: kopi Aduh, alih kene apa lu?
0: Benar. Itu mah tuh ada sira etika susila. Apa benar kok nama tatuo ne?
1: Tatuo ne ring napi munguh ne kok
0: kan ne. Apa mah dan Banten? Ne ne tumpeng ne apa rambang apa ne? Itu tatuan ne.
1: Iya, ne ada jajahan bunter-bunter, ada segitiga. Napi niki ben meningkat ke anu arti
0: biasanya ketatuannya badan pengetahuannya jangkap badan tatwo susilo upokaro
1: wih yang nyangan yang nyokin kan becek dah rasanya aragom mekardi niki arti ngei Banten niko kedasaran untuk kena ning demen ledang liang
0: dengan etika sila yang baik
1: sesuai kan kadi tatwo seni mungguh ring anu napi sana ring
0: pengajah pengajah ya di Aston rago sing nawang dari mana sumbernya segitu apakah di wedo apakah di nejan itu kan tidak penting untuk sementara rago kene orang awam yang penting bagaimana kekusukan kita percaya serado aja malu
1: Aston pang yakin rago bahwa rago mengkari mengarian ayatnya niki tujuannya adalah untuk kebaikan.
0: Kebaikan.
1: Kau pas.
0: Kau entanan. Dan
1: saya mungkin pun telah semangat niki kalau tiang pamit kemudian kalau mulai dengan uyat berkurang. Okey. Ijong oleh busung ketelun kadi.
0: Aw benu yon.
1: Benu uyat ben jelek. Gege tiang pamit.
0: Nah benyapan bintul bintul nasi gus semangat tu dia yang nak kurang kan.
1: Pandawa menek kali.
0: Gege. Nana mana tu ada yang tu.

0: susu dan rotinya, Nye.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh ya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
0: Inggih, Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ya, ngira ngerai para pendengar setia Propat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ini kantun sikian yang dikiring FM 106,4 MHz. Sarang titian dayu ari. Sani kantun nyaringin akhir-akhir yang program acara dua makin rahajang Bali ya. Di bawah sempur katorang peniki untuk galang kangen dua. Karena kesana ngambil murde sugian panganten. Ya, mudah-mudahan ini presiden enten genten ya rakerai enten ikut pinaken tapi astana eling ya. Napi sani kekaryanin ya. Napi tujuan ngaryani napi malih niki nyanggre rahinan suci sugihan ya. Ini ke niko minta sugihan Jawa, naler sugihan Bali, dan sugihan Jawa pastikan maupun benjang nyaraga nyambut ya.

Ingin rakyat yang siaran galang angin punika ya obrolan bebausan sana kedagian oleh Aji tiba maka miwah beli tu kejur ya yang mau sang ini indik sugian panganten kenten ge pinake napi asnane pengiling ira agak serang sami kenten ge ring sugian jawa maka miwah sugian Bali ring jawa pasti ke sampun nanti pebersihan ya pacang nyangre puniki rainan jagat galungan miwah kuningan serang sami pasti ke sampun merainan suci kenten ge nala ring sugian jawa pasti ke sampun lingkungan yang kita bersihkan ring jabe ring luar kenten ge nala ring kali raina memargi antu sugian Bali moali kembali ya ke diri sendiri dibersihkan juga kenten. Ingin mudah mandi niki presiden menghibur akerai antu bebausan ringan puniki nge pacang rangre nyangre antu rerainan suci kenten nge rerainan jagat mana sami-sami presiden memargi antar ngantos puput. Ingira kerai ring galah mungkin niki pacang sobia titiang ring ambare antu informasi kenten kudang-kudang informasi sane mungkin kerinin antu perakiraan cuaca provinsi Bali. Ingin niki pasti ke sampun titiang ngutip saking bmkg.go.id nge antu kawintanan cuaca provinsi Bali ring rahinane mungkin rahina buda tanggal 10 Juni kali tali 6 likur. Niki menten cuaca sanita terprediksi berawan kenten nge niki ring Kabupaten Jembrano, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Miwa, Kota Denpasar. Ingin ngelantun niki antul cuaca sanita terprediksi cerah berawan kenten nge niki ring Kabupaten Buleleng. Ingin data jakti niki nge niki ring widan titiang kena titiang bertugas mari hayang uro nomor pitung dasa dan pasar puniki titiang pantau nalar cuaca dwe niki ya rem ya gulem niki dasang yang surya dereng utangi dereng kecingat titiang niki nge sinari dan nenten tapi asane belum menyinari kenten dadas ne imina meja bos wawu nge ring kalah jam pitu wawu ngintip kede ingin napi-napi je nika ring cuaca meja bos asung kare presiden baru sahabat dua ning napi sani kekaryanin lehra kerai nge sugina sukarya dwe mangda presiden margi antar nenten-nenten kapi ambang ring cuaca tetapi yening niki meja bos napi astane tiba-tiba hujan nge pantang kentan pangda nenten kadiasa punike mina prakerai sani medui kegiatan tadi aktivitas ring jabe durus niki yening manggen pelinggian motor kentennya udah ada dua ngangge tapi astane bakte mantel tawi jas hujan kenten nale tolong hindari niki nge dua nih cuacanya nih ekstrim ya siro uning mah aja bos kenten nge manda tetep ya niki pengabdiannya nih nyantos ring tujuan nike selamat ya jauhkan atau hindari nge napi kawentenan punyian-punyiannya sane berpotensi roboh kenten nge. Hingga ke desa punika titik amatur ring perakhiran cuaca provinsi Bali rahinane mungkin mogi-mogi presiden bersahabat nge cuacanya nge nyaringnya rakerai beraktivitas ring rahinane mungkin naler yani menten gatre cuaca sanya napi pasti anyar nge majang ring rakerai ring widah rakerai sapun napi maya jebol wawu nge sobiain harang titiang wawu presiden titiang nyobian ring ambare mana suami rakerai sanya mirengang puniki presiden uning antuk kawinan cuaca ring widang rakerai soang-soang. Ingin lantun niki untuk arus lalu lintas nge pasti kesampun ring genah titiang bertugas ring margi hayam muruk dan pasar nge nomor pitung daseng nge niki titiang pantau kanton lancar-lancar kemantan seperti biasa ring gala mangkin jiring gala jam 6 lintang petang setiaman menit nge niki masih lancar-lancar saja nge minat pada jebos ring gala jam pitu jam 8 nyatos jam siya wawu sudah mulai padat sudah mulai rame ya niki kedua ning ada yang berangkat kerja nge mekarie atau ke ngeranjing ke sekolah kayak ten kenapi yang penting meja bos minat ten nyantos padat merayap kenten ya untuk kuentenen kendaraannya nih. Ngenki nalar titiang stata mikilingin sarang rakerai ya wanti-wanti titiang mikilingin mangda tetep stata makda napi sani patah kebaktian tatkalanin nyeraga sarang sami nganggip fasilitas

margi nggih. Utawi ring margi nika tetep state makte tanda pengenal kadi SIM, KTP, STNK, napi tujuane manda presiden nyantos tujuan pendikir akrai sarang sami presiden aman genten nggih. Naler sampunang kebut-kebutan peninggi nan sampunang gegeson nggih ring margi duaning sami nganggen margi ya. Nyantos ring tujuan genten nggih, sami-sami punya tujuannya masing-masing genten. Untuk penika durus memagi 30 menit sebelum waktunya ya, jauh-jauh jam ke mantan ten kenapi manda ring margi tetap state santai ya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, dengan pengguna jalan yang lain juga ngerasa aman nggih. Yang ngira kerai ring arus lalu lintas ke diasa punika nggih titiang matur meja bos ring widang rakerai sapun api suang-suang meja bos durus sareng titiang berkabar ya monitor ngeten nggih manus sami presidening majang ring rakerai sareng sami riki para pendengar setiap propat RRI Denpasar. Nah sering mangkin lantur nanti ya ngantuk nyobiahin puniki gatre anyar nggih kawentenan Bali nggih pindah ke tuan rumah kejuaraan renang perairan terbuka Asia 2026. Niki titian kutip saking portal rri.co.id Jakarta nggih. Indonesia niki kembali memang dipercaya menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional sane mata tujuan napa bergengsi juga ya melalui penyelenggaraan ke-12 ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 yang akan berlangsung pada 13 sampai 15 Juni mendatang nggih. Ring perairan pantai Intercontinental Bali Resort Jimbaran Bay Bali kenten. Niki kesampaian oleh Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana ring konferensi pers 12 yang ke-12 nggih ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 ring Balairung Susilo Sudarman Jakarta niki dikutip saking kemenpar.go.id. Niki ring kawintenan parikrama puniki ngira kerai rapi asnya kejuaraan renang perairan terbuka paling prestisius ring Asia niki akan menghadirkan atlet-atlet terbaik niki dari 17 negara yang berkompetisi dalam berbagai nomor pertandingan di perairan Bali yang dikenal memiliki keindahan alam kelas dunia. Wow niki ya. Untuk kawentenan Menteri Pariwisata niki Widianti Putriwardana mengapresiasi katanya PB Aquatic Indonesia dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi niki margiang tawi menyelenggarakan ajang internasional punika.

Inggih sangat berbangga pisan iki ngira kraya untuk kawintenan gatrenyane yang membanggakan pinake Napios Nering Provinsi Bali kedadosang tuan rumah kejuaraan renang perairan terbuka Asia 2026 ya, karena memang Napiosnya ditinjau dari keindahan alamnya sangat-sangat memadai sekali ya. Kantun ajeng yang tos mangkin punika sampun nakrai sareng sami mande tetep peka dengan lingkungan ya, karena di mata dunia Bali nika tetap menjadi nomor satu untuk penyelenggaraan-penyelenggaraan tawi event-event terbesar kenten nggih. Duaning memang dipercaya Bali nike astungkare nyantos benjang pungkuran meniki Bali tetap pulau aman dan berbudaya. Inggih kadiasa punika titi yang matur ngininin ini perakhiran cuaca Provinsi Bali nyantos harus selalu lintas naler niki ring portal rri.co.id niki kementenan getre Bali niki pinak ketuan rumah kejuaraan renang perairan terbuka Asia 2026. Inggih rakerai mogi-mogi presiden rakerai niki napi astane menghibur rakerai ya untuk kementenan informasi sane terkini tawi teranyar kari mangkin kenten naler mejabas wawu pacang ngirin titi rakerai membeli bagan sarang sarangnya atau interaktif duwe ringgalah jam itu nyantos jam siang ya ngemausang ngeninin indik topik-topik saneringan iki ya mungkin masih berkaitan dengan hari raya ya doni pacang nyangkra ringga rainan suci sugian jawa sugian bali nyantros nyantos ring rainan jagat kalungan miwah kuningan ingin untuk menikah ngirim sanekan umum niki rakarai doni pacang aturan titian tembang niki manda presiden males semangat ya niki metan tembang saking dedai tompel sane memurde STI sukses tanpa iluh.

Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi. Program prioritas pemerintah dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di tanah air melalui sekolah rakyat terus digenjot. Program pemerdekaan di bawah naungan Kementerian Sosial untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu itu terus diperluas. Salah satunya di Bali, yang awalnya sekolah rakyat hanya ada di Kabupaten Tabanan. Kini program pendidikan dengan sistem asrama itu telah dibangun di Kabupaten Karangasem dengan menelan anggaran Rp 255,5 miliar dengan prioritas siswa desil 1 dan 2. Pengamat pendidikan Profesor Iputu Rumawan selain dikonfirmasi RRI di Denpasar, mengapresiasi langkah pemerintah memprioritaskan pemerataan pendidikan untuk anak-anak Indonesia tanpa terkecuali. Profesor Rumawan tidak memungkiri investasi pendidikan memang memerlukan biaya yang besar dan hasilnya tidak instan. Pemerintah harus memastikan kualitas guru, kurikulum, dan sarana-prasarana yang memadai. Apalagi setiap kabupaten dan kota di Bali ditargetkan memiliki setidaknya satu sekolah rakyat, namun tantangan yang dihadapi justru mencari lahan dan memanfaatkan aset negara yang layak. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Inggih rakrai para pendengar setia propat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Inggih kanton sareng titiang meniki dayuari dayang FM 106,4 MHz nggih nyaringin akrai dayang program acara duwe nggih dayang program acara Rajang Bali sareng mangkin matangin di informasi makemiwah tembang-tembang. Inggih rakrai sapun api gatre kenten nggih mangkin sampun nemun ring rahina Buddha tanggal dasa bulan Juni Itali 6 likur mangkin aktivitas kegiatan duwe sugine sukare duwe pacang kekawitin kenten nggih lakarisane beraktivitas terus semangat ya tetap semangat niki mangga preside pupur beje bos lan memargi antar nala rakrai kenten nggih wenjang pacang margiang puniki antur nainan jagat nggih sugian Jawa nalar sugian Bali ring tanggal solas nyantos ring roras sugian Jawa ring tanggal solas nggih sugian Bali ring tanggal roras pasti kesaput kami sampun pacang taki-taki kenten nggih nil istri-istri sampun presiden tapi asane numas-numas teteh-teteh kadi teteh wantenan nggih pacang katurang benjang tawi malikali rahina nggih astung karep mali jebos puput tapi asane pekarian duwe antu ngarian Banten ne lanang-lanang minap nggih sudah mulai apakah ada yang mentek-tekan sekarang nggih napi je sane kekaryanin kenten nggih mugi preside napi asane margi antar kenten nggih harmonis sareng keluarga duani niki pacang yang rainan jagat suci nggih. Nalar akrai sane beraktivitas tetap titiang aturang semangat kenten guys tapi malih niki ke ditemani sareng radio kecintaan Anda ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ingin rakerai, tinggallah makin nih. Kali bos titang mau, titang pacar nyarangin rakerai untuk interaktif nih. Sana makin pasti kesampun mau sang nenin ini topik-topik sana ringan, kita nih. Nah, nih kira rakerai meja bos, tapi pastane topik dua, kita nih. Tapi ya di tengahnya banyak jajanan ya. Dengan menyinggung sedikit, menoleh sedikit karena besok rainan, kita nih. Jajan-jajan Bali pasti kesampun tidak akan ketinggalan nih. Memang ya banyak sekarang termasuh jajan modernnya tuh semakin beragam kata nggih menarik perhatian juga dan namun iki ternyata masih ada kuliner tradisional Bali juga ya menyimpan banyak kenangan yaitu jaje iwel. Nggih niki jajanan pasti kesampun jaje sane kuningin akeh sarana kerai sareng sami nggih minap enten sane seneng sareng kawentenan jaje iwel puniki. Dan ini niki dimanjakan sama teksturnya yang kenyal rasanya manis legit ya dan naler yang aromanya nih kantan ya aromanya khas membuat jaje iwel niki kantun dados silih-silungil jajanan favorit kramane mangken nggih dari generasi ke generasi pasti kenyane. Tapi kenten nggih minap rakerai wenten sane dereng nane niki ngion jaje iwel kenten ya ataupun wenten juga ya, karena keberadaannya juga mungkin agak susah ditemui ya memang ya dan bahkan banyak generasi muda yang belum pernah mencicipinya ya minap rakerai meja bos si pacang rintit yang mau sang ngenin jaje iwel yang masih identik dengan hari raya ring Bali. Nah nika sampun meja bos ya susane tembang mani jebos nggih aturan titiara yang bare titiara pacang carina kerai untuk bernostalgia ya atau berbagi cerita tentang jaje iwel ya minap dari cara pembuatannya kenteng ataupun ada cerita uniknya tentang jaje iwel ataupun minap rakerai ring widara kerai soang-soang puniki ada informasi menarik ya tentang kawentanan jaje iwel puniki nah utawi rakerai atau ada yang masih ingat rasanya atau ada lupa atau kapan terakhir ngajeng ya meja bos pacang bosan titiang suasane tembang meja bos nge nalar rakerai sane presiden nyaring titiang yang terlali untuk tapi ngelingin sane presiden nyaringin durus ngeranjing meja bos ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring whatsapp puniki ring 0878988224200. Nah, untuk menikah ngiring dumun niki mesandekan ya pacang katuran tembang niki saking Ari Sinta sane mamudet tukang kompor presiden niki ngemagian semangat rakerai sarang sami nggih. Nggih durus piar sayang sarang-sarang niki tembang sane pacang katuran.

0: Denpasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Bidadari. Sahabat Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
2: Rahajeng, Rahajeng Bali.
1: Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yang gantung si Kaniri Kiring FM 106,4 MHz Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Yang di wau rakarai nge sampun katoran titian tembang penikinge tembang saking Ari Sinta sane mamude tukang kompor. Waduh sangat mengekspresikan sekali nikinge mungkin miki saking tembang puniki rakarai juga ada yang merasakan hal yang sama. Nggih sampuna makte basang bawange waduh bawa nika sampuna duane makin pacang yang gerereng raina jagat suci benya rainan sugian Jawa malik rahina rainan sugian Bali ngelantur wau nyangre reng raina jagat galungan kuningan mana tetep niki reng mana tapi reng kayun rakerai preside adem tenang aman kenten nggih mana preside sami state manggihan kerahiwan miwah kerahajengan. Ingat rakerai nge, kadi wasit yang wau, mai jebos aja ngairing titi rakerai, ring ambare, antum mau bebausan ya, mau ngeninin indek jaje iwal. Nah rakerai sedurung mantan niki, titi yang nyobain informasi kedek mantan ya, tentang jaje iwal puniki. Jadi jaje iwal nih ke rakerai memang bukan sekedar jajanan pasar biasa ya. Ring kue atau jaje tradisional puniki nge, memang sejak dahulu memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat Bali. Pepekasannya niki dalam pelaksanaan ya. Nya utawi upacara keagamaan. Nah, mungkin saking rakerai sapun api masih ingat niki rakerai kapan terakhir ngajang utawi menikmati jaji iwal ataukah di daerah rakerai suang-suang puniki kantun menten ngado jaji iwal utawi ngaryanin jaji iwal. Nah, sering mungkin wawu ngkati tiang ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp puniki nge dairi madolan jaji iwal. Ingin niki mentas sana sampun ngeranjang niki sanggre titiang dumun nge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu agat nini mada di kapor.
0: Obe
1: om nda aran ini jak sekretaris
0: nini. Nah, kenapa asane keberuntungan dalam seumur hidup niki sekini pake.
1: Jaya aduh. Grup Janba.
0: Jaya selalu di hati grup Janba. Aduh, tante Jermanku.
1: Aduh, dah juga.
0: Yang.
1: Ampun, kata mungkin dumun sebelum topik nini nyacak dumun grup Janba
0: nih. Ah, udah nyacak grup Janba benyah ya keke nini.
1: Dalam rangka rainan yang galungan kuningan. Pokoknya semangat. Ah, ini pulon mencacak nih. Makin gue biang yoga nih, kok biasa paling semangat
0: ya. Aha, semangat gue biang nih ke.
1: Yoga, ayo. Ampun kenten ini Ita. Wenten odah bani. Ampun kenten siro malenge wenten nini putunanda. Mah Egi.
0: Wow.
1: Pokoknya ketuanya tiga itu udah termasuk.
0: Oh, cak-cak ben semangat kenten artine.
1: Nah, kalau kenten kalau ke tumasang seragam kayang niki.
0: Bimbidan, dayu tembang. Dian numa seragam nang bareng sih kia.
1: Termasuk penyiar kan ketumasang seragam kayang niki.
0: Ampun curiga tiap seragam putih kuningnya nang. Atau enggak seragam poleng, beh saru aja, Bu.
1: Aduh, niki bapak-bapak yang durian, ampun, dan penitung.
0: Penitung, beh, ampunan, kita bang Sami boleh,
1: nah.
0: Titiang.
1: Kalau niki topik namangkin niwal, kan. Dumun ini cari di kampung. Kan ten aduk ceruk mangkin mau belanja dah juga.
0: Nah kan mau dah.
1: Kak mangku sudah ni tidak termasuk Janba.
0: Nah tu kata ke.
1: Apa kentan ini beli apa ingin najak ketan iko nyanya.
0: Oh Nini ngarianan.
1: Nak durung wenten sulit durung wenten iko kari pes bolong empat Nini yang pun lekat.
0: Masa oh engken ini engken ini lekat rim pes bolong empat.
1: Apa hubungan?
0: Oh, dan kamu, oh, beli aja tiang mirang.
1: ya usana nyanyi kok terus tepung kita tepung sidip kompon makarya sanganani wal nadah nini gulo jak santan pangkati lepas santan pun kita ulat ulat ulat kukus yang senang makaput di daun kaput yang kita jak pepel twes twes twes kentan yang pangdada sangen suwe male kesiar kesiarin jemuhin kentan dah juga
0: kengken nih kak kesiar kesiarin
1: jemuhin male
0: ada jemur bang kengken nih kak
1: pang awet kan. Bang dada ajang suwe untuk betul, betul. Makan misalnya sampai male 15 hari pangtan maong tapi kentan dah juga
0: iya iya betul betul
1: ini deman ane bele
0: oh ne ane
1: bele nekatos nekotan ini deman
0: tuh ini tak lagi gi
1: bukan itu kan sedang rangan oh,
0: oke okay.
1: Tapi gitulah senangnya kentan
0: ah betul betul oh ane bele sana senang ini ya berarti tan perlu mau jemu
1: tapi dah juga
0: berarti tan perlu mau jemu toh soalnya kan kentan ane bele ya toh
1: nge belek wau ratang niko kentan iyan pingin nih belek nih majemuh niko dados malah kukusin kentan.
0: Oh kukus sama leh
1: nge ampun kentan dah kentan yeah. Tetap nomor satu pegayan ini tanado janan ken pegayan ini ya dah juga
0: amin api bisa nini-nini kang kentan
1: iya kan jelas pekerjaan sendiri masa orang jelek
0: mana dia
1: nge kita gongkak na kene da yuge ni rago mulu dua san megaya apa gaya jan ta kentan makario roti masih nak ten umah caro dumon ngopio ane di barak gulo ni kulat dumon gulo kembang pun kene yang okan okan da yuge
0: napi ya
1: gong gong de mada ang jajan ibu pesen ke pesen kembang yang banyak kepat bang bang aja ngoja
0: oh kentan
1: ya aku nak lucu lucu sanggung kak nanapi bukatan ini gede yeah. Asal ampunnya kemang anu mekar kan kok kan ilet dong ngosin tayo ge yeah. Di duur gena anu pasado nak nyingak ini bolong suran bang onya
0: oh kentan be mengkap misi ta
1: ya dua masih ngongkak mada ang nak ajajan ibu pengkepet bang ngomong aja lucu
0: Le misi ngemada atau ngajang jaja ngemada apa ratu?
1: Kendaan ini ya ampun nih doa yang paling tidak nyandang di situ.
0: Tidak perlu didoakan asalnya.
1: Iya. Ada. Kemana kebingung? Banyak aku mada pengkepet.
0: Ada.
1: Kemana di mana yuk?
0: Iya susah mah.
1: Nontaduk pernah santi.
0: Inge.
1: Santi oh.
0: Nggih, susah banget niki Tante Jerman sampun nagingin nggih. Oh, nak kadi dumun nah, Tante Jerman nah, ampun lahir di masa tapi pis bolong ne, tapi ada ne mempet. Ya, tapi sudah tapi ampun ngarianin ya Tante Jerman karena dumun iki nenten menten nak ngadol, kenten iki kadi bos di Tante Jerman. Memang tiang rasa kayak agak cukup sulit ya ngarian niki, tapi mungkin menurut rakeraisan Helian pun napi nggih untuk ngarian niki tawi sanen nanen ngarianin sanen nenten kadi rasanya sapun napi apakah rakerais senang napi nenten saran jajah iwal puniki. Terus niki reng kere Tante Jerman makin lah sarangin titiang reng ambarang nggih. Inggih sanggra titiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Semang, Dayu Cantik.
0: Halo Rajang Semang, yang yoga.
2: Ini. Ah. Pas
0: aja pas. Be, jalan luang-luang kedatangan ini Jerman tuh.
2: Niko ini cantik. Memang kan kirangan nakal ya nanti hariannya jam.
0: Nah, Niko sampu tapi Tiang tak pernah coba jadi Tiang belum berani bilang enak.
2: Niko kan belum kita nyoba.
0: Nah, makanya harus dicoba. Cek Niki Tante Jerman.
2: Ini diwal dong ge. Ampura Tante Jerman cantik. Nggih. Tiang bawa bajang mantan sarang biang tiangnya. Tiap perainan ngareane nyari.
0: Tiap perainan berarti identik sama rainan memang nggih.
2: Nggih, nak niko ada saking injen nggih.
0: Saking injen.
2: Mencampur ketan, nyanya tadi makarya satu niko nggih dayari.
0: Oh,
2: memang rumit niko.
0: Nggih, nggih.
2: Oh, ngincuk-ngincuk niko mekelus pisan.
0: Oh, mesti ngincuk malah.
2: Nggih, mangken kan pun praktis wonten tepungnya dumundur. Ampun jod menyanyah niko inco ampun terus sidi niko pangalus. Itu memang rumit pisan makanya mungkin kena anen rumah di pasar gak arang wonten iwal.
0: Ya padahal pun garangnya ampun wonten garang ampun.
2: Nggih, ampun garang ampun nggih satu. Tari yang akeh dayu hari
0: ini. Wonten ngadol nggih. Men yang midangon yang apa tapi kanton wonten yang ngadol.
2: Iwal nengkan, mangken pun dodol, warna-warni.
0: Oh dodol, angkon ganti kenten.
2: Tapi wenten. Yang setiap galungan kuningan, rumah sampun dodol, tanah hitam, merah, gadang ke dalam tengah
0: nih tadi. Men, tapi pedi ngariana jaja iwal nih kan, echan paling-paling ruwet nih ke.
2: Iwal nih kampun.
0: Di ngudiang nih ke nih ruwet.
2: Tapi
0: di ngudiang nih ke ruwet nih ke.
2: Nyanya niko tuwe nyanya hingin niko ampun kan wali tumbu sidi-sidi bang dado tepung tapi mungkin kan po wentan tepung ketang telam napi po wentan tumun
0: gereng ya bisa awai niko ngambil galah
2: don ya makario aktilo akem dado sayari campurin ampun ketan putih niko biang-biangnya kreatif dumun pada kadin ini Jerman mungkin di siang kan makario mulai belaiban
0: nggih, ampun praktis mak kita.
2: Tapi wonten tiyang sampun urusan nanging megenet satu dayu hari.
0: Ada sinten?
2: Benyang angen metugian ko ampun tiyang tinggal nagingin sampean nanten.
0: Oh iya, iya. Jadi pelan-pelan ya ditata nggih.
2: Kecil di tiyang niki wonten nodaran lama angen metugian Bali sareng timpal di tiyang. Sabtu minggu sampun naran makario niki double-double.
0: Abih ratu, ampun apa aksara agar nak ada istirahat. Iya dong harus semangat.
2: Boleh ampun istirahat, ampun segar bugar titiang.
0: Asik, nge, tetap satu. Tapi maksudnya bergerak nih kan yang.
2: Nih karena menikmati karyo dan boleh rejeki yang mari yang saudarmu. Niko senang titiang
0: tadi. Iya, tapi mali benjerih payah kita ya. Sangat berasa sekali, nge nih yang.
2: Yang betul-betul ngerago, napi ngerago nih kita sudah yuk. Semangat jiwa titiangnya, udah mau gitu yang ngelantur, rahayu.
0: Iya, nge, niki ibu sekar nyarengin.
2: Ibu sekar, semangat. Mungkin lain siapa? Bunga pasca untuk kentan mall, lantai sana mall. Pacar 1000 sarang mitera tu dayari.
0: Nge, pacar 1000 sarang mitera.
2: Nge, tujuh ngelonya jauh ke mall ini.
0: Aji kuda mana yang boleh ni kan? Napi sekarang?
2: Pacar 1035.
0: Wow.
2: Pun kentan meter 30. Sekarang
0: kemarin ramping, okay, melonjak. Iya, iya, tidak apa-apa. Cuma napi yang mana naraga tetap menghargai yang soalnya. Semangat, semangatnya.
2: Semangat. Mantan, baru sidang mantan tu dah yuk. Ke mereka. Di rago dipicu, sang yang widi, sarang lelur rago. Pasti mersidang tu
0: dah yuk. Iya, tanda dos ngeluh, nak pasti memargi nih ke. Iya, betul sekali. Iya nih ya.
2: Iya, sudah yuk. Selamat rahayu, malah jebol si Buddha. Salam sarang rindu, sarang samira, hajang yang
0: cugian
2: tentang mungkin
0: cugian
2: Bali
0: cugian Jawa benjang
2: penampahan kita yang terngedang lawar yang pasar yang lawar
0: tuh ingge terkenapa yang penting mental lawar ingge
2: yang apa pamit tentang pindah tentang promo Santi Om Santi Om
0: ingge semua banget nih kini yang juga sakit Gunung Karang sampo nyarengin. Iya, ternyata yang juga juga nanin Niki ngaryanin memang ternyata ruwet sekali dan rimit tetapi masih jadi kebanggaan dan juga favorit Niki Rakerai kadi di wawus nyang yoga di wawu yang di pasar rapir wenten Niki jaji iwal pasti megarang. Nika sampunnya minap Rakerai wenten nge planning ye ye ten genten ten benjang nganggian jaji iwal di galungan nih nganggian dia gak apa-apa yang penting kan tetap memarking ye. Ingin Rakerai maju bos mali lanturan titiang mau sang jaji iwal sana makin terus sanakan numun niki nggih dari pacaran ngabia niki mengkudang-kudang informasi sane menarik naler ring tembang-tembang terus biar siang
3: tips tanggap bencana karifan lokal rumah panggung dan pelestarian repong damar oleh masyarakat Lampung. Karifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
4: Bu Klian, di rapat banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah banjar.
5: Bu Klian, Tiang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
4: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
5: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
4: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
6: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
5: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
2: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih rak rai Ring FM 106,4 MHz Kanten Sarang Titiang Dayuari Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Yang kira kerai niki kanten gak mau sang nenek inde jajai iwa atau nikah terus niki sani mungkin munggah gak kira kerai sani presiden nyarang intit tiang ring so telepon 0361223361 gak utawi ring whatsapp sampun nama li yang temu gatre sarang titiang ingin niki mentah sana sampun bergabung sanggre titiang om swastiastu
1: om swastiastu
0: ah Bu Vera om swastiastu
1: mati aku tidak dapat on air. Aduh. Dari satu minggu sudah sampai stres.
0: Ya, nyak ya, nyak cirin stres.

0: Nya, nya, nya, nya.
1: Dokter kan di dong, kan dokter lagi kangen di arung di umat dia dok kan.
0: Masa ke?
1: Engken bu pera sing man on air stres tak kan.
0: Kudu ampun boleh obat.
1: Aroh obat macam flu. Cek. Tekan dia dayu.
0: Kasane sekan je.
1: Sekan niki sekan tu jangan pelangkiran niki.
0: Oh kenten merah tu menyak ya.
1: Bang ini agak bang ide bekal ni nama set yang satu sekali jadi ibu nak. Aro agak terima kasih okay. Dokter AGK.
0: Okay.
1: Semoga lancar menolong teman-teman masyarakat supaya masyarakat yeah, sehat.
0: Sani mau pitulung eh.
1: Begitulah yang kagumi tu dah yo.
0: Betul.
1: Iya.
0: Mungkin kanten
1: yang demen dengar radio di Rago gitu.
0: Ah kanten. Bekonya ngibu Bu Vera ini.
1: Ulinget yang belum dua dah dia nak kita orang.
0: Masa ya?
1: Yakin itu dah yuk.
0: Nah dikit ampun kena nih sharing berbagi cerita udah gini.
1: Ini tak kenen tiang tu dah yuk. Napi modal Bu Vera tamat SD kan tiang ajak di pekan uling tahun 70 di pekan tapan kali boleh bahas kilo kanten tiang dah yuk.
0: Mainkan pada nikah male.
1: Ide waratu.
0: Ide waratu. Cak misi kan Dewa Ratu sambat. Ada
1: Bu Vera. Ini kan mulai Dewa Ratu Betara. Ya,
0: Dewa Ratu. Oh, Dewa Betara ini injer ke sambat.
1: Yang mikirin perempuan
0: RNC. Sentiang itu.
1: Radu Dayu bicara. Mau bicara kan Bu Vera.
0: Tapi bicara tiangnya.
1: Jangan cuma banget nih tiang. Ampun bicara Ratu Lungsur di tiang.
0: Ay, ngening. Ning tegak waru negara.
1: Ngening Pak Dayu.
0: Aduh ampura Bu Vera. Tian yang ngerasa berdosa sekali. Tinggi. Bu Vera. Di pasar tabanan ngadol jajah iwal nih ke.
1: Apa ini Bu Jero nih mungkin teman Bu Jero manuraga samin nih ke. Gianyar ubat kelungkong.
0: Konya niki sebali pun niki lakukan kawitannya.
1: Ane ngepen ya Bu Vera. Sami.
0: Aduh, ini.
1: Apa adanya tuh? Ngelah ya tiang orang tiang lah, yang orang ngelah wakton kan boleh cara bijak tidur dayu. Wah yang ke dokter.
0: Bijak
1: tidur.
0: Men makin nu kan ya. Nu pelan nu obat.
1: Dompet aku mendik nih kan.
0: Oh, kadang tiang telah pil Bu Vera. Aduh ampura Bu Vera.
1: Dompet lalu kempes dompetan di sini kan.
0: Eh, jadi komponen dompet banyak kembongnya.
1: Masa kembongnya.
0: Ye, menage pang kembung pasing tipis dompet cara ban.
1: Ya nasane Bung Karno nyeda ge. Aduh. Kan lu ngompon.
0: Man.
1: Ibi tuh ada nama bapak mangi ngapa pes. Mm-hmm. Oh ada tas pitlung binol ijeman pes kita pak nyak saya ngaku doh merah tu berdar
0: merah tu
1: baju di satu mesti lah ngon yang mau belanja
0: oh kentar okay. Mau belanja sen lah boleh
1: jekah pes dijeman pipis. Yang biasa nih kan yang tiang nungun menjadi kelin di bank kita nyulih pes marah nggak bawa pes. Angol lah nggak mau belanja bisa jombin kempes dompet.
0: Nah mulai kenten besuat kembung ya kempes. Berkempes biar mana kembung yang nupen. Aduh.
1: Yang misi Bapak Bung Karno merdeka.
0: Merdeka.
1: Yang segar payu tu.
0: Ah, sementara tapi. Bu jompet puyan tetap ya nyele ati benar. Aduh.
1: Udah aja enggak bubuh nang rumah limang sali bang hilang gede ngene iki sekon tuh.
0: Makin gede ampun aja bubuh jajai wal tuh mas kan ya.
1: Jajai wal banget ngangkat.
0: Beh, Bu Vera senang jajai wal Bu Vera.
1: Tenang, tepung ketan ya Juli, jajoi wal.
0: Deh, kan makannya tiang metaken telah fil.
1: Di tiang ngepung niki perempat RRI itu dah yuk.
0: Aha, benyah lena.
1: Benyah, bang ya ngamun benyah.
0: Iya, iya, halo kenton Nadina.
1: Aduh, jebosnya niki harus sekan tuh. Ya nampun tiang gede sekan tuh.
0: Hilang sakit kenyang.
1: Harus sekan tuh.
0: Nge.
1: Jakti nendayu.
0: Betul.
1: Sekat tiang kari niki ini pemawat kawat mendulang besi.
0: Kijek kan ada lagu niki.
1: Tanya paling yang menyiap.
0: Paling saja nah.
1: Paling
0: tapi senang tiang. Senang makannya tiang metak.
1: Senang mati era dia. pirang gitu.
0: Iya, beh pasti kok nyana menghibur rasane. Ini meratong kenyang-kenyang dadak denen iki ya.
1: Nah, makan ingin ratu sang yang widi ngiring di tiang nunas rahayu damohe sarang sami pacang yang rerainan sugih sugih kone kadu
0: nge Bu Vera pun sugih nge tunas di Bu Vera
1: ini pun kesugihan tiang di Bu
0: Vera. Oh di ini sugih nge wah aset terpenting Bu Vera nih kira yang perempat
1: tekan udah yuk
0: nge bener
1: mau cukup panak beng lah, cucu beng lah, napi man
0: ben. Napi man leh, oh, makanya yang tergidam mencuel sakit.
1: Makanya nomor-nomornya jeng sakit, kebun.
0: Asli benjep mantan Bu Vera ngiyun obat, bin. Entung obat nih, je bos.
1: Ya, kebut, kentan. Mungkin kentan, mungkin ratungnya. Beginilah anugerah yang maha kuasa. Betul. yang terima.
0: Iya, kan napi yang ranang sembuh nih kan beda-beda tiap orang.
1: Ya tidur, ada teman pipis yang harus sembuh.
0: Bu Vera. Dah yuk sih.
1: Ada nak kede enggak semua. Cuma kaciran nyolek nih kini rumah kaciran.
0: Alam, gombang.
1: Ada enggak sih dia kasih salam sama Mbak Kaciran nge. Sarang sami penyian ke soalnya kuberat yang bayahin kena yaro gitu orang kan. Semua kocap nge begitulah tuh umur satu seragane tuh.
0: Nge, oh kantun sitang nge. Panjang user.
1: Dan panitia nganeng tuh.
0: Nge,
1: yang dia mani ngandeng sih ngandeng tempat ni tiang.
0: Nge, ampunang pak seragam.
1: Begitulah tu masyarakat ke ibu-ibu nenek-nenek mengejar perempat RI karena niki anugerah yang maha kuasa menghibur masyarakat tua-tua sekat di tiang ki kenten.
0: Kau ikat tiang bajang Bu Vera.
1: Makasiran. Sayu wakti.
0: Nge.
1: Oh, bom yang yoga.
0: Halo, yang yoga. Nyinggol. Yang
1: yoga ngeraja. Ini nek kaje tu yang yoga.
0: Aduh, bent lah bel.
1: Aduh, jakting ya. Sudah yuk, yang nasi semua banget ya jauh. Walaupun apa ini kira tuh, wentan pica.
0: Tian nas pica sarang Vera, entah jajah iwal dika.
1: Wentan kini pekan.
0: Benar yang ada tian si Bu Vera.
1: Tuan tempatnya mereka kita tempat Bung Karno.
0: Nah, aduh tan menyang pungkur wentan. Ada man benyang Bu Vera mau sugihan ngangen jajai wal.
1: Di tiang nak tu, tiang nak agat yang pengane keluluhur kan dan mudia bancana nguningan bancana galungan kan ngai banten liu kan dan.
0: Oh ingge.
1: Agat tu mulihan masih ten nyambahan pipis kan medaging yang timpal lagi di zaman kan daging nyambahan pis.
0: Ingge.
1: Tiang ten medaging kan tu.
0: Mungkin ada alasan tertentu ya.
1: Iya mulihan itu ngangen. Ajangan gini ke di pemedalnya kan dan dengan wangi, nak wena makin wenda nani meriah, wenda nani ane budi-budi, ni agak yang budi-budi itu.
0: Oh, enggak semangat.
1: Kalau kadang kan dia beli pulsa pes ya.
0: Berat tuh. Ya, semampunya saja mana sami memargi ta kenten Bu Vera.
1: Iya, saya waktu itu.
0: Betul.
1: Penunas di tiang kenten makin keadaan kini ekonomi itu kenten sudah yuk.
0: Iya.
1: Pangkian ya raganya nuyut, ngajak panah, ngajak mantu, ngajak teman kenten nanti.
0: Kemudian nikah rah.
1: Uliang ngai banten. Oh, Kang Yang mungkin si Deban hidup daratan lagi.
0: Nanti ke sambut sesidan malih nge.
1: Sekalo di sekalo ya raga bisa mendano-dano aja nyamo berayo. Dini si Deban senang.
0: Iya, betul. Apalagi ban manahlah cara makin matur.
1: Ingge, saya waktu itu mematura gede-gede misi lantasnya no sebat nih kan tenri mau
0: jadi dokter napi nih ke fungsinya malah sama dengan bohong
1: datu yang mau banten canang tanding nih cuma daging aja nggak nih kok yang makin kesegar pang ketemu sarang tuh dayu sayo
0: nggak artinya pengelingi raga tangan tan
1: cuma bukan mencet tuh nyak nih kok.
0: Ay, buat nih kenceng tangan mencet tuh, ketara aja link dikit tuh, weh, kanti benya HP ini meteken. Aduh, ini Bu Vera.
1: Biar, Niki, Pak Surya, canggu, kerobaan, Niki, sami itu, kuto, Niki, Niki, tuh, Pak, yakin mustiko, Niki, Janu, pedungan, Niki, no, mas-maknya tuh, Niki, mencet.
0: Oke,
1: iya. Nolek-nolek, nge.
0: Rahayu, nge, sarang sami.
1: Ngit. Aduh, dayu.
0: Titya.
1: Kenten, sampun, atur siang, saal jajah iwal, nge, nang sami, raga umat Hindu. Kenten, jangan jajah iwal, jajah uli, jajah sabun, jajah abung.
0: Iya, betul sekali.
1: Jajah gina, jajah sirat, jajah matahari. Kan ada artin-artin ini.
0: Iya, menten tujuannya makin mapi fungsinya harus eling nih, Kang. Nggih.
1: Nggih, sampean aja beli yang mal-mal nih kan yang pedalam mas kurang nentang gen pe suyut misalnya kan.
0: Merah. Ada ingat Bu Vera sih sama Bang. Benyasan je pas 1000 kali 1000% pas.
1: Tapi pas mau beli jajo, sing ngelap pipes gedonnya. Yen yo makan jajo sok.
0: Nah, nika Bu Raina nu ye tanda dos kenten ge mana rahayu tunas.
1: Jangan ya nenda yo. Yang penting mari kita mendoakan alam Bali, jagat Bali maupun Indonesia supaya generasi penerus ini menjadi anak yang berguna seperti Dayu.
0: Asih astungkara mana sami kena biasanya ya,
1: jangan hura-hura di jalan mabuk-mabukan narkoba-narkoba ini kan membawa generasi penerus jadinya rusak.
0: Betul sekali Nika pengen ini. Inge Bu Vera suksema Nika buat kejepit pintu.
1: Pindah ratu sampun jutup Sinti yang mangke Sinti yang aturan Pramo Santi.
0: Inge
1: Santi Santi Santi Om.
0: Inge Bu Vera susu banget sampai nyaring kini kiri yang widang tabanan ye. Inge pernikahan Bu Vera jika di jajah iwa legit-legit nyangket. Inge rakerai dua nih niki pacang nyangra yang gak lajang putus meja bos malih yang ditia rakerai antuk membeli bagan mau sang ini jajah iwa sana makin ngirim sana kandung niki dua nih pacang katurang sana pacang ngelintang durus biar sayang.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Hanten miar seyang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadimah benten sawidra menika sami benten naoman jero we
4: ya ditia ji
3: kali niki tiange
5: saking dan presidang meklu mertimpu tanjung
2: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
1: Ada. Itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.